0: pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan, kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga akan mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
1: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namanya ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahan.
1: Tidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam Wahyudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
8: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera kita disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
1: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
11: Tim Nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
11: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
9: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
13: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada di panggil Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
11: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid

Kutip dari kantor Berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1. Dan tentu satu informasi yang kami sudah siapkan untuk Anda dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa pelajar di Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo mendapat edukasi tentang pencegahan kriminalitas, perundungan, kekerasan, dan juga penyalahgunaan narkoba melalui program Sabungi. Jadi program yang merupakan singkatan dari sinergi aparat bersama orang tua dan anak lindungi generasi dari kriminalitas ini menyasar lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya perlindungan generasi muda. Nah, peringatan sosialisasi program Sabungi itu digelar di SMP Muhammadiyah Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat pada Kamis 24 September kemarin, di mana Kanit Binmas Polsek Limboto Barat Ibtu Haina Rifai memimpin kegiatan tersebut, di mana kehadirannya juga disambut Kepala SMP Muhammadiyah Pone Asni R. Moito bersama jajaran guru dan juga para siswa. Program Sabungi merupakan salah satu program unggulan Kapolres Gorontalo yang diarahkan untuk membangun perlindungan bersama bagi pelajar dari berbagai pengaruh negatif lingkungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bukan Anda, kebakaran lahan di kawasan perbukitan Desa Ayu Hulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Mualemo ini berhasil dilokalisir sebelum meluas ke lahan warga lainnya. Jadi kobaran api yang dipicu pembukaan lahan tersebut ini ditangani cepat oleh personel Polsek Tilamuta bersama pemadam kebakaran dan masyarakat pada Rabu 23 September kemarin. Api mulai terlihat sekitar pukul 12.30 di tengah kondisi vegetasi yang kering. Hembusan angin kencang membuat kobaran api juga dengan cepat bergerak dan sempat mengarah ke lahan warga yang sedang memasuki masa panen. Jadi laporan mengenai kebakaran diterima Polsek Tilamuta sekitar pukul 12.50 dari keluarga warga yang terdampak, dan personil kemudian berkoordinasi dengan pemadam kebakaran Kabupaten Mualemo dan langsung menuju lokasi. Sekitar pukul 13, petugas gabungan tiba di kawasan perbukitan Desa Ayu Hulalo. Ya, Desa Ayu Hulalo. Dan polisi, kemudian petugas pemadam dan juga warga bersama-sama membuat sekat untuk menghentikan pergerakan api, di mana Kapolsek Tilamuta juga mengatakan penanganan cepat dilakukan untuk mencegah kobaran api menjangkau lahan warga lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, maka Anda bertanya-tanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air, apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentu kita akan masuk ke pembahasan olahraga, khususnya tentang persiapan menghadapi kejuaraan daerah karate. Dan untuk membahas lebih jauh pendengar mengenai hal tersebut, saya akan menyapa rekan Rehan Datau di studio RRI Net. Selamat pagi Rehan. Halo. Halo. Ya, halo, selamat pagi Rehan. Ya. Halo, selamat pagi Rehan.
3: Ya, halo, Bakri.
2: Oke, baik. Rehan, kalau bicara soal persiapan menghadapi kejuaraan daerah karate, tentu kejuaraan daerah tentu bukan hanya soal siapa yang paling kuat atau paling cepat saat berada di arena. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh para atlet, mulai dari latihan fisik, kemudian teknik juga, mental bertanding, sampai persiapan menghadapi lawan. Persiapan menghadapi lawan.
3: Ya, baik, Bakri. Ini kebetulan ini sudah ada dua narasumber kita yang sudah hadir bersama RRI di studio RRI Net. Pada pagi ini ada dua panitia yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait kesiapan dari kejuaraan daerah karate 4Ki Gorontalo 2026 ini,
2: Bakri. Okay. Iya, okay. Baik. Seperti apa pembahasannya, persiapan yang dilakukan juga, sejauh mana kesiapan para atlet dan tim pelatih, dan apa saja yang menjadi perhatian sebelum kejuaraan berlangsung? Untuk itu langsung saja saya serahkan sesi dialog interaktif Gorontalo pagi ini kepada rekan Rehan. Silakan Rehan.
3: Iya, baik. Terima kasih Bakri. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Rehan Datau dalam program Gorontalo pagi ini dengan topik olahraga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait persiapan kejuaraan daerah karate 4Ki Gorontalo ini. Kejuaraan daerah karate Provinsi Gorontalo menjadi momentum bagi para atlet untuk menguji kemampuan, mental bertanding, serta hasil latihan yang telah dipersiapkan. Ajang ini juga diharapkan dapat menjadi ruang bagi para karateka untuk menambah pengalaman dan menunjukkan potensi yang dimiliki dalam persaingan antar atlet. Untuk mewujudkan pertandingan yang berjalan lancar, persiapan tidak hanya diperlukan dari sisi atlet tetapi juga dari panitia dan Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Provinsi Gorontalo. Berbagai kebutuhan mulai dari teknis pertandingan, perangkat pertandingan hingga koordinasi antar pihak perlu dipastikan sebelum kejuaraan berlangsung. Kita akan membahas topik tersebut bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kita, yang sudah hadir bersama kita di studio RRI Net pada pagi ini. Ada Ketua Panitia Kejurda, Bapak Adam Dombi. Assalamualaikum Pak Adam Dombi.
4: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua pemirsa RRI Pro 1 Gorontalo dari ujung Benih Walango sampai di ujung Powato.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Adam. Ya, juga sudah hadir bersama kita ada Pak Kiki Haras ya, sebagai Sekretaris Panitia Kejurda ini. Selamat pagi Pak Kiki, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan salam olahraga.
3: Ya, baik pendengar, sebelum kita mengawali perbincangan pada pagi ini, saya informasikan kepada pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran ataupun masukan, kita membuka line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Kita akan mulai perbincangan hari ini, terlebih dahulu kita ke Pak Adam Dumi dulu sebagai Ketua Panitia Kejurda 4Ki Provinsi Gorontalo ya Pak ya. Ya, Pak Adam, kita mulai dari kesiapan organisasi. Kebetulan Pak Adam juga ini kan anggota dari Forki Provinsi Gorontalo. Pak, sejauh mana saat ini, sampai saat ini Forki Provinsi Gorontalo mempersiapkan kejuaraan daerah karate kali ini, Pak?
4: Terima kasih, Pak Rehan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kejurda yang akan dilaksanakan ini memang sudah direncanakan kurang lebih 8 bulan yang lalu, karena kepengurusan Forki Provinsi di bawah Ketua Umum Daniel Ibrahim itu sudah terbentuk kurang lebih 1 tahun. Jadi memang rencana awal itu kita memang melaksanakan pelantikan kemudian rakerda. Cuma untuk mengefisiensi waktu, kita sudah laksanakan 1 kali momen. Jadi di momen pelantikan dan rakerda kita bikin kejuaraan daerah. Dan memang untuk Gorontalo ini memang sudah cukup lama Forki Gorontalo belum melaksanakan kejurda. Dan perlu kami sampaikan bahwa yang jadi dasar utama dari pelaksanaan kejurda ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, kemudian PP Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang penyelenggara keolahragaan, dan yang terakhir adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga Forki. Dan dihitung dari hari ini, karena hari ini tanggal 25 dan insya Allah caranya itu kurang lebih tanggal 23 Oktober nanti sampai tanggal 25, maka waktu yang ada ini kurang lebih 28 hari lagi kita akan maksimalkan. Dan sampai hari ini memang kami sudah membuka untuk pendaftaran. Cuma memang biasa yang kami lihat selama ini bahwa ketika ada kejuaraan-kejuaraan daerah, termasuk kemarin itu ada kejuaraan karate ya, seperti Alice Cup itu, biasa nanti di minus 2 minggu sebelum itu paling tidak sudah ada yang mendaftar.
3: Nanti sudah dekat baru
4: ya, ada yang mendaftar. Ya. Tetapi paling tidak sesuai informasi dari sekretaris panitia kemarin, memang sudah ada beberapa perguruan di Gorontalo yang sudah mendata atlet-atlet yang akan terjun. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kejurda ini adalah melibatkan ada kurang lebih 11 perguruan karate yang ada di Provinsi Gorontalo, kemudian porki-porki yang ada di daerah. Yaitu porki itu ada 6, yaitu Bone Bolango, Kota, Kabupaten Gorontalo, kemudian Gorut, Bualemo, dan Pohuwato.
3: Ya. Pak Adam, ini dalam setiap kejuaraan tentu ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian. Apa yang menjadi fokus utama Forki dalam persiapan kejurda ini, Pak?
4: Fokus utama dari pelaksanaan kejurda ini adalah kita ingin perlu kita ketahui bersama bahwa olahraga karate itu adalah merupakan salah satu olahraga primadona untuk Gorontalo hari ini. Sekarang itu kita punya atlet yang luar biasa, itu Saskia
3: ya,
4: Saskia yang sudah 3 kali juara dunia junior, dan hari ini didampingi oleh Pak Kabid Pembinaan Prestasi Pak Riki Dama itu akan berangkat ke, sekarang sudah di Jakarta, itu akan berangkat ke Polandia. Itu insya Allah akan ada kejuaraan dunia di Polandia. Jadi Saskia itu adalah salah satu atlet yang sangat berprestasi, tapi memang di PON kemarin karena faktor umur jadi belum bisa tampil, tapi insya Allah untuk PON yang akan datang insya Allah Saskia akan bisa menyumbang medali. Dan insya Allah melalui momen kejurda ini kita ingin ada Saskia-Saskia baru. Sehingga ini ada pembinaan dini dari berbagai kelas, karena kelas itu kalau tidak salah ada kurang lebih 15 ya usia ini itu, kemudian ada komite-komite, nanti akan dijelaskan secara teknis oleh sekretaris panitia.
3: Ya, Pak Adam, ini dalam pelaksanaan kejuaraan kesiapan tempat ini menjadi salah satu hal yang penting, Pak. Bagaimana kondisi lokasi dan fasilitas yang telah disiapkan oleh panitia?
4: Memang waktu minggu lalu kami, saya dengan sekretaris panitia, kemudian sekretaris Forki Provinsi Pak Ferdinand, yang memang hari ini juga sebenarnya boleh mau hadir cuma karena memang ada istrinya masuk ke rumah sakit jadi belum sempat, kami sudah tinjau itu lokasi yang insya Allah akan di lokasinya itu di El Madina. Memang kami tinjau kemarin itu memang ada 2 tempat, cuma satu tempat itu yang kapasitas 400 orang itu memang menurut kami tidak memenuhi standar. Dan alhamdulillah di situ ada kapasitas kurang lebih 1000 yang waktu kemarin dibikin kejuaraan HORNAS kemarin ya. itu dibikin di sana dan itu yang akan jadi tempatnya. Jadi di El Madinah yang ada di Bengawan Solo, kami sudah lihat lokasinya, bahkan teman-teman tim teknis itu sudah mengukur, terutama dia punya matras ini memenuhi standar apa semua. Karena itu pasti dari daerah-daerah itu kan banyak yang akan hadir. Di Kejurda ini kita targetkan ada kurang lebih 800 yang akan tampil. Jadi 500 untuk kejuaraan, 500 peserta untuk kejuaraan itu dari berbagai lapisan umur. Kemudian untuk festivalnya itu ada kurang lebih 200 sampai 300. Jadi kita target sampai 800.
3: Kalau festivalnya itu seperti apa, Pak? Mohon maaf, saya ini sedikit awam dengan kejuaraan karate ini, Pak.
4: Kalau festival itu kan biasanya yang ikut itu dari berbagai umur. Itu tidak mau, tidak ada apa namanya, kayak di karate itu kan ada komite apa soal itu tidak mau, itu dari misalnya dari anak-anak yang ikut itu dari situ itu cuma juara satu dua, ialah juara dua orang tidak di pertandingan. Jadi hanya semacam senilah, seni olahraga.
3: Iya.
4: Nah, itu biasanya banyak yang ikut di situ karena anak-anak itu kan sangat apa ya, mereka itu senang karena di situ kan pasti kita akan berikan semacam apa namanya medali. Jadi yang juara, yang kalah menang tetap kita berikan medali. Beda di kejuaraan. Kalau juaraan itu paling cuma empat besar yang kita akan berikan medali. Kalau yang festival itu anak-anak itu biasa senang karena ada medali piagam yang kita berikan.
3: Ya, kita ke Pak Kiki dulu sebagai sekretaris panitia. Pak Kiki, ini kalau dari sisi administrasi tentu ada banyak hal yang harus dipastikan selesai, Pak. Bagaimana kesiapan administrasi panitia sejauh ini?
5: Untuk kesiapan administrasi dari panitia sendiri, mungkin sekarang yang sementara berjalan itu adalah beberapa proposal untuk permohonan dana kepada instansi-instansi terkait. Dan juga mungkin kita akan segera mengurus untuk izin keramaian dari kecamatan ke Sbangpol dan mungkin ke kepolisian untuk mendapatkan surat izin keramaian.
3: Kalau dari pemerintah sendiri mungkin ada dukungan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah provinsi ya?
5: Kalau untuk pemerintah provinsi, kita alhamdulillah mendapatkan beberapa dukungan. Dari ada beberapa item yang telah disetujui untuk didukung kepada kita sebagai panitia, dan juga telah memberikan surat rekomendasi kepada panitia pelaksana untuk melaksanakan kejuaraan ini dengan himbauan. Dalam isi surat rekomendasi itu, dengan himbauan kepada pihak-pihak kabupaten kota untuk dapat mengirimkan atlet-atletnya untuk bertanding di kejuaraan ini.
3: Ya, Pak Kiki, ini Kejurda ini tentu akan mempertemukan banyak atlet dari berbagai kategori. Kategori apa saja yang akan dipertandingkan di Kejurda kali ini?
5: Nah, jadi kita untuk kategori pertandingan itu ada terbagi dua. Jadi ada kelas turnamen dan kelas festival. Ya. Kelas turnamen ini kelas yang sistemnya bagan sistem gugur. Jadi ada bagan 8 begitu. Kalau untuk festival itu khusus untuk anak-anak yang baru mulai merintis sebagai atlet. Jadi kita mengasih penghargaan seperti medali.
3: Sama seperti yang Pak Adam katakan tadi ya.
5: Jadi untuk festival ini karena memang khusus untuk memberi motivasi lah kepada atlet-atlet yang baru merintis di karate ini. Dan kemudian kita juga ada terbagi kelas umur. Di kelas umur tersebut ada dari usia dini, prapemula, pemula, kadet, junior, under 21, sama senior. Jadi ada 7 kelas umur yang dipertandingkan. Itu juga dibagi juga lagi beberapa kelas dari timbangan. Jadi total semua untuk yang turnamen itu ada 61 kelas.
3: Dibagi juga dengan yang komite sama kata itu ya?
5: Iya.
3: Oh iya. Ya Pak, ini persiapan kejuaraan ini tentu membutuhkan berbagai kebutuhan pendukung. Apa saja yang saat ini masih menjadi fokus dari panitia, Pak?
5: Mungkin untuk kebutuhan pendukung dalam pelaksanaan kami, yaitu beberapa item-item dalam kejuaraan seperti matras, monitor, dan juga ada beberapa yang urgent seperti medali dan juga piala. Itu yang sangat perlu kita fokuskan untuk dalam membuat kejuaraan.
3: Ya, kita ke Pak Adam dulu selaku ketua panitia, Pak. Pak, ini dengan waktu persiapan yang terus berjalan, bagaimana keyakinan dari panitia sendiri terhadap kesiapan kejurda saat hari pelaksanaan nanti, Pak?
4: Insya Allah saya sebagai ketua panitia bersama-sama sekretaris dan panitia lain, kita insya Allah kegiatannya ini kita maksimalkan dan insya Allah akan sukses. Sehingga rencana juga kami pada hari Minggu tanggal 27 September itu kita akan laksanakan lagi rapat. Karena rapat itu untuk mempermantap kesiapan, dan insya Allah satu minggu atau mungkin 10 hari sebelum hari H kita mungkin akan mengundang semua perguruan, karena di Gorontalo ini ada kurang lebih 11 perguruan, perguruan karate ditambah dengan Porki ada 6 daerah, nanti kita akan undang untuk technical meeting. Nah, memang sekarang ini yang paling utama juga perlu kami saya sampaikan bahwa memang dukungan dari provinsi itu kemarin kami sudah koordinasi dengan pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Mereka itu insya Allah akan memberikan dukungan terkait yang kegiatan ini. Selain itu memang karena ini kejurda, biasanya itu kita juga ada pendaftaran. Dan pendaftaran itu memang untuk kejuaraan itu kemarin 150 ya, 150. Dan ini sangat fungsinya dari sisi pembiayaan memang kecil. So, kita memang target kita kan bukan untuk misalnya mengambil pendaftaran yang tinggi. Kalau biasanya sampai 250, 350, tapi kami cuma patok 150. Kemudian untuk
3: itu rata, Pak, dari untuk semua berat, jadi, kategori.
4: Untuk kejuaraan itu untuk turnamen, untuk kejuaraan. Tapi kalau untuk festival itu dia 250 ribu per orang. Itu untuk festival yang kita target 300 orang. Dan ini insya Allah akan memperbutkan piala gubernur, kemudian piala Porki, ketua Porki. Kemudian kita menyiapkan bonus itu kurang lebih 10 juta untuk bonus. Jadi untuk bonus itu yang juara umum 1, juara umum 2, juara umum 3 itu kita kasih piala sekaligus dengan bonus. Bonus pembinaan.
3: Ya. Ya, Pak Adam, ini apa namanya, ini untuk kejurda ini bukan hanya soal pertandingan tetapi juga bagian dari pembinaan. Seberapa penting ajang ini bagi perkembangan atlet karate di Gorontalo, Pak?
4: Saya kira ini sangat penting sekali, karena melalui momentum kejurda ini kita akan mencari bibit-bibit yang unggul yang kita bisa tampilkan. Seperti tadi saya sampaikan, kita punya Saskia. Ya, mungkin ke depan ini mudah-mudahan olahraga karate ini menjadi salah satu olahraga primadona, sehingga di PON yang akan datang mungkin bisa dapat 3-4 medali emas kan.
3: Ya, insya Allah
4: kalau Saskia bisa mewakili Gorontalo, insya Allah mudah-mudahan satu emas bisa didapat. Mungkin itu yang kita inginkan, bisa dari kejurda ini mungkin kita bisa potensi-potensi bibit kita ini kan sebenarnya. Memang kemarin waktu sekitar 1 bulan yang lalu juga kami pernah melakukan latihan bersama ya, beberapa perguruan. Itu kan tujuannya adalah untuk mempererat. Kita ingin Porki ini kan sebenarnya atlet itu kan ada di perguruan. Porki ini hanya dalam kontes koordinasi saja.
3: Iya.
4: Jadi yang punya atlet itu sebenarnya perguruan. Sehingga ke depan ini memang yang kita perlu maksimalkan itu adalah perguruan. Kemudian adalah Porki-Porki yang ada di masing-masing daerah, kabupaten. Perlu kami jelaskan di sini memang ada 2 Porki daerah, Porki di daerah yang memang kepengurusannya sudah selesai, termasuk kota itu sudah ada karateker. Kemudian mungkin untuk Bone Belango, karena untuk kota itu kan ketuanya sudah jadi sekretaris Porki provinsi. Kemudian untuk Bone Belango itu kalau tidak salah waktunya sudah habis, dan insya Allah kita akan tunjuk karateker. Dari kejurna nanti ini insya Allah kedepannya setelah kami dilantik kemudian rakir dan pelantikan, kita berharap perki-perki daerah di kabupaten atau kota itu juga melaksanakan kejurda antara mereka.
3: Iya.
4: Karena kalau yang kejurda provinsi ini kan cuma perguruan provinsi yang yang ikut. Kalau kejurda tingkat kota, kejurda daerah kota mungkin hanya perguruan tingkat kota. Nah, itu yang kita bisa supaya ini berkesinambungan.
3: Jadi mungkin ke depan skemanya itu bisa jadi kita melakukan kejuaraan di tingkat kabupaten kota dulu, terus yang menang itu masuk di tingkat provinsi begitu ya, Pak ya? Atau gimana?
4: Memang biasanya harusnya memang kejurda ini targetnya adalah untuk kejurnas. Cuma karena ini sudah lewat, karena kejurnas kemarin kan bulan Juni, ini sudah lewat. Mungkin insya Allah kedepannya ini merupakan seleksi awal. Kalau kejurnas itu kan setiap tahun dilaksanakan. Iya. Sebenarnya hasil dari kejurda itu menjadi untuk ikut ke kejurnas.
3: Ya, Pak Adam, ini sebelum bertanding ini tentunya atlet membutuhkan persiapan yang sangat matang. Bapak juga dari Forky, apakah melakukan evaluasi terhadap kesiapan para atlet melalui perguruan-perguruan yang ada di Gorontalo ini, Pak?
4: Ya, itulah insya Allah. Memang mungkin 2 minggu atau 1 minggu yang akan datang kita akan rapat dengan semua perguruan, kesiapan dari masing-masing perguruan. So itu saya sampaikan tadi, yang punya atlet ini kan perguruan,
3: maksudnya
4: di provinsi. Dan di provinsi Gorontalo itu ada 11 perguruan. Nah, mereka yang punya atlet. Jadi kita berharap insya Allah nanti di rapat dengan semua perguruan kita akan undang kesiapan mereka, bagaimana pembinaan yang mereka lakukan. Karena kita berharap ini Porki ini betul-betul memang memperhatikan perguruan yang ada di Provinsi Gorontalo.

0: Berarti itu masuk adminnya itu masuk di perangkat pertandingan ya Pak?
1: Iya betul.
0: Iya ya, Pak, ini pertandingan ini tentu membutuhkan sekali dari perangkat pertandingan ini yang memahami teknis dari ya. Pelaksanaan. Bagaimana koordinasi panitia Pak Kiki sendiri dengan perangkat pertandingan yang disiapkan Pak?
1: Kebetulan untuk perangkat pertandingannya sendiri atau sistem pertandingan itu dipegang oleh saya sendiri. Jadi saya yang mengatur segala, ya koordinator iya. pertandingan itu saya. Saya juga yang mengatur di lokasi pertandingan, segala dari admin perlapangan untuk pengaturan skor itu saya yang kendalikan.
0: Ya, Pak Kiki, ini menjelang hari pelaksanaan masih ada banyak waktu untuk melakukan penyempurnaan dari acara ini. Ya. Apa saja yang masih perlu diselesaikan oleh panitia, Pak? Selain yang sudah Bapak sampaikan tadi.
1: Untuk yang kita persiapkan lagi itu sebenarnya dari segala persiapan ini sudah siap semua. Cuman kita tinggal menunggu peserta saja yang mendaftar, jadi supaya kita bisa input ke sistem pertandingan tersebut. Jadi makanya untuk sekarang ini di perangkat pertandingan itu sudah siap, sudah ready. Jadi tinggal menunggu itu saja, tinggal menunggu peserta.
0: Ya, baik. Pendengar, dimanapun Anda berada, saya informasikan kembali bagi para pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan, kita membuka line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Pendengar, kita akan break sejenak dengan mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di program Gorontalo pagi ini dengan topik olahraga. Bagaimana persiapan dari kejuaraan daerah Karate Forky Provinsi Gorontalo 2026? Saya informasikan kembali bagi para pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan, kita membuka line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Kita akan melanjutkan perbincangan kali ini, kita ke Pak Kiki dulu sebagai sekretaris panitia. Pak Kiki, ini tidak menutup kemungkinan ada peserta yang di luar perguruan yang akan mendaftar di kejurda kali ini, Pak. Agar peserta, calon peserta tidak kebingungan sejak awal, mungkin bisa Pak Kiki sampaikan bagaimana cara mendaftar untuk kejurda karate kali ini, Pak.
2: Baik, terima kasih. Kalau untuk cara mendaftar di kejuaraan ini, kita telah membagikan link pendaftaran kepada masing-masing kontingen kita yang sudah kita sebar luas. Jadi di situ, dalam link tersebut, kita akan mengisi nama dan juga perguruan. Nah, dan makanya kalau misalnya ada peserta-peserta yang cuman latihan karate tanpa ada perguruan, itu sekiranya bisa menghubungi perguruan-perguruan yang terdekat dari lokasi atlet tersebut. Karena untuk salah satu persyaratan mendaftar itu akan dimintai surat rekomendasi dari perguruan masing-masing atau rekomendasi dari Forky kabupaten kota.
1: Jadi tidak boleh dari, biasanya kan cuma latihan dari rumah, tidak bisa langsung masuk ke kejurda ini, Pak, ya?
2: Tidak bisa, kalau karena salah satu persyaratannya itu untuk apa, surat rekomendasi dari perguruan atau dari Forky kabupaten kota.
1: Jadi untuk pendaftarannya seperti apa, Pak, caranya? Lewat kalau, link itu ada apa, administrasi seperti apa yang harus dipenuhi oleh calon peserta kejurda ini?
2: Jadi untuk pendaftaran itu, dari kita sudah buka mulai dari 2 minggu kemarin, itu melalui pendaftaran online. Jadi di pendaftaran online itu ada yang formatnya Excel, ada juga formatnya di Google Form. Jadi untuk yang festival kita dapat mengaksesnya di Google Form. Kalau untuk yang kelas turnamen itu di form Excel. Jadi pada saat setelah mengisi data-data di formulir online tersebut, jadi harus mengirimkan kembali kepada panitia. Dan itu di dalam formulir itu berisikan data-data umum peserta. Jadi untuk persyaratan-persyaratan kayak administrasi itu dapat diberikan di pada saat registrasi offline atau di verifikasi berkas di tanggal satu minggu sebelum pertandingan.
1: Ya, ini Pak Kiki, ini ada pertanyaan juga dari kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo dari Pak Uci Suicide. Mengikutkan anak umur 7 tahun untuk latihan karate, apakah cukup aman? Apakah anak seusia itu sudah ada latihan sparring atau cukup jurus-jurus saja, Pak?
2: Kita kalau dalam proses latihan karate itu untuk umur 7 tahun mungkin masih dalam tahap yang fokusnya hanya bermain. Makanya kita ada beberapa cara untuk melatih anak-anak sesuai dengan usianya. Jadi tidak bisa kita satukan program-program dengan anak umur 9-8 tahun. Jadi untuk yang 7 tahun ada programnya tersendiri.
1: Begitu. Jadi cuma hanya jurus-jurus saja begitu, ya? Tidak untuk sparring dengan
2: belum, karena mungkin berbahaya kan dari anak-anak. Jadi kita hanya memberikan dasar-dasar karate saja.
1: Ya, Pak, ini Saya terpikirkan satu hal ini, Pak Kiki tadi berbicara soal bahaya dari olahraga ini. Tentunya keselamatan juga harus menjadi perhatian selama pertandingan, Pak.
2: Ya.
1: Apa yang perlu diperhatikan oleh para atlet selama berada di arena? Mengingat keselamatan itu tidak hanya berharap juga sama panitia, tentunya dari para atlet juga harus mengutamakan dari keselamatan. Seperti apa, Pak?
2: Ya, kalau untuk di pertandingan tersebut mungkin ada banyak, sangat banyak faktor yang harus kita perhatikan pada saat bertanding. Yang pertama itu mungkin contohnya dari kekuatan fisik, terus kekuatan mental kita. Jadi pada saat untuk mempersiapkan itu semua, mungkin kita dari latihan bisa mengasah dari teknik dasar, terus lari kayak fisik, dan juga latihan mental. Karena dalam mengikuti pertandingan karate itu bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang lebih siap.
1: Iya Pak. Kalau dari panitia sendiri, apa yang sudah disiapkan? Seperti ada koordinasi dengan tenaga-tenaga kesehatan, seperti apa, Pak?
2: Kita tentunya dalam membuat kejuaraan karate ini kan bela diri, mungkin kan ada kontak fisik. Jadi kita harus kerjasama dengan dinas kesehatan setempat, dengan mengundang tim medis. Jadi dari kami panitia hanya menyiapkan pertolongan pertama saja untuk di pertandingan tersebut. Jadi kalau misalnya tidak diminta-minta juga, ketika ada cedera yang parah, mungkin bisa dilarikan ke rumah sakit terdekat.
1: Tapi sudah ada koordinasi panitia, sudah siap ya semua?
2: Iya, sudah siap.
1: Kesehatan ya. Ini. Ya, Pak, kita ke Pak Adam dulu selaku ketua panitia dan juga anggota dari Forky. Pak Adam, ini hasil pertandingan ini tentunya dapat menjadi bahan evaluasi, Pak ya. Bagaimana Forky akan memanfaatkan hasil kejurda ini untuk pembinaan berikutnya, Pak?
3: Iya, karena ini merupakan program awal kami di masa kepengurusan Forky 2025-2029 nanti. Jadi ini menjadi bahan evaluasi kita terhadap atlet-atlet karate yang ada di Gorontalo. Karena sampai hari ini kan ada beberapa perguruan memang yang sangat menonjol di Gorontalo, dan insya Allah di momen kejurda ini kita bisa melihat yang atlet-atlet yang paling banyak ini, yang berprestasi ini dari mana. Karena selama ini ya kayak si siapa yang Saskia itu dari Inkanas kalau tidak salah ya, dari Inkanas. Dan ini juga untuk membangun soliditas di semua perguruan. Kita punya target utama itu adalah membangun soliditas di semua perguruan. Mudah-mudahan kedepannya lagi ini sudah tidak ada lagi dualisme perguruan lah. Kita ingin seperti itu. Karena dalam kegiatan olahraga ini kan kita ingin menjaga selain hubungan silaturahmi, kemudian juga sportivitas. Jadi kita hilangkan itu sekarang ini ada dualisme atau apa. Jadi kedepannya itu kita, itu yang saya, dari awal saya sampaikan bahwa pada prinsipnya Perki ini dia hanya koordinator, mengkoordinir semua perguruan yang ada di provinsi. Dan yang punya atlet ini kan memang perguruan-perguruan yang kurang lebih ada 11, seperti Sekretaris Panitia sampaikan tadi, ada kurang lebih 11 perguruan. Ada Lemkari, kemudian Inkanas, Inkaido, dan masing-masing itu ya kami berharap mereka akan mengirimkan atlet sebanyak-banyaknya. Karena memang target kita kan paling banyak itu, jadi kita tidak mengejar kuantitas tapi kualitas daripada kejuaraan itu sendiri.
1: Ya, tentunya dari Forky sendiri sudah berkoordinasi dengan 11 perguruan yang ada di Provinsi Gorontalo ini, Pak ya?
3: Kalau untuk pendaftaran itu Sekretaris Panitia sudah mengirim ke masing-masing perguruan. Dan kemarin saya memang sudah menerima informasi bahwa masing-masing perguruan ini sementara mendata atlet-atlet mana yang bisa ikut di situ. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Panitia bahwa proses pendaftarannya itu kan hanya ada melalui dua. Pertama rekomendasi perguruan, itu pun perguruan tingkat provinsi. Jadi Kalau untuk kemudian untuk Porki itu kabupaten kota, jadi cuma dua. Tidak boleh yang dari atlet mana, misalnya dia memang biasa latihan dengan iya. omnya, kan biasa ada anak dengan ini
1: iya,
3: kan. Nah, dia tidak bisa langsung mendaftar begitu, dia jadi harus ada perguruan. Sampai itu yang kita maksudnya adalah perguruan. Mereka yang data ini atlet-atlet, misalnya dari Inkanas berapa orang, dari Lemkari berapa orang. Ini dari mereka-mereka ini. Memang kita targetkan untuk turnamen itu mungkin ya paling banyak sekitar 500 ya.
2: Iya.
3: Tapi kalau tidak menutup kemungkinan juga lebih dari itu.
1: Ya, dan perguruan-perguruan yang ada di Provinsi Gorontalo ini siap menampung untuk para atlet yang mungkin bisa dibilang ini independen ya, latihan di luar sebelumnya, iya. tetapi iya. ingin gabung di perguruan untuk mengikuti kejurda ini.
3: Iya.
1: Ya. Ya, Pak Adam, ini tentunya di kejuaraan ini pasti ada atlet yang menonjol, Pak. Untuk atlet yang menonjolkan prestasi ini tentu membutuhkan pembinaan lanjutan ke depan, Pak.
3: Yeah.
1: Bagaimana dari Forky menindaklanjuti atlet yang nantinya tampil menonjol, Pak?
3: Ya, yeah, insya Allah yang juara-juara umum itu, misalnya yang juara-juara itu, insya Allah kita akan menjadi perhatian utama kita itu. Karena tahun depan kita akan menghadapi lagi kejurnas ya. Jadi dari insya Allah dari kejurda ini mungkin atlet-atlet yang berprestasi ini kita akan kirim ke kejurnas. Karena lempir dari kejurda kan ke kejurnas.
1: Dan tentunya didampingi langsung juga oleh Forky Provinsi Gorontalo.
3: Provinsi,
1: ya, Pak. Ya. Ya, Pak Adam, ini kita beralih ke kesiapan untuk panitia. Tentu dalam satu kejuaraan ini kenyamanan peserta ini juga menjadi bagian dari kelancaran dari kejuaraan ini. Apa saja yang menjadi prioritas panitia untuk mendukung para peserta, Pak?
3: Ya, untuk peserta ini memang kami bikin acaranya di mana, di El Madinah itu, karena memang yang jauh-jauh itu kami berharap bisa nginapnya juga di situ.
1: Oh.
3: Karena di situ itu kan siap juga tempatnya. Ada yang kayak apa namanya kos-kosan itu, dan juga ada hotelnya.
1: Yeah.
3: Hotelnya juga kami koordinasi kemarin cukup murah, kurang lebih 400.000 itu bisa 4-5 orang mungkin nginap di situ. Jadi bagi atlet-atlet yang jauh kayak Pohuwato, yeah. Bualemo, karena ini kejurnasnya 3 hari, daripada pulang pergi ya mungkin lebih efisien kalau menginap di situ. Di situ ada fasilitas hotelnya juga ada, jadi godungnya juga. Kita berharap dari perguruan-perguruan apa, dari porki-porki daerah itu bisa datang dengan atlet juga dengan pendukung. Kalau mereka nginap di situ lebih. Kalau yang kota Bone Bolango kan mungkin bisa pulang, tapi kalau yang dari jauh kita anjurkan untuk menginap di tempat tersebut.
1: Ya, baik. Kita akan tahan sejenak untuk pembicaraan terkait persiapan kejurda ini. Kita sudah masuk telepon. Silakan, Pak.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Silakan, Pak.
4: Menarik apa yang disampaikan dengan Pak. Memang karate ini merupakan atlet yang sangat diritaukan oleh orang-orang tua dulu kita. Ada punya keinginan, tapi orang tua bilang jangan, karena ini mengkhawatirkan. Kira-kira begitu bermain ini, pas saya yang dialat di tubuh kita itu dalam supaya ada kan daerah-daerah yang bisa membahayakan kita, misalnya dapat tendangan kaki ini, iku ini. Dan saya bertanya kan, Pak, kira-kira di badan itu mana yang dialat itu dengan pakaian itu supaya tidak mengakibatkan cedera atau apa yang bersangkutan.
1: Ya.
4: Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Kiki ya.
2: Iya.
1: Silakan,
2: ya,
1: Pak.
2: Jadi kalau untuk pelindung sendiri di karate itu ada dari mulai dari pelindung kepala, terus pelindung badan, ada untuk tangan juga ya namanya hand pro. Terus ada pelindung kemaluan. Dan untuk bagian bawah itu ada pelindung tulang kering dan kaki. Itu.
1: Ya.
2: Dan juga ada pelindung gigi atau gamsil.
1: Oh iya.
2: Ya, itu.
1: Dan juga sudah disampaikan juga oleh Pak Kiki tadi, walaupun sudah aman, tetapi tidak menutup kemungkinan pasti akan
2: ya,
1: ya, dan tidak diminta-minta juga, dan sudah disiapkan juga untuk tenaga medis yang standby selama pertandingan, iya, ya Pak ya.
2: Dan juga itu untuk karate itu kan dia tetap ada kontak tapi tidak full kontak, tidak seperti tinju yang pukulannya dilepas. Iya, kalau iya, untuk di karate itu hanya di bagian wajah itu tergantung umur. Kalau misalnya dari kayak masih pemula itu minimal dia 5 cm dari wajah, dari pelindung muka. Jadi tidak sampai kena.
1: Iya.
2: Tidak sampai kena langsung ditarik.
1: Jadi beda itu dengan tinju yang tinju harus
2: ya, full kontak ya.
1: KO. Iya. Ya. Kalau itu yang penting kena poin ya.
2: Iya. Ya. Bahkan kalau pemula kan tidak sampai kena saja poin.
1: Oh.
2: Minimal 5 cm dari pelindung wajah langsung ditarik itu langsung udah poin.
1: Oh iya. Berarti menarik sekali ini.
2: Iya.
1: Karate ini. Kita lanjut dulu dengan Pak Adam tadi. Ini dengan jumlah peserta dan pertandingan yang telah dipersiapkan dan ditargetkan Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana panitia mengantisipasi kepadatan selama pelaksanaan Pak?
3: Ya, sudah itu kami kemarin memang sudah tinjau lokasinya. Dan memang di situ itu, di lokasi yang kami pilih itu mungkin bisa 4 matraks ya yang kita akan siapkan. Jadi agak luas kan, supaya ini kan untuk mengantisipasi akan membeludaknya peserta.
1: Iya.
3: Dan dari tadi kami sampaikan bahwa untuk turnamen ini kan target kita cuma 500, tapi tidak menutup kemungkinan pada 2 hari menjelang itu tiba-tiba ada penambahan, ya itu kita tidak bisa. Ya. Nah, oleh karena itu nanti kemarin juga itu tim yang dipimpin oleh sekretaris panitia itu sampai mengukur kondisi lapangan apa semua sudah diukur. Karena ini kan berlangsung 3 hari. Jadi dari tanggal 23 sampai tanggal 25, jadi dari hari Jumat kemudian. Dan kami kemarin juga sudah rapat dengan koordinator, terutama koordinator pertandingan, wasit. Nah, memang yang kita butuhkan ini adalah komitmen kebersamaan kita, terutama masalah waktu. Kalau kita mulai jam 8, ya mudah-mudahan jam 8 juga sudah ada atlet. Sampai itu tadi saya sampaikan bagi atlet-atlet yang jauh, misalnya dari Buale maupun Pohuwato, mungkin bagusnya menginap di tempat itu. Karena kalau pulang-pulang itu bisa molor lagi. Dan bisa sampai jam ini. Karena kita paling sampai jam 8 malam. Kalau memang kasihan juga kan tim wasit. Wasit itu kan kurang lebih mungkin ada kurang lebih 15 orang. Kalau dari pagi tugas ini bayangkan 3 hari Pak. Dengan peserta kurang lebih 1000. Oleh karena itu saya sebagai ketua panitia mungkin berharap ini adalah komitmen kita untuk menghargai waktu. Kalau memang jam 8 kita mulai jam 8. Supaya bisa cepat juga selesai. Supaya wasit kemudian pelaksana lainnya juga bisa istirahat.
1: Ya, Pak Adam, ini Kejurda ini bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga sportivitas ini yang paling diutamakan. Bagaimana panitia menjaga agar pertandingan ini berlangsung dengan sportif dan tertib, Pak?
3: Sudah itu memang satu minggu atau 10 hari sebelum pelaksanaan kita akan mengundang semua perguruan. Kita ingin bangun komitmen sama-sama bahwa olahraga karate ini bukan kalah menangnya, tapi kita yang paling utama adalah menjaga sportivitas. Sportivitas kita junjung, kita hargai dan kita harus hormati. Karena kita kan mencari bibit-bibit karate yang insya Allah kita bisa orbitkan ke depannya kan. Oleh karena itu ya di sini ya kita mau ada komitmen kebersamaan dari semua perguruan untuk bisa menjaga keamanan, ketertiban. Oleh karena itu memang kita juga sudah akan berkoordinasi nanti dengan pihak keamanan, terutama dari kepolisian. Karena yang pasti keamanan dan ketertiban kita akan jaga sama-sama dan kita minta dukungan dari pihak kepolisian. Dan insya Allah mungkin minggu depan surat izinnya itu kita sementara urus. Karena ini kan kita mengundang banyak orang. Karena kurang lebih ada 800 orang itu, belum lagi misalnya dari penontonnya, ada juga pendukungnya. Tapi selama ini alhamdulillah kalau untuk karate aman-aman saja.
1: Ya. Ya, baik. Dengan kesiapan yang sudah dijelaskan oleh Pak Adam sama Pak Kiki tadi, semoga tidak ada juga ya hal-hal yang kita tidak inginkan akan terjadi Pak ya. Ya, baik. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog kita pada pagi ini. Saya akan memberikan waktu untuk closing statement terlebih dahulu. Kita ke Pak Kiki dulu ya Pak ya, sebagai sekretaris panitia. Silakan Pak untuk closing statementnya.
2: Jadi untuk closing statement itu, mari kita bersama-sama menyukseskan Kejurda Karate Forky Gorontalo, Piala Gubernur, untuk mendapatkan bibit-bibit unggul atau generasi-generasi baru yang akan bisa mengharumkan nama Provinsi Gorontalo di kancah nasional maupun internasional.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Kiki atas closing statement-nya. Kita ke Pak Adam dulu.
3: Terakhir kali ingin mengharapkan kepada semua ketua-ketua perguruan karate di tingkat provinsi yang ada kurang lebih 11 perguruan, kemudian untuk pengurus perki daerah, kabupaten, kota yang 6 daerah ini, mari kita sama-sama sukseskan kegiatan kejurda ini, karena ini adalah momentum awal untuk kebangkitan karate di Gorontalo. Karena kejurda ini kan sudah lama tidak pernah dilaksanakan. Jadi ini kita dukung sama-sama, dan kami berharap semua perguruan itu mengirimkan wakilnya sebanyak-banyaknya. Walaupun di panitia itu dibatasi kurang lebih 500, tapi lebih dari itu tidak apa-apa. Kapan lagi ada momen kejurda begini? Sekian demikian, terima kasih.
1: Ya, baik. Pendengar, dari perbincangan pagi ini kita memahami bahwa persiapan kejuaraan daerah karate Gorontalo menjadi bagian penting untuk menghadirkan pertandingan yang tertib, sekaligus memberikan ruang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan juga dua panitia yang sudah hadir bersama kita di RRI Net sudah menjelaskan, dan kita sudah bisa tahu kalau untuk kejurda ini sudah siap, hanya menunggu pendaftaran dari pesertanya saja. Hanya beberapa, tinggal sedikit persiapan yang akan disiapkan oleh panitia. Dan dengan kesiapan panitia, dukungan Federasi Olahraga Karatedo Indonesia, serta semangat dan sportivitas para karateka, diharapkan kejurda dapat menjadi momentum untuk mendorong perkembangan prestasi karate di Gorontalo. Saya Raihan Datau pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan pendengar yang telah mengikuti dialog Gorontalo pagi ini. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Jaya, jaya, jaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
7: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
6: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
8: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah

0: Baik,
1: hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
2: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
3: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Dan siang hari ini di hari Jumat tanggal 25 September 2006, saya Azhar Yusuf hadir menemani Anda di program kali ini. Kami membuka kesempatan lagi untuk Anda menyampaikan aduan, keluhan atau juga masukan ya, pengalaman seputar pelayanan publik yang Anda alami atau Anda saksikan langsung dari Anda yang mengalami kesulitan untuk akses layanan publik, misalnya untuk akses kesehatan, terus juga layanan publik lainnya, ataupun juga Anda yang melihat ada kondisi infrastruktur yang rusak dan lain-lain, bisa disampaikan di sini ya. Anda bisa bergabung di nomor 0821-9664-8664. Kita akan tampung untuk aduan Anda, kita akan sampaikan nanti ke pihak terkait ya untuk mendapatkan jawaban ataupun juga solusi untuk aduan yang Anda sampaikan. Kami nantikan di line telepon sekali lagi 0821-9664-8664. Kami juga nanti akan live di Facebook RRI Gorontalo ya sampai di jam 11 nanti.

0: Upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari. Peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
2: Ya, pendengar, pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla diperkuat di Desa Tengkela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Babin Kamtibmas bersama pemerintah desa dan juga Linmas memasang baliho edukasi sekaligus juga mengingatkan warga agar segera melaporkan setiap kemunculan titik api. Langkah preventif ini dilakukan Babin Kamtibmas Desa Tengkela, Bribka Hari Prasetyo, di Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Tengkela hari Kamis lalu. Kegiatan ini melibatkan pemerintah Desa Tengkela dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas, ya, di mana baliho dipasang di sejumlah titik yang mudah dilihat masyarakat. Materi dalam baliho ini berisi imbauan mengenai bahaya karhutla, juga langkah yang dapat dilakukan masyarakat tentunya untuk mencegah kebakaran, ya. Edukasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan warga, khususnya di tengah kondisi lahan yang rentan terbakar. Bribka Hari dilansir dari rri.co.id mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Informasi mengenai keberadaan titik api dibutuhkan agar petugas ini dapat segera melakukan penanganan sebelum api meluas. Selain juga memasang baliho, hari ini berdialog langsung dengan warga sekitar. Komunikasi yang dibangun ini dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman mengenai resiko kebakaran dan juga pentingnya menjaga lingkungan dari aktivitas yang memicu api. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id. Silakan Anda bisa bergabung untuk menyampaikan aduan di siang hari ini. Kami masih buka 082196648664, ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait dengan pelayanan publik atau juga kondisi infrastruktur yang rusak di sekitar Anda, ya, semisal jalan, jembatan, dan lainnya.

Si live di Facebook RRI Gorontalo, silakan Anda bisa menyampaikan aduannya di live ya, atau di live chat untuk siang hari ini. Untuk beberapa aduan yang mungkin saja juga belum ada tanggapan di hari Senin kemarin ya, hari Rabu juga ya. Ini kita masih dari tim Halo RRI mencoba untuk tersambung atau mencoba kembali menghubungi dari dinas terkait atau pihak terkait untuk mendapatkan jawaban atas aduan Anda ya. Silakan pendengar, kami masih nantikan di 0821-9664-8664. Kita masih punya waktu sampai di jam 11 untuk Anda menyampaikan aduan di program Halo RRI ya. Tentunya untuk siang ini Anda juga bisa terus mendengarkan kami di streaming RRI Digital. Mendengar, kita masih akan break. Kami akan kembali untuk Anda di RRI Pro 1 Gorontalo.

0: sampai kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang bapak paras. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludulahe begini? Eh, maciri keke. Jangan.
0: Eh, anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wah, udah gak mau beresi ini. Kita hape halaman gak mau datang bapak itu pakit. Eh, kita hape mata yang susah ini mau daripada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan.
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah, balik kamar dulu, Uti. Halimah, bawa kamar air Uti, anak Uti Halimah, eh.
1: Tobat, tobat.
0: Halimah, tolong Uti kita, Uti Halimah, Uti tolong.
3: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue, stop berbakar, eh.
1: Dengar itu, Maciri.
0: Sudah, Joe.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Ya, masih bersama kami di siang hari ini pendengar yang ingin menyampaikan aduan atau juga keluhan ya seputar pelayanan publik dan juga kondisi infrastruktur di sekitar Anda, silakan kami masih berikan waktu 0821 9664 8664.

20.000 liter air bersih disalurkan dalam kegiatan ini. Rinciannya 10.000 liter untuk masyarakat Desa Batu Hijau, 5.000 liter untuk Desa Tolutio, dan 5.000 liter untuk Desa Modelomo. Air bersih yang diangkut menggunakan mobil water tank BPBD Provinsi Gorontalo berkapasitas 5.000 liter. Armada ini juga turut dikerahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih selama musim kemarau. Kegiatan ini dilaksanakan oleh personel BPBD Provinsi Gorontalo, yakni Anton Hulima, Syabrudin Lamusu, dan juga Widianto. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Provinsi Gorontalo, masih dilansir dari rri.co.id, Rusli Nusi, mengapresiasi semangat para petugas untuk tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, meskipun menghadapi keterbatasan fisik. Menurut Rusli, pelayanan kemanusiaan ini membutuhkan kepedulian, kerjasama, dan juga semangat untuk hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga mengalami kondisi sulit akibat kekeringan, ya. Pendistribusian air bersih merupakan bagian dari upaya BPBD Provinsi Gorontalo dalam menangani dampak kekeringan sekaligus juga membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah ini, ya. Dengan menggunakan armada water tank, petugas terus bergerak menyalurkan air bersih ke titik-titik yang membutuhkan. Bantuan ini juga diharapkan dapat meringankan beban warga, khususnya masyarakat yang ada di pesisir menghadapi keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Silakan untuk Anda, masih kami berikan kesempatan di line telepon 082196648664, juga di Facebook RRI Gorontalo, ya, untuk Anda di siang ini kita masih live, ya, di akun Facebook. Silakan Anda bisa sampaikan aduan di sana, ya, melalui komentar di live Facebook. Ya, 082196648664 masih kami tunggu untuk Anda.

Tentunya untuk aduan Anda kami akan sambungkan langsung atau sampaikan ke pihak terkait untuk bisa langsung mendapatkan tanggapan dan juga mencarikan solusi bersama ya. Ya, pukul 10 lebih 28 menit saat ini kita masih ada waktu 30 menit lagi untuk program Halo RRI. Anda bisa manfaatkan program ini pendengar tentunya untuk menyampaikan aduan mewakili masyarakat ya. Anda bisa menyampaikan mungkin ada jalan yang rusak, lampu penerangan jalan yang juga tidak berfungsi optimal dan juga fasilitas publik lainnya ya. Nah, suara Anda di sini sangat berarti dan juga menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi yang ada ya. Kita bisa sama-sama untuk menyuarakan permasalahan yang mungkin sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kami siap untuk mendengarkan dan membantu menyampaikan suara Anda ke pihak-pihak terkait. Sekali lagi, line telepon 0821-9664-8664. Kita masih akan nantikan untuk Anda sampai di jam 11 nanti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo siang hari ini, ya, pukul 10.37. Pendengar, upaya pencegahan stunting di tingkat desa terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, di mana Desa Malombulahe, Kecamatan Pagiaman, ini turut mengawal langkah pencegahan stunting agar intervensi terhadap kelompok sasaran dapat berjalan lebih tepat, ya. Silakan di line telepon yang sudah bergabung siang hari ini, kami buka kembali, ya. Ya. 0821-9664-8664. Untuk informasi mengenai stunting di Pagiaman yang terus dikawal oleh Babinkam Tipmas, pendengar, ya, bisa Anda ikuti info lengkapnya di rri.co.id. Silakan untuk penelpon yang sudah tersambung, ada Pak Ismail di Pulubala. Silakan, Pak Ismail.
1: Sudah satu minggu tidak mengalir air dari PDAM ini, kita sudah keringan.
0: Di wilayah mana itu Pak Ismail, lebih tepatnya?
1: Di Pulubala, dekat Puskes Pulubala.
0: Oke. Baik, sudah cukup lama, ya? Berapa minggu tadi?
1: Sudah ada 6 hari.
0: 6 hari, ya, baik. Sampai saat ini tidak ada upaya untuk masyarakat untuk melapor, begitu Pak Ismail?
1: Sudah, ini katanya itu kerusakan itu sumur bor dari Reco katanya.
0: Itu yang disampaikan dari pihak PDAM, Pak, ya?
1: Ya.
0: Oke, baik Pak Ismail. Itu saja, ada lainnya?
1: Ya, tidak ada.
0: Iya.
1: Terima kasih, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Ismail di Pulubala, ya. Ini mengenai air PDAM yang sudah 6 hari, ya, tidak mengalir, ya, dan ini, ya, kita akan coba tampung dulu untuk Pak Ismail. Kita akan coba hubungi dari tim Halo RRI untuk mendapat tanggapan langsung dari pihak terkait, ya.

Silakan setelah Pak Ismail 0821-9664-664 ya, di 0821-9664 kita tadi sudah ada Pak Ismail ya. Di WhatsApp juga kami buka untuk Anda ataupun juga di live Facebook ya. Kembali melanjutkan informasi tadi, mendengar mengenai pencegahan stunting di tingkat desa terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor ya di Desa Malumulahi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Babin Kamtipmas terus mengawal langkah pencegahan stunting agar intervensi terhadap kelompok sasaran dapat berjalan tepat. Kegiatan ini menjadi ruang untuk mengevaluasi kondisi stunting sekaligus memetakan persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Pembahasan melibatkan pemerintah desa, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan juga pendamping desa, serta unsur masyarakat. Kapolsek Paguyaman, Ibtu Juwari, mengatakan keterlibatan personil Polri dalam pencegahan stunting ini merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda kesehatan masyarakat. Ya. Menurutnya persoalan stunting ini membutuhkan penanganan bersama karena berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan kualitas generasi penerus. Karena itu koordinasi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan masyarakat perlu terus diperkuat. Ya. Pembahasan ini juga diarahkan pada penyusunan program intervensi gizi. Langkah ini penting tentunya untuk pencegahan tindak tidak berhenti ya pada pendataan.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya masih bersama kami di Bro 1 Gorontalo dan kita masih di program Halo RRI ya. Untuk Pak Ismail tadi yang sudah bergabung dari Pulau Bala, ini dari tim Halo RRI sudah mencoba menghubungi ya Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo ya, Pak Tommy Hendra Said. Ini namun hingga saat ini belum ada respon ya, kita masih menantikan. Dan untuk aduan dari Pak Ismail masih terus kami tampung ya. Karena untuk program ini bisa Anda ikuti kembali nanti di hari Senin ya, Rabu dan juga hari Jumat tentunya. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo terus memperkuat kelembagaan data gender dan anak sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan yang responsif, gender, dan ramah anak. Upaya ini juga diwujudkan melalui rapat pertemuan terkait pengaktifan sistem informasi gender dan anak Provinsi Gorontalo serta early warning system bullying yang dilaksanakan di ruangan data center Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Dinas PPA, PMD Provinsi Gorontalo, serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo. Tentunya dalam pertemuan ini Kepala Dinas P3A, PMD Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Arifando Pelealu ya. Pertemuan ini membahas langkah strategis mengaktifkan dan mengoptimalkan sistem informasi yang mendukung penyediaan data gender dan anak secara terintegrasi, akurat, mutakhir, dan juga mudah untuk dimanfaatkan oleh perangkat daerah terkait. Selain penguatan sistem informasi gender dan anak, pertemuan ini juga membahas pengembangan early warning system atau EWS bullying sebagai salah satu instrumen untuk mendukung upaya pencegahan dan deteksi terhadap kasus perundungan khususnya yang melibatkan anak.

Masih ada sisa waktu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini ya, 0821-9664-8664. Kita masih buka ya untuk Facebook juga di RRI Gorontalo.

0: Ya pendengar, untuk program Halo RRI kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga bergabung di live Facebook, juga di line telepon tadi sudah ada Pak Ismail. Aduannya kami tampung dulu Pak Ismail ya, kita akan coba nanti hubungi untuk pihak dari PDAM Kabupaten Gorontalo di kesempatan berikutnya. Untuk Anda juga nanti di jam 11 kami akan update kembali informasi dalam berita bahasa daerah Gorontalo ya. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Berikan selanjutnya kita ikuti berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to ulondalo. Butia polima bandabandalo. Habali lo ulondalo. Habali uhiwalia. Me tolipundo butia. Tehas dindanyal watia. Ta mupotunggulolo iya. Mengudulah awak mengotato, mengotani to kota lohulon dalo, pohile lio umo potu udulo wakutu to umo pomo pomulo, sabu dongko wade wade to polo dulahe, iilangi owo luolo taluhu, iutie hiango to umai mo po opiohe u potolohe lo taluhu ode pangi pangi bawalo. Tim kerja penyuluh pertanian Deni Ja'far Lo Otanggulai pangimba wau ilengi bo haharapu taluhu didi. Wau haharapu taluhu irihasi lomaya wau alale. Dabo masa tiabeti irihasi alale donggo he opio hulio. Tunggulo di polo potolohu taluhu ode pangimba walo. Pohile lio ode mongotani di poma umo pomo pomulo. I ilo tanggula mai lo BMKG didi modehu de mola hulalo November. Dabo odi toma dilidia pohile lio umahu a mopo mopo mulo.
1: To dunia umo bang dahai bolo talalambang.
2: Di dunia yang terang jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal, dahai bolo lapan.
2: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulontalo. Pamalenda to bone belango ilo hihile ode tabu heli pilopota dia lio u lo oto duo bilu loa to u mopona olo kalaja u dilama o mohihede wolo aturangi uau musi molingahe to u momayala ianti. Uti beti ilo tanggula mei li bupati Ismet Mile to u lo pota dia ta lo oto duo bilu loa. Ulo wali pejabat administrator pengawas wau kapala lo puskesmas. Bilu lo abuti u pilo malasaya lo pamalenda to u mo pelai akal aja. Ta ati to aturangi mo ea to u mo pena olo tugasi to u mo mayala ianti. To timi ido putusani lo ta o bilu lo a musimo tu ude wolo aturangi. Ode tabu heli pilo pota dia lio mola buti pohile lio hua pahamu to aturangi lo ilo huloa. Musi rukunu to kalaja wau lo laita kala kalaja helumo. Wolo umalo wali to limbunga lo kalaja pohile lio musi dulo hupalo alihu dilama o walia lo bibonga.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Jumpa bakti gembira mealo jumbara mai mopo otoheta awota wauponua buhuta wawalama to wolota lo PMR to u mopona olo tugasi u motolo manusia. Uti beti ilo tanggula mai wakili lo bupati to Bualemo Lahmudin Hambali to ulo mu o jumbara ngoi landala lo tilamuta. kokolio abuti musimai mo ea wau mo ulinda puto palang merah lomongo ditimoni. Ini mo ulo to duo dilabo mo pulita to jumbara. Dabo musi ma pengamali tohu ngola iati. Wau paduli to limbunga boli towo lo talo manusia. Paduli lomongo ditimoli to limbunga palaluda. Tidio potota ilo dunggalo musibah. Ipotala to jumbara buti mai mo oto duo mongo ditimoli u mo ea to palang merah. Wau mai mo obandu olota ilo dunggalo musibah.
1: Wanu mapohuna louto dipetandu mo otaku buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali moto duo ubanali.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo ito donggola miantia toha bali u bahasa lo hulondalo. Mo a amita olu olu hulato MBG to u ngetupa lo hulondalo po hilelio po upo udaa u amanilio utamelolo. Musi utamelo labuti patuti tamelo lota ombo dulaa wa umongoti lo ta donggo hemo potutu to walao. Sabu uduluo lo mongoti lo buti gambangi mao odungga lo panyaki tidiopo wanu iilangi jiji. Itika dis kesehatan pengendalian penduduk wau keluarga berencana provinsi anang SO2 lo otanggulai alihu utamelo lo mongoti lo ta ombodulaa wau ta donggo hemo potutu towalao amani musi ma imatoalo udonggo hekalaja lo SPPG. Alihuolo utilubulo SPPG buti motu ude wolo sarati wau amanita melolo. To umongi mato buti musi makala jala helumo. Alihuolo utamelo lo mongotilo ta ombodulaa wau mongotilo ta donggo hemo potutu to walao amani wau mai mo osehati.
4: Lumanu lomongo panggola.
5: Bo ode lo pingge ma huli-huli.
4: Seperti piring yang sudah retak, artinya kecewa.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo ma apucu tanu maha bali pulitio. Udonggo lanto-lanto ngapolo dulahe odie togorut musimai opadulia lo instansi wau lombaga wau ta okalaba. Dulahu udonggo tingga-tingga odie modata ta susah mo otapu taluhe beresi to u mohelu ngololo desa. Utie ma topaduli lo pamalenta togorut. Iti seki lo BPBD togoru jemi igirisa lo otanggulai. Uhipo depi-depita taluhu odeta susah lo taluhe beresi. Ma kalakalaja olo OPD wau mamai ilo bantua lo provinsi. Bolo hengu tetau nuboti matiri dehulo pamalenta provinsi BPBD dinas sosial balai sungai uma lo depi-depi taluhe beresi. Uhipo depi taluhe beresi beti pona-pona oto u ngodi-ngodi minggu u kalakalaja olo BPBD logorun pamalenta provinsi wauta okalaba.
4: Lumanu lomo panggola. Boode lo kasubi ila lipa.
3: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.
0: Mengodula awau mengoutato, tanu boode mola uma, pilo posambe uma ilamiatia to hianga betia, insya Allah poli de mududu nga aya, to hianga peendamai.
2: Mengundang
0: awam mengutuk. Tato, kembali butia, ju, tanumai lah pato. Udilah mau patato, maapu ode mongau tato. Utilala to bahasa bolo pohilela petunu wa petuata wa utilala to lo iya ende bolo petunu lo mei amiati ya wa tiate has di Daniel bolo mei odu ola po opo o data da bo ando to udi pomohindu amiati ata ta pomopo elamai u lolaita isi isi ali wau dilamu palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongko lanto lanto ngapolo dulahe odie inde bo di topo wa tia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk kaum muslimin yang tengah bersiap melaksanakan sholat Jumat, kami sampaikan untuk azan Jumat hari ini tepat pukul 11:43 waktu Indonesia Tengah. Dan kita menantikan juga untuk mengikuti pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo, dengan petugas hari ini yang bertindak sebagai khatib, Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC, Bilal Haji Amin Polumulo SPIMD, dan Imam Ahmad Maulana SAG MPDI. Untuk kajian Kitab Kuning bersama dengan Kiai Haji Dr. Andus Abdul Rashid Kamaru. Tetap bersama kami pendengar, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 12, dilantunkan Qori'ah Siti Aminah.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya azan Jumat untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pukul 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo mengikuti khotbah dan sholat Jumat dengan petugas khotib Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC dan Imam Ahmad Maulani SAG MPDI serta Bilal Haji Amin Polumulo SPDI MPD.
1: Raha ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waja'alana minar rasyidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.

0: نشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وعلى آلك وأصحابك أجمعين وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنما قد خلقت كما تشاء أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, meriwayatkan kepada kita sebuah kisah. Beliau mengatakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berbincang. Tiba-tiba Rasulullah berkata, tidak lama lagi di tengah kita akan datang seorang penduduk syurga. Pada saat mereka menunggu siapa gerangan yang akan datang tersebut, datanglah seorang sahabat yang tidak begitu terkenal, bukan sahabat yang utama yang ada pada saat itu. Mereka heran, apa gerangan yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan jaminan syurga. Di hari kedua, kembali Rasulullah bertemu dengan para sahabatnya, dan kembali beliau berkata, tidak lama lagi di tengah kita akan datang seorang yang akan masuk syurga. Kembali sahabat menanti, siapa lagi gerangan yang akan mendapatkan jaminan syurga dari Rasul. Ternyata hadirin, yang datang di hari kedua juga yang datang di hari pertama. Bertambah heran mereka, apa gerangan amalan orang tersebut sehingga mendapatkan jaminan syurga. Di hari yang ketiga hadirin, kembali berkumpul Rasul dengan sahabat, dan kembali Rasulullah berkata, tidak lama lagi di tempat kita seorang penduduk syurga akan datang. Dan hadirin, yang menambah takjub para sahabat, yang datang di hari ketiga ternyata sama orangnya yang datang di hari pertama, kedua. Keheranan para sahabat, dan ada seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, yang ingin tahu, lalu datang ke rumah orang tersebut mencari alasan untuk menginap. Diterima selama 3 hari karena hak seorang tamu untuk tidak ditanya apa keperluannya. Selama 3 hari dia dijamu tidur di rumah orang tersebut. Yang dilakukan oleh Abdullah adalah memata-matai apa gerangan amalan orang tersebut. Ternyata yang dilihat tidak ada yang luar biasa, semuanya serba biasa-biasa saja. Dan kita tahu hadirin, Abdullah bin Amr bin As adalah seorang sahabat yang terkenal ibadahnya sangat luar biasa, terkenal sangat zuhud. Di malam yang kedua kembali Abdullah memata-matai, tidak ada yang luar biasa. Bahkan setelah beliau pulang sholat isya, beliau tidur dan tidak bangun kecuali untuk melaksanakan sholat subuh. Beliau tidak terlihat melakukan sholat malam, sholat tahajud. Tentu sahabat Abdullah heran dan kembali memata-matai di hari yang ketiga, hari terakhir. Dan ternyata tidak melihat sesuatu yang istimewa. Akhirnya hadirin, Abdullah pamitan dan mengaku, sesungguhnya aku datang kepadamu, aku tidak punya masalah di rumahku. Hanya saja aku mendengar Rasulullah memberikan jaminan syurga kepadamu. Aku ingin tahu apa gerangan amalanmu agar aku bisa ikut. Tolong sampaikan rahasiamu. Sahabat tersebut berkata, yang kau lihat setiap malam itulah amalanku. Tidak ada yang aku rahasiakan. Hanya saja, setelah itu Abdullah pergi. dengan kecewa karena tidak mendapatkan jawaban. Tiba-tiba sahabat tersebut memanggil Abdullah. Sebentar wahai Abdullah, yang kau lihat tiap malam itulah amalanku, tidak ada yang aku sembunyikan. Hanya saja aku tidak pernah sedikit pun setiap hari memendam dendam kepada saudaraku, dan aku tidak pernah dengki kepada salah seorang kaum muslimin. Maka Abdullah berkata, inilah yang membuat engkau masuk surga, dan ini sesuatu yang kami berat untuk melaksanakan. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak meremehkan amalan fisik, kita tidak meremehkan amalan ibadah-ibadah kita, tidak hadirin. Fadilah solat luar biasa, fadilah solat malam apalagi, fadilah berzikir, fadilah baca Quran sangat dahsyat luar biasa. Akan tetapi ada amalan rahasia yang lebih dahsyat daripada itu semua, yaitu kebersihan hati. Bukankah hadirin yang dirahmati Allah, saat kita di hari kiamat akan dibangkitkan, saat itu segalanya akan sia-sia, segalanya tidak memberikan dampak, tidak memberikan manfaat. Apa kata Allah yang akan memberikan manfaat dan menolong kita? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta anak-anak tidak akan memberikan manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Penyakit yang pertama adalah penyakit dendam. Seseorang saat terzalimi, saat disakiti, tentu dia akan merasa marah. Marah adalah sesuatu yang wajar. Yang jadi masalah hadirin, saat marah tersebut terus dipendam, ada keinginan untuk membalas, lalu berubah itu menjadi sakit hati, berubah itu menjadi keinginan untuk terus mencari celah dan kesempatan membalas, lalu berubah itu menjadi kebencian, terpendam terus di dalam hatinya. Itu yang jadi masalah hadirin. Orang yang ada dendam di dalam hatinya hadirin, karena dia tidak sadar, yang pertama, betapa dia juga punya kesalahan, dia juga punya dosa, dan dia tentu pingin dosa-dosanya diampuni Allah. Dia tentu pingin saat kesalahannya kepada sesama manusia dimaafkan oleh manusia yang lain, dimaafkan oleh saudaranya. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq pernah marah kepada kerabatnya, kepada orang-orang yang selama ini disantuni, karena mereka ikut menyebarkan fitnah terhadap anak Aisyah radhiyallahu anha, menyebarkan fitnah bahwasanya Aisyah telah selingkuh. Abu Bakar marah, dan Sayyidina Abu Bakar akhirnya menghentikan santunan kepada mereka. Allah menegur, dan potongan ayat tersebut Allah menutupnya, Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah pun mengampuni kalian? Hadirin, kita butuh ampunan Allah, kita butuh banyak dosa, lalu kenapa kita begitu bakhil, kita begitu sulit untuk memaafkan saudara kita? Bayangkan saat Allah tidak mau memaafkan kita, dosa-dosa kita semuanya dituntut di hari kiamat, betapa beratnya dan siksanya kita hadirin. Orang yang menyimpan dendam karena dia tidak sadar apa yang Allah siapkan baginya, apa yang Allah akan berikan kepadanya, ganjaran surga yang begitu dahsyat saat dia memaafkan saudaranya. Dan hadirin, tahukah kita, saat kita semua insya Allah sudah memasuki surga, setelah melalui titian sirat, sebelum membuka pintu surga, maka hal terakhir yang Allah bersihkan dalam hati orang beriman adalah sifat ghil, sifat dendam. Itu sifat terakhir, sifat sakit hati, dongkol. Karena setiap kita tentu dalam pergaulan ada sakit hati, ada dongkol, dan mungkin dendam kepada saudara kita, padahal mungkin mereka sesama orang-orang baik, orang soleh, ada masalah, ada cekcok. Maka hal yang terakhir Allah hilangkan adalah itu. Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami cabut dari hati mereka, hati orang-orang yang beriman, yang akan memasuki syurga sifat ghil. Dan mereka sebagai orang yang bersaudara akan saling duduk di depan berhadap-hadapan. Hadirin, penduduk syurga bersih dari sifat dendam. Dan orang ini sebelum berada di syurga, hatinya adalah hati penduduk syurga. Sifat yang kedua hadirin adalah sifat hasad, sifat dengki. Dengki datang saat orang melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Dan itu adalah kelebihan dunia. Apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu kedudukan, apakah itu status sosial, nama besar. Itu semuanya adalah dunia hadirin, yang tidak akan memberikan pengaruh apa-apa bagi seseorang di akhirat. Orang yang dengki pada dasarnya adalah orang yang protes kepada Allah, ketauhidannya belum bersih. Dia tidak sadar bahwasanya segala apa yang ada pada orang tersebut adalah pemberian Allah. Apakah kita akan protes kepada hak prerogatif Allah? Allah berhak untuk memberikan dan memberikan kelebihan kepada setiap orang. Dan hadirin, orang yang merasa hasad terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain karena dia tidak sadar akan nilai dunia, karena nilai dunia terlalu besar di hatinya, dia terlalu membesarkan harta, membesarkan jabatan, membesarkan nama baik, membesarkan status, dan dia menganggap itu semuanya besar. Padahal hadirin, kalau kita meremehkan itu semua sesuatu yang tidak berarti. Maka kalau ada saudara kita yang memilikinya, kita merasa bukan sesuatu yang luar biasa. Dan tahukah kita hadirin, segala kelebihan yang Allah berikan pada dasarnya bukan merupakan kemuliaan. Pada dasarnya dia adalah ujian. Saat orang diberikan harta itu ujian, saat orang diberikan nama besar itu ujian, saat orang diberikan kedudukan itu ujian. Dan belum tentu itu adalah kemuliaan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Akan tetapi sifat manusia merasa kalau dia diberikan harta, diberikan kelebihan, dia mengatakan aku telah dimuliakan oleh Allah. Padahal tidak hadirin sekalian, bisa jadi kemuliaan itu ada pada sedikitnya harta, kemuliaan itu ada pada dijegahnya jabatan pada diri kita, kemuliaan itu ada pada saat nama kita tidak diketahui orang, tidak dipuja-puji orang. Karena itu bisa jadi lebih menyelamatkan akhirat kita, menyelamatkan masa depan kita di syurga. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kebersihan hati adalah sesuatu yang tidak terlihat. Oleh karena itu kita tidak bisa meremehkan siapapun, karena mungkin amalannya terlihat sedikit, akan tetapi dia mempunyai hati yang bersih. Sekali lagi hadirin, kita tidak pernah meremehkan amal. Amalan, ibadah sesuatu yang dahsyat. Akan tetapi bayangkan orang punya amal besar tapi hatinya kotor, hatinya penuh dengan dengki, hatinya penuh dengan kesombongan, hatinya penuh dengan riya, tidak ikhlas, maka amalannya akan hancur. Orang yang dengki hadirin oleh Allah subhanahu wa ta'ala diancam melalui risan Rasulnya, amalannya akan dimakan sebagaimana kayu api memakan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Sesungguhnya sifat dengki akan memakan amalan-amalan sama seperti api memakan kayu bakar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati yang bersih, membantu setelah kita mujahadah, setelah kita bersungguh-sungguh, Allah pasti akan memberikan keringanan dan kemudahan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
1: اللهم salli wa sallim wa barik alaihi.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وعلى التابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت موليها ومولاها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا هو دارنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا هو دارنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وأقم الصلاة.
2: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Baik pendengar, kita baru saja bersama mengikuti khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Saat ini terus bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian stay.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk siang hari ini. Kami masih akan temani Anda dengan sajian musik dan juga informasi. Harga sejumlah kebutuhan pangan di Pasar Jumat Telaga, Kabupaten Gorontalo mengalami perbedaan pada masing-masing komoditas. Berdasarkan pantauan LRI, harga hari Jumat hari ini 25 September 2026, harga rica atau cabai rawit berada di kisaran Rp90.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai merah berada di kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya seperti tomat berada di angka Rp8.000 per kilogram. Bawang merah dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Anda bisa terus update informasi di rri.co.id.

0: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagu dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda, mendengar dengan terbelah jadi dua ya. Kita akhiri untuk kebersamaan kita di siang hari ini dan akan lanjutkan Pak Kuni untuk Anda di program Hulunda Lolipu. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli donggo lo dudung gaya nga lo dudung gaya toh yang abotia patuti itu mau potalu lo syukur wau deo ode olio eya ta moli momota malama hetutu tio eya ta kawasa to u mua milala mahluku eya lo u mua milala mahluku syukuru todulah huduma anti petala itu moto duo barakati wa rahmati salawati wa salamu bobotalu onto ma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggile batama ode ongo ngala lio mongo sahabati lio walo turnulata lo dudu ahi hilinga lio duando tima-tima manga sare ati lio syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru hiango donggolo oto dua insyaallah itu amiatia de boi sehatia hi kuatia hi orjikia tadulah hai botia tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mengundang mengundang tato sanduli ma dapat-dapat lo watia utato tadulah umalo pangkato ngope elio de bumamu ningangato nabo to wolu wolu atia uma mosilita molo ia wolu uhi walia me toli punto botia usilita lo uito uma longo alo toli punto hulondalo mongon lama ngon tato to la mietia wojo de bodong go lantolantonga dulahu dulahu bo tingga-tingga dulahu bo lililinga dulahu bo pala inga dulahu bo pala inga lo Puhilelio de Orlando, utata puisi siali, udila mo palongo, wa udila mo milaya. Sabu membidu ode umo pobu, membidu ode uo dungalo panyaki, wa umo data tadi du umo tabu talu heberesi. Indo bejo, indo bejo, pokoknya ku olalet. Ya bolo mapo mobu mobu, boti puput, eleponu tulu bo kikio, de bodahalo. Ya, Domedo, karena jual dupa to, buti moto buti, titi ada dupa hati anto, buti moto mah bela bela hebat buti ya, buti waku mau nganti mulai pilo mulo melati, kan tentang lolo hati yang melati cucu amo jum, bumi dungu bedo, mau hubal dupa hati, ya, kalau pesak bahi lo pol de bo, bo menular dab dab, abu malam malita mahale, mau lolo ya, gimana gitu? Jo, nunggu po duduk telah po dongko di to. Nah bo itu jo, itu mah mempuat lo doa. Sabu tinggal ilo tangkula mai lo BMKG. Wanu dia Oktober November. Wanu pilihan tanggalnya dia mulai November hingga ye. Jo, ya, dia mantan tantuan pilihan tanggalnya dia mulai November ye. Jo, jatah lo hati Allah mulu ti hingga bolo. Tahu lah tu beti ama ami ma mau petaruh lo dua. Ode olio ta kawasa to umo aminala. Petala de boma tu hutalio mai rahmati umo to dua umo oto dua. Ya moto dua umo oto dua didi. Itu betul jo ma. Ode olan tu ma aminala pei amin ya mai itu amin ya rabbal alamin. Jo, ngudla mengota to. Ya, bolo dua lah po data. Ojo jo jo jo jo ma, bolo itu beto. Oh untuk lima kesempatan. Jo, jo dolo malam meta salamulo hati allah malai amin. Kuni amiatia wow anak sekolah lo SMP 2 duhiana. Masatia to kantor bahasa provinsi Gorontalo. Bolo salamu pole ama. Poleman napa salam lipa kuni. Oleh nga amila tato kantor bahasa bet. Ma amila tato kantor bantuan tuan salam sayang selalu. Oleh ama mong lebet teto. Yo. Monte amau amiatia ode museum perbakala. Oh rapula tia tamam. Nalo dungko dumo dupo. Dungko de museum. Yo. Ime dungga melado museum olo. Ibo lo boleh alma salam noati ya. Boleh ama salam likuni, salam panas matahari boleh ama. Jo jo jo. Nah itu, boleh ma boleh. Nah ini tima jo dari duhiada. Jo duhiada mulat pagua tu tiba.
Berkunjung berdimo ta ode kantor bahasa wow ode museum perbakala itu ta heheli ten heheli liat te adi de pohinjo ma nulatal na tomon wow dat dat apa itu ilimu umata pemete to itu pa jo behelimo onto pemebe to ya namanya perbakala tia li ju umulo lo mebe to ju pilo puna lio mai lo lo mongotio muto beti jo bolo dua lapo datang beti ada SMP 2 Duhia dah. Jo. Salam sayang selalu. Untuk kantor bahasa, boleh aman tu salam luat ya, salam sayang selalu. Di talan mun ada museum perbakala, boleh aman tu salam luat ya. Terima salam likuni, lolami salam tikun salam sayang selalu bulu boleh alma. Jo. Nah, itu jo, abalo mak bolo ti. Ya. Ya itu perlu juga perlu betul. Ya anak-anak saya lihat juga ada TK di bawah ke situ, ada SMP, SMA, bahkan mahasiswa banyak. Nah, data betul. Apalagi di museum perbakala itu ada 676 kalau tidak salah ya koleksi yang ada di situ. Jo, itu betul. Umulolo main. Ya, nanti di bola untuk kokoyong apa nak lama tak temol. Yo, andi petalo di polo onto roda wangku bu, pernah lo mau tak temol? Angku bot talang keda bun main rusa. Bolo talang keda, talang de bobo polo mebe talang keda bete to. Ya, to museum be itu, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan mah di dua efisiensi, bobo polo mebe to talang keda be itu. Anu bendi langkai, oh, angku dia eh. Talang kita bandi langkai, patah beti bendi, beti bendi pompa, istilah bendi pompa. Ya, kalau mah bolot ti. Ya, itu supaya anak-anak juga tahu apa yang pusaka-pusaka dulu itu. Betul tu musim betul pak. Tahu dah nggak tahu lu, dah nggak tahu mulolo. Dah nggak tahu hiling kalau binti mulolo. Ya, itu waktu lo untuk betul sipa lo hiling kalau binti. Ya uto ita tolo healing kalau binte model lo toa beito, muta pemopa aleme binte, lo untuk uto beito tiada bo ilmiah mot. Kenapa sih pakun ini? Oh punya kenangan ini siapa non punya kenangan pengenangan tersendiri jo, Allah maaf Allah. Dua tiada jun dia tanto nda butia. Yang punya nama Rian. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Masih dengan Rian Pak Kuni di Poboti Didi, di Polo Boti Didi, di Po. Di Po Boti Didi. Jo. Ada lo di Polo. Sabu ilo tanggulame lo BMKG prakiraan cuaca de mode lo November. Nambo patala ju Oktober Boti itu memhile doa. Ya. Masih Rian mas sampai patuh mohengu ya makanya saya Pak Rian tidak keluar ke sana di luar mohemal itu mawati hati anto jo sampai ini yang punya nama Weli mengirim sayangi aku ya lanjut lagi yang punya mengirim kopi Pak siang-siang begini jam kirim kopi ya jangan keselalu orang ah antu tiloma itu hambela uato mahi buta-buta. Jua nunggal langi. Wa ngamila jua ngamila mata nunggal langi ti. Njoba itu. Karena apa? Tingkat kelembaban di kaki itu mando hengo ato. Padahal huta kan mo hengo ti buta. Di tolo buti ato. Itu yang saya sempat baca. Tingkat kelembaban di kaki itu memang di dulu memang sudah sangat kering. Hambela sebenarnya kata itu hiambola ya itu dari kata hambela sebenarnya kata itu hiambola ya belum maaf belum dila Allah umai motiti guru dila Allah umai motiti masahuru da botono ilahi lo guru tua tu umai pesukur ya demikian yang punya nama Wedi bakirim-kirim putih maaf bakirim kamar golengan apa weh jangan kasih lalu orang ah
Yo, yang punya nama Rajak Taliki. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Jumat berkah di RRI Gorontalo. Ada apa? Ya, todulah dumaati dulolo itu mopo opio heniati potala moto dua barakati wa rahmati. Amin. Ya, lanjut. Jumat oh ada apa? Ya, ada pagi-pagi so ada religi pagi. lanjut. Yang punya Tito Yola Tito. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Rian. Poli anu madidi, madidu mo berenti poli, ma hiwati ya, ma wito beito. Apalagi kita ma ilum balalo banjir. Nama maulah sama ma. Ya Allah tinggul ma polo hiwati adidi, tapi tidak ma sama hiwahuma. Ya dong kau itu. Nah gue buat tujuan mau dunggalo didi. Mesti ma isi-isi yang lilo ma poli. Tidi apa? Tentang ngope-ngope. He o dunggalo. Lo bayar buli lo, bayar buli lo. Ini musibah pak. Tapi kebanyakan orang bahwa bayar buli lo itu duka. Itu betul. Dalam kamu saya temui bayar buli lo itu musibah. Bayar buli lo u ilo patea, bayar buli lo u ilo dunggalo taluheda, bayar buli lo u ilo toyuntuna lo huta. Gitu lo. Lanjut. Mawaloti. Lanjut. Yang punya nama Andi. Assalamualaikum. Mondo ulo bu apakul pakinu malilingga hemotik kuti malilingga hemotik pakuni dah mulai pakinu tidak boleh awalu maaf waloti ya mondo londo ya londo beda walio lo londo wa umondo bolo ma apuolo dila olo umai mo titi guru dila olo umai mo titi masahuru na botonu uilohi lo guru tuwoto umai posukuru beda walio lo londo wa umondo wanu londo sudah melakukan wanu mondo baru akan melakukan londo watia mana anak oi pakuni londo utonu karena watia mana anak sudah melakukan perjalanan gitu kan. Nah itu londo. Uanu mondo buheli mona omao baru akan melakukan. Tiba kuni bedo mondo Manggasara ode Jakarta. Saya baru diantar di Jalaluddin. Baru akan buheli mona oma. Ya lanjut. Belum maaf bolo. Belum maaf. Lanjut yang punya nama Episapi. Alah di Facebook dan di TikTok kalau apa? Jo. Yang pilih di luar noni, aduh hengat kinclong. Mau bantu dadu lahu. Saya tidak keluar-keluar di luar. Takut jadi hitam apa atau tiloma itu. Yo, terima Allah libu bisa PA. Terima tu Facebook. Assalamualaikum kun. Yo. Aduh Allah malik yamin ya rabbal alamin. Ya, semoga ngamila umo piohu medunga ode olanto. Mu'a amin. Ya rabbal alamin. Dama uitolo tadulahu duma'ati. Dulolo mopo opiheniati. Petala moto dua barakati wa rahmati. Amin. Ya. Do. Sabah yang bakirim ini. Bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku. Ketinggian ma payab tesuar. Ya. Ipa ililu kopi itu. Ya. Ani ililu kopi watia malim tota. lanjut paparis wali itu tidak terbaca yo lanjut mak boleh apa paris gitu yo yo lima kali mak yo walau dua lapor data yang punya nama Alba. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Lestari. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Alba Madidi Topoh Watu Pak Kuni. Hah? Di bawah watu? Betul ini? Di bawah watu di mana? Bilang kemarin apa?

no, maldito mambo. lanjut. Yang punya nama Papa Rizky. Assalamualaikum Pak Kunis. Waalaikumsalam. Salamu lonto Bitung. Duh, Bitung kutik Kang. Duh, tak kira lah kok bukan Bitung. Oh iya dong, yang berkirim tadi Kang itu bunga bunga mawar. Itu bunga mawar Medinos Pelago no Nogor bin Manado kok itu. Medinos don Pelago itu bunga mawar no. Hmm. Bitung makasih dang ne. Acuh. Nah nama. An paling melogat poleh. Lanjut yang punya nama Ami, yang punya nama Ami Alnis. Pak Kuni kirim salam sama keluarga di Bulango Ulu, semoga sesehati. Mu'amilalah Jo. Santa Ami. Lanjut yang punya nama Selamat Bapak Rizky telah menyalakan mawar di galeri hadiah galeri. Oh, jo beto. Nito. Ya, itu bunga mawar. Dia mau ambil lagu dulu. Wih, bunga mawar itu ada kaitan dengan polo dulah ya, Abah. Lagu ada kaitan dengan polo dulah itu bunga mawar. Bu

lagi itu itu berkembang toh buat melengu bunga mawar kini hanya pohonnya yang kering. I polok ulah itu punya melengu. Dia titieli. Ayo boleh mah boleh. Ya. Maoloti yang punya nama Reman Ismail. Bolo pada tilokun. Bolo pada tilo. Sebenarnya wadeti. Ya. Sebenarnya wadeti. Bolo wadeti lokuni. Wano padeti itu ngechat. Ya. Bolo maaf bolo. Lanjut. Yang punya nama Mama Ain. Pangkuni salam dari Parungi. Jojo. Mama Ain. Miat ya Allah panggal ngolong ya di Parungi ya. Ya. Pasti ya. Nanti bulan Oktober. Ada tamani berkunjung ada tamani sesama pensiunan. Ya, lanjut yang punya nama Ami Alnis. Pak Kuni kirim salam keluarga di Bulango Ulu. Oh, jo. Ya, lanjut lagi yang punya nama April. Ya, assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam Pak Kuni. Sekarang banyak yang uluti. TikTok dengan menggunakan kata-kata jorok. Ya. Pokoknya kalau yang jorok-jorok saya tidak baca. Ya, belum maaf wala. Itu jadi ya kata-kata yang bisa menyenangkan lah. Ya, belum maaf wala. Yang punya nama Yunita. Waloti suaminya Kak Panit Sepakuni. Wah, kiap maksud bertanya-tanya maksud. Allah, itu enggak ya lo tahu tapi itu lo enggak lama apa? Ya lo tahu tapi lo enggak lama. Wah, nah, wan tahu. Lanjut, yang punya nama Reman Ismail. Walau kenangan mau untuk oleh Pak Kuni, mau elak oleh Kapi almarhum mati. Ya, enggak beda. Beda itu tali mula hati di balik ini. Ya, patak bolo ti ape. Ti ape, patak bolo ti nene sari, patak bolo ti upu. Ti upu patak ti pali ati ti nenggos, patak ti batiki. Itu tunu hemo tak uti tapi tulo tak utiju. Ya, nah itu beda. Ya, nebo, wanti alu beti malu langgulai odito wanti ada malu elah poli ju. Karena biasa, boli udah utonu. Bo ode lo tamo hutato, bo ode lo tamo toliamo, bo ode lo tasa sahabatia, bo ode lo tata tamania, ngope e mo hendea, ngope e mo utola, ngope e mo bibonga. Tapi, abis itu mau mama tentu lengo. Enjo. Awalo maaf, bolo. Lanjut, yang punya nama Episapi. Lebih banyak penonton di TikTok. Nuni ame, ya, jo, yang bola putih mah ada pe anu saya susah mau baca, kasih habis, loh, pi banyak sekali naku. Ya, yang punya nama 3 second, jo. Salam dari i.

Simo Pakuni Onyar Kama Joe. Waalaikumsalam. Yang punya nama Lestari. Salam dari Paguyaman Pakuni. Ya. Waalaikumsalam. Jo, memu melihwati apa tijo? Belum mampu dia jeli lu kopi tu di tu. Jo, dua lapo data tiai. Ode, wate de Facebook ngope. Mesti ame jo dua lapo data de Baris Patan sudah membawa siswanya dari SMP 2 Duhia Daa Paguat sana untuk berkunjung ke kantor bahasa dan ke museum Purbakala. Ya, untuk itu. Enggak boleh tamial tau ke ingat timu hindu. Ah, ulo otak dah dah tomola. Lanjut. Yang punya nama Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Bok delo lomat. Lomantanga ulangi dulahu. Dulahu. Pilom muluti. Pilom mulo mai. Pilom mulo mai lolalahu ma milalan. Tiba dia mulalah hari itu. Ma pantang-pantanga dulahu. Njo. Ya itu betul. Dah boleh insya Allah jom dehudi buti mata mal lelme wal topoh wata mal dehudi di insya Allah jo. Ya. Nama. Lanjut yang punya nama Ripanto Sau. Tumben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni yang ganteng. Desa. Jadi tahu ah. Walau ti kota raja aman, wow debo denge-denge to lo dulahu, betul, denge-denge to dulahu, nah itu, ya betul, denge-denge to dulahu, dulahu bo tingkat-tingkat, dulahu bo melingkat, dulahu bo pala ingat, dulahu bo pala ingalo, itu dan lain-lain sebagainya, diartikan hanya satu, matahari panas sekali, bohwit, jo, lanjut, yang punya nama Evisapi, mana ini keluarga Latia anak-anak sa SMP SMP T Papa Latia Londo Sumalata pas lo nak omai ode kota saya ajak ke museum ke museum alhamdulillah banyak barang-barang yang saya pe papa tahu. Oh ya ya ya itu. Nah itu gagal itu. Apalagi kalau mau panggil orang tua, oh memang dijelaskan sejelas-jelasnya dan kegunaannya dan keunikannya. Ya. Nah, itu. Kalau itu digunakan pada perang apa, tapi keunikan barang itu yang banyak yang belum tahu. Lanjut lagi apalagi jenis-jenis loto tobuo. Ya. Semua DP nama lotombak saya bapak tahu. Ya. Itu tobuo beto. Ada tobuo. Mai lot patalatia. Mulai tu hale loto tobuo di to pa. Mulai tu halelio, yo. Tentu buat ber, botol ahula, buat ahula liot tiom mate-mate, buat utot tu buat, yo. Nah, walau maaf bolo. Lanjut, yang punya nama Ripanto Sau. Po otakku ni, jo. Dari pendengar di Hungayonaa dan Limbato. Siaran Pro 1 frekuensi 93,5 di Tilamuta sudah beberapa hari ini tidak mengudara. Jo. Terima kasih informasinya. Ya, 93,5 to Tilamuta ni. Ya. Meto ulo altamani dungo itu, Pak. Jo. Abolo mapol. Jangan-jangan dia mau jawab kamari wah. lanjut. Yang punya nama Fian Ian. Salam lopo dulahe londo Sigi Sulteng. Bih, dari Sigi Pak Sulteng. Di sana ada bopo lopo dulahe. Hah? Itu. Ya. Lanjut. Yang punya nama Ripanto. Mantan buti uhe po acan latihan aku, Ya. Ya, Ripanto kuni tips kasih hilang kaki banyak langi. Bagaimana soalnya saya punya kaki semacam pak. Malu semacam paru dah olo. Kalau mau tak anu di mau tak gate. Saya punya olo begitu apa? Jatah latihan olo menghinggi langit tapi tomong panggola. Wanolo pilo ngolo talio sapi. Beto wahu malio beto po polum betak iyo to dulu sapi. Tapi saya tahu belum pernah bikin itu beto. Tapi banyak yang cerita. Wawati ada bermalu ondo. Malah ondo beto. Oh itu talong ngolotah sapi tidur di tanpa potong
Ya betul nggak mau nama saya sebab itu bahwa ulo alilu duhu betul atau betul alilu mau enggi langit wido itu isa belum tahu ya apakah demikian ya lanjut tidak mat lepas ulah di tuan aku jauh titi lanjut lanjut yang punya nama Salim Nusi assalamualaikum Pak Kuninjo waalaikumsalam ta susah oh susah itu ya ta susah lo taluhu pona lo mota ode sungai bone taluhuli taluhulio ya taluhulio itu memang sebenarnya kata taluhulio baru ada penyingkatan taluhio itu betul dari kata taluhulio donggo udaa wau mohuhulo wau jernih wih gaga itu jam-jam begini potinulo palo de atutulo mao. Nah, oli patam botulo antutu. Jo. lanjut. Yang punya nama Muhammad Adan Zakaria. Bakuni bomohuli loti. Bomohuli dudu oma. Oh, bomohuli. Oh, bomohuli dudu oma. Hulungo totaluda. Indo bedo. Tulisannya bo. Jo. Bomohuli dudu oma. Hulungo to taluda. Sama. Buti maolo lam nitia olo. Mangolo hui. Patao. Amdia. Didi. Amdia. Lu. Asik. Asik. Intonasi asli poli itu. Lanjut. Madidu siaran polisaan. Deloto ubaito biasa lio lapato magaribu tikunita laito penyanyi yo lo itu hingga dada hingga oh tingga itu ya tingga dada gagada mau dungohe tulali lo siaran pedesaan baito kuni abu tiupti mahai radio saya ada putar poli jo bodong ke dada tau kia kapulatian ya kia kapulatian uti ma pantangan melatia poli baito itu. Lanjut, yang punya nama Rispatan. Kuni, amiatia disambut dengan luar biasa to kantor bahasa. Odu olo kantor bahasa. Jo. Itu kantor bahasa. Salam sayang selalu. jo. Olo du olo. Ya, lanjut. Yang punya nama Zainab Kanai. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Sulawesi Tengah, desa Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Bo odi lengkap. Odi alamat lengkap dengan baretnya. ya, supaya jelas toh. Nebeido. Inta dari desa Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, kirim salam buat mamaku yang ada di desa Botumoputi Kecamatan Tibawa, pendengar setia Lipakuni Timamali saya. Jo. Timama Timama licenap kau Jo lo lah habarin lo bodong kompatu lo lah utamola. terima kasih bolo dua lah po data yang punya nama onal onal assalamualaikum Pak Kuni Jo waalaikumsalam wanu ulu luto luti ulu luto olango Pak Kuni wa dia Facebook wala TikTok Jo dia lu olaga buti ya Jo karena butia ei signal tola miati ya mpo pate pate mpo ada mpo tidak tidak njo Allah maaf Allah yang punya nama Bung Yamin assalamualaikum jo waalaikumsalam kuni muhile doa sama-sama ito matuhutamai lo Allah Ta'ala didi u obarakati da'u itu baidu itu mah mpo tau lo doa. Ya, wapo hafal dia uti pendek di ala ala bi olo hulon hulon dalo muali u eya lo atia dongko itu eya takawasato umu amilala itu eya eya lo umu amilala mahluku amiatia mamu potalu lo dua potala ju moto duo barakati umatu hutalio maijo moto duo rahmati umatu hutalio maididi ya. Masih nampi botia anti pilo mulo mahi po babatea mak di pulo mahal lo utal taliol ti dio pemalita ati ora tamong ngalamalita ati ambak topo topole
Jo amin ya rabbal alamin. Bangun tato yang punya nama Abdul Hamid Dangkua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulu tahepo postingi amai di dida. Bohemo poduta duta. Wanu Indomota to kampung lo utonu. Tuk kampung ulo utono di Lata Metalio delo di Dibaneri itu kuni belum maafkan jo mungkin bot dia mau ngejar FYP mengejar itu supaya banyak orang yang bertanya, banyak yang klik itu kan untuk itu. Ya itu makanya mau kasih informasi di media itu, media apa saja harus jelas. Bobotih enapa ujang dibagi ni? Alhamdulillah kok udah bermalah di dia. Wah dia tanpa utahan. Wah dia mulai dia publikasikan pak, tapi tidak jelas. Makanya kalau menggunakan media harus jelas di desa mana, kecamatan apa. Itu beda. Karena desa Boti banyak yang sama namanya, makanya disertai dengan kecamatan. Gitu loh. Ya. Nah itu. Apalagi Allah Boti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Utitik patau tahu Allah mah ikut innalillahi inna ilaihi. Jatan bau udu ilah tewau. Harus siapa yang meninggal supaya orang tidak bertanya, sudah buang di media wow patah tidak jelas. Nah itu iwalima lumai ilo po bacamu walo ilo po baca buat di polo lo komentar apa jangan-jangan bo udu upile di mebe to inalillah. Ya lanjut yang punya nama Ribanto Sa'u tahe mo hindu mai tikuni hiali ibu bani bolo tamial kunia. Ini doa mau itu lewat kata boi dohe ya. Aku lo tahu tapi itu eh. Acara boi dohe ya. Ya. Aku tiba-tiba Ripan tu boleh peta meliolo eh. Nenoa. Aku lo maaf bolo. Lanjut. Yang punya nama Mudarim Imanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni saya Mudarim Imanto di dari desa Tuloa. Ya, kecamatan Bulango Utama. Bulango Ulu itu ya. Tiame boleh cetaki Bulango Utama. Ya. Adita ninggalin kau Pak. Ho balio lo aplikasi. Insyaallah itu sesehati muamila amin ya rabbal alamin. Jo. Walau dua lapa odata masih dengan Pak Mudar Imanto dan tikuni tambah ganteng. Ente se, siapa itu se? Tuh sampai kamera ini mahal Pak. Makanya anak dapat lihat ganteng. Begitu apa? Untuk rumah itu. Jo. Makanya dapat lihat ganteng gitu loh. Jo. Ya, belum mau. Bukan pop bibi poli itu, sekedar info. Lanjut, yang punya nama Musdalifah Siti. Baru muncul. Assalamualaikum kuni. Waalaikumsalam. Salam baku dapat poli kuni. Tidak, witoloi. Lama tak bersua. Wololo habari. Kuni. Polo dulah edaku ni. Pusing idah. Polo ti. Pusing idah. Topolo ngata. Langa. Topolo buta pilo mulo. Mampu litolo mata luku ni. Jo. Dia lontaluh atau jamaah buta ma pun pilo mulo maku mohengo. Tok buta ma oh. Dong gue popo engka dulu butita luhu. Ya. Insya Allah jodoh umatuh talio medidi. Jo. Amin. Yang punya nama Senudin Habib. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo Pak Guru. Pak Kepsek. Al-Mukarram Al-Ustadz Kuni ini sih rasa gili hati amu pembaca nah watia boli donggo lo pemanjuka ode pohwato kamain dari Bali Gorontalo patah pohwato kamain tancap terus ohila motalua woli pak kabak kesra pak Nakir Ismail jo pak kesra mau habari. Oh, jauh-jauh boleh salam. Boleh mas salam sayang selalu. Boleh mas. Jauh-jauh. Lanjut, yang punya nama Ulin Tawali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kuni, saya Ibu Ulin. Ya, kalau saya Pak Kuni. Dari
motilango tibawa dong ko muhengu-hengu to motilango pakun sama. Oh, motilango tibawa jom. Yang punya nama ripantosau oot bontahei me monate to ah. Yo mo mancing ma yo pata bontahei ya ma ya. Ade nanti oh. Jangan-jangan dia pun dengan tibapuan ma. Ade nanti pantang aliu to nanti betul ma. Ade nanti oh. Pak ngotolio tutu itu. Pak dungo intonasi lo mau ngembang kok laut ya. Nya ngan mandi lede iyo dum den de bo berasa lo ilang kang ati. U bo lo sapi mau pulit atau ilang kang apa? Atutu. Nah yang punya nama Goraka Gross. Mana yang lain? Yang lain siapa dang? Jo, lanjut yang punya nama Dewa Surya. Salamu Londo Bone Pantri Bakun. Jo, alaikumussalam. Ya, lanjut lagi yang punya nama Reman Ismail. Ami Londo Potanga. Buli Ide Kota Barat. Pens Lama. Oh, jo. Ami, Amiatia. Nah itu, kan orang-orang silita lo kata ganti orang kan. Kata ganti orang kedua tunggal. Ami, kalau Ami itu seumuran ke bawah. Amiatia itu total, apalagi di media doh harus Amiatia. Boleh maaf bu, itu bedo. Kan orang ulang ngobrol cerita, jo, aw ada di pintu itu, jauh pintu mai eh, pulih tu aku tu. Geraka Goros live radio ini bakuni, ya saya lari di tiga tampa, di radio, di Facebook dengan di TikTok, ya. Lanjut lagi yang punya nama Reman Ismail. Jadi tiba kuni Demame Wolima oh, Demame Wolima ya itu begitu Demame Wolima tutu lio tutu totonu lela u onyawa odungga lo umate ya mbok wit mai longola bolo yo nene yo imanta uito mo uito tambe tio tutulio tutu totonu la wonya adu galo mate lanjut yang punya Goraka Goros delay ini operator ha delay suara inana yo opo pana no wadunga internasi no awas. Ya, mamingo-ingo boleh itu. Yang punya nama Episapi. Biar tidak minum kopi, asal kaki tak taruh di atas kursi nunwe, duduk bersila. Beh, deh. Enggak jadi tak taruh lo kopi betul ibu Epi. Yang tutup lo main itu. Mana, jam-jam begini, apalagi. Beh, deh, ya tutup lo main. Yang mana ini? King Loy. Jamu didi buti pakuni jamu didi. Nah itu dia mak itu lebe itu bahasa ya boleh mak boleh. Dila olok umai mati tigur, dila olok umai mati masahur. Dah boton ilah ilogur tua tak umai bersyukur. Jamu didi buti pakuni itu didu modehu didi pakuni atau dila modehu didi pakuni itu jamu didi. Indo bedo. Ini Bapak Mak Polo ini janggal. Ya. Lanjut, yang punya nama Tati Raup. Salam Pak Kuni, waalaikumsalam. Yang punya nama Meilan Adam. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Yang punya nama Erni Balangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Hilal. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Sehat wa alhamdulillah. Yang punya nama Reman Ismail mengirim bunga mawar. Oh ya, lanjut. Yang punya nama Trisakan. Salam dari Sumatera Timur, Pak Kuni. Musik dulu Pak Kuni. Jo, semua habis olahraga waktu tahu. Oh, itu Sumatera Timur. Ya, terima kasih. Lanjut yang punya nama Alan Daud. Selamat siang Pak Kuni. Salam dari Lamahu. Lamahu. Huyulah lumalulon dalo. Lanjut yang punya nama Serigala Putih pakai darah sapi. Ya, itu bulangi itu. Lanjut yang punya nama Prabowo. Pak Kuni, saya ada dengar di radio tiba Kuni. Ya, ada tiga ini. Saya ada di radio, saya ada di Facebook, saya ada di TikTok. Ya, lanjut yang punya nama Yunifitri. Assalamualaikum, salam dari Bolsel. Wih, Bolsel ya. Ya, makasih Bolsel.
yang punya nama Nando. Selamat siang Pak Kuni, salam dari desa Tupa. Oh, Tupa Tumpaan. Tak apa. Lanjut, Jo. Yang punya nama Rehman Ismail, Sipul Ishak. Oh, Sipul lagi sakit. Ya. Sempat masuk rumah sakit Alwi Sabu, 5 hari baru suka luar. Oh, suka luar kemarin. Ya, waktu para teman-teman, Pak Sipul Ishak sudah keluar. Ya. Tadi hidungnya obol tiada mani. Jo, obol aku tidak sempat menengok di rumah sakit. Nunggu tatami alo uito utia. Jo, nunggu tatami alo uito utianan. Lanjut, yang punya nama Rizna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang punya nama Tatirau. Pak Kuni, senangi modungohu bahasa lo pulontalo. Salam dari bau-bau. Ih, bau-bau, Pak. Dia bilang, wanu mawaluwa didi watia mamahualingo. Oh, di polu didi nana. Hey, ibu tati di polu. Di polu didi. Tuh bau-bau lo di polu didi tuh bau-bau. Ya. Di polu didi tuh lontalo di polu walingai. Semua jadi hitam. Atau dulu mai. Ya, semua jadi hitam. Jangan dulu pulang. Mau patuh dadu lahu. Yo, nilai ke sana saya hitam sekali. Kenapa tu lelah ini apa? Itu tu lemak itu. Emangnya yo. Ani oleh tinggal me tinggal. Nenek boleh mak boleh. Tidak mati di rumah yang lemak jatuh mak tuan hepo baca latih saya. Mau aja. Lanjut. Yang punya nama si botak. Londo. Pengimamu aku ni, duma hati enti, duma hati. Nah itu kalau maaf pun, enggak duma untuk main tulangnya betul nana. Yang punya nama Pens Rico, saya Allah. Ini lanjut, yang punya nama Mas Buyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Pandi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama siapa ini? 3 second. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Salam Pati Niarkama Pak Kuni Jo. Ini lanjut yang punya nama Mas Buyung. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Waloti Epi Sapi Bila-bila heturusi wakut. Ya, harus kontrol Jo. Ya, jemali. Mau dapat kata-kata mutiara no, mesti kontrol terus ini waktu. Antu tulu mai tu, jo. Mau dapat kata-kata mutiara. Lanjut, yang punya nama Balder. Halo Pak Kuni dari Luo, jo. Halo juga yang punya nama Aksara 10. Semoga melotapu undangan tikuni ingin dihui penampilan teater tohundu. Ini malam. Iyo. Nya. Ini malam. Ini malam. Astaga. Ya. Ini malam. Ya insya Allah. Bukan janji Allah. Ma uloti bater Scott. Ya. Salam dari Fak Irian. Ya jauh itu Pak. Lalami nggak buat tata luah. Bibilo hebat dia mau untuk ngawalati ya. Ya Fak. Ya terima kasih. Salam sayang selalu. Ya. Nah, lanjut. Yang punya nama Bang Manto. Pak Kuni, Wololo Habari. Ini Wololo tambah satu O. Di Wolo tambah satu O lagi di situ. Kan Wololo. Dengan Wololo. Wanu Wololo. Bagaimana? Wanu Wololo. Sedih. Itu bedanya. Kelemarin saya dan selama ini. Yang punya nama Rehman Ismail. Salam sehat selalu Pak Kuni Jo. Amin. Yang punya nama Bang Manto. Boma hitayata yang abuti hepo baca likuni. Tidak Allah. Menurut anu naku. Jadilah Allah ta. jadilah Allah ta Jo. Tinggal menurut antrian. Begitu apa? Itu selama itu. Jo. Nama dulu waktu tu Allah tahu. Bunti mau yang punya nama di Facebook, yang punya nama Matonu Bunti. Si Pak Soeharto Niode. Eh, mati Jakarta Jo.
Cuma Jakarta kita tak ada latihan. Kan tu, soal tu ni ada. Kan seman di kucing kuni andi hu muda diri. Wah, den. Lanjut yang punya Abdullah Al-Hasni. Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Wallah bari. Bebe. Ojo, melalo bebe itu hati. Lanjut yang punya nama Yuyun Miolola Korpakuni. Ya, ta Yuyun. Salam panas matahari. Odo ola pa oda tu di bahari sepatan umalonga kaji olowatia jempol itu kan kaji wa ismet samadi. Halo Pak Kuni, halo juga Pak Abdullah Al-Hasni. Salam olo dari Yamin Tamrin. Uya maidu aku tu nana Pak Mursi Said. Halo Pak Kuni, londo Kalimantan Barat. Itu bila itu 40 jam naminga tau walati tata lua olatia bola laminga bibi loh bodila ma ontonga wa bolo pila la maapu dia malonga amila ju opo baca loatia buciati dia po uto TikTok ma di pulau data dia wa watia mahe pangangolo umpo baca boleh duhe ngantu ango ende ndal mengola mengota tu dan bobo hulia pantai dung kata tu yang abetin sarada dung kata yang abetin nama itu nama aku tu memu muntuan kakutulo memu bubulo ente bolito buat jam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melalui tim reaksi cepat atau PRC kami itu, dalam setiap hari kami itu menerima permintaan permohonan bantuan air bersih.
2: Kalau misalnya pekerjaannya berubah, alamatnya berubah, itu KTP-nya itu juga harus update. Karena kalau tidak, itu akan mempengaruhi ketika dia melakukan pelayanan pemanfaatan data.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya untuk edisi hari ini, 25 September 2026, selengkapnya bersama saya, Nur Aincha Banggai.

0: Selamat siang pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan sumber air. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Salah satunya Desa Bongo Hulawa, Kecamatan Bongo Meme yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Provinsi Gorontalo kemudian menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah tersebut. Penyaluran dilakukan sebagai langkah untuk membantu masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan sumber air. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pemerintah juga menyiapkan langkah lain agar penanganan kebutuhan air dapat dilakukan secara lebih efektif.
2: Jadi tong air kita beli pokok. Ini hari ini kita drop air. Sebab kalau kita drop air hari-hari ini kesian harus pakai tong. Ini nanti setiap desa kita datangi. Insya Allah. Tapi desa-desa yang memang sudah tidak memiliki air bersih. Karena air sekarang makin hari makin kurang. Ya. Maka kalau ada dropping air, ya emang.
1: Kebutuhan air bersih menjadi perhatian pemerintah di tengah kondisi sumber air yang semakin terbatas. Bantuan yang disalurkan pemerintah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Desa Bongo Hulawa.
3: Yang pasti kami atas nama pemerintah dan masyarakat banyak terima kasih. Memang kami sangat mengharapkan. Alhamdulillah Desa Bongo Hulawa itu dari pagi, itu dari kabupaten maupun provinsi itu sudah melayani dusun-dusun yang lain, Pak. Alhamdulillah kami atas nama terima kasih.
1: Bantuan air bersih diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga selama musim kemarau. Pemerintah juga diharapkan terus memastikan ketersediaan air bagi desa-desa yang mengalami kekurangan air.
0: Kemarau panjang turut berdampak terhadap pengumpulan pajak bumi dan bangunan di Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo. Gagal panen yang dirasakan sebagai sebagian petani membuat realisasi pengumpulan di bulan September belum mencapai target pemerintah desa setempat. Laporan Andi Sanga.
4: Kemarau panjang yang melanda wilayah Gorontalo sampai dengan saat ini tidak hanya menyebabkan krisis air bersih dan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Kemarau juga turut berdampak terhadap pengumpulan pajak bumi dan bangunan PBB di Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Hingga 23 September 2026, realisasi pengumpulan PBB baru mencapai sekitar 60% dari target kurang lebih Rp55 juta. Kepala Desa Dulamayo Selatan, Usman Sauridi, mengatakan pemerintah desa menargetkan realisasi pengumpulan PBB pada bulan September ini bisa mencapai 80% hingga 85%. Namun karena banyak petani yang mengalami gagal panen akibat dampak kemarau, membuat sebagian warga belum dapat melunasi kewajiban membayar PBB.
5: Desa Dulamayo Selatan realisasi PBB sekitar 60%. Sebetulnya pada bulan September ini sudah berkisar 80% atau sampai 85%. Penyebabnya kemarau berkepanjangan dan rata-rata mata pencaharian di Desa Dulamayo Selatan itu petani. Dan banyak petani yang gagal panen pada tahun ini, sehingganya capaian target 80% itu pada bulan September belum terpenuhi.
4: Selain gagal panen, faktor lain yang dihadapi pemerintah desa dalam mempercepat pengumpulan PBB, yakni sulitnya menemui sejumlah wajib pajak karena sedang berada di luar desa. Pemerintah Desa Dulamayo Selatan berkomitmen memanfaatkan sisa waktu pengumpulan dengan maksimal sehingga realisasi yang ada saat ini masih dapat terus meningkat, bahkan memenuhi target yang sudah ditetapkan.
0: Pendengar, program swasembada pangan nasional dinilai mulai menunjukkan capaian hasil. Kami ulangi, program swasembada pangan nasional dinilai mulai menunjukkan capaian di Indonesia. Salah satunya terlihat dari terpenuhinya kebutuhan beras secara nasional. Namun, capaian tersebut masih perlu diperkuat pada sejumlah sektor pangan lainnya. Selain ketersediaan pangan, peningkatan pendapatan petani juga menjadi perhatian. Sebab petani merupakan produsen yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerhati Pertanian Warsito Sumawiono mengatakan, hasil produksi petani harus memiliki nilai ekonomi yang tinggi agar dapat meningkatkan pendapatan mereka.
6: Kita memberikan apresiasi niat pemerintah dalam rangka mengembangkan pertanian di sektor-sektor ini telah tercapainya swasembada, ya, swasembada teristimewa beras. Swasembada pangan mungkin di beberapa sektor mungkin kita harus perlu tingkatkan, tapi khususnya teristimewa swasembada di bidang beras, angka-angka itu relatif kita bisa konfirmasi bahwa Indonesia di dalam capaian tahun 2026 ini telah tercapai swasembada pangan. Petani sebagai produsen pangan selalu berpikiran bahwa bagaimana caranya agar hasil-hasil ataupun produk komunitas yang dihasilkan oleh para petani ini bisa bernilai ekonomis yang tinggi bagi petani agar bisa meningkatkan pendapatan.
0: Warsito menilai keberhasilan swasembada pangan perlu dilihat tidak hanya dari ketersediaan pangan. Nilai ekonomi hasil pertanian juga menjadi bagian penting agar manfaat pembangunan sektor pangan dapat dirasakan petani. Dengan pendapatan yang meningkat, para petani sebagai produsen pangan diharapkan semakin kuat.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: 5 bidang unggulan masih menjadi program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo untuk tahun 2026 ini. Dari 5 program unggulan tersebut, bidang kemanusiaan berupa pemberian bantuan bagi warga terdampak bencana alam seperti kebakaran, angin puting beliung, banjir, musim kemarau mendapatkan perhatian dari Basnas dan Pemkab Gorontalo.
8: Pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo mengacu pada 5 bidang unggulan masing-masing pendidikan, kemudian kesehatan, ekonomi produktif, dakwah dan advokasi, serta bidang kemanusiaan. Khusus bidang kemanusiaan untuk tahun 2026 ini telah mencapai 50% difokuskan pada kegiatan bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Sukri Moonti, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo, mengutarakan bantuan kemanusiaan tersebut mencakup pemberian bantuan bencana alam seperti kebakaran, angin puting beliung, kemudian banjir dan musim kemarau. Penyaluran bantuan sosial di musim kemarau tahun ini telah dilaksanakan di beberapa titik yang ada di tiap kecamatan sekabupaten Gorontalo. Diharapkan tahun 2026 ini pelaksanaan program Basnas Kabupaten Gorontalo dapat terrealisasi berdasarkan harapan Basnas Pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
9: Alhamdulillah untuk program Basnas itu masih tetap dalam 5 bidang unggulan program Basnas di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi produktif, ada dakwah dan advokasi. Di bidang kemanusiaan ini alhamdulillah programnya sudah 50% sudah tersalurkan. Antara lain itu bantuan berupa bencana alam, baik kebakaran, puting beliung, itu kemarin banjir, dan sekarang adalah musim kemarau ini, Basnas turun. Kemudian, ya untuk musim kemarau ini ada 4 titik yang sudah kami sampaikan di kecamatan-kecamatan.
8: Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo menambahkan pembangunan rumah Mahayani juga menjadi program unggulan yang terus dilaksanakan di tahun 2026 ini. Tentu dalam pemberian bantuan sosial tersebut pihaknya terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Hendra Raup melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pohuwato mendorong ASN aktif menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan administrasi kependudukan. Dukcapil memperkuat sosialisasi dan koordinasi untuk mendukung pemanfaatan identitas digital secara aman dan sesuai ketentuan.
10: Pemerintah Kabupaten Pohuwato mendorong aparatur sipil negara ASN aktif menggunakan identitas kependudukan digital IKD sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Pemanfaatan IKD diarahkan untuk memperluas penggunaan dokumen kependudukan digital sekaligus meningkatkan pemahaman ASN terhadap kemudahan layanan administrasi yang disediakan pemerintah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Pohuwato Supratman Nento mengutarakan pentingnya keterlibatan ASN dalam mendukung penerapan IKD di lingkungan pemerintahan. ASN diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan mendorong penggunaan identitas kependudukan digital di tengah masyarakat. Target aktivitas IKD bagi ASN juga menjadi langkah untuk meningkatkan jangkauan pemanfaatan layanan kependudukan berbasis teknologi di Kabupaten Pohuwato.
11: Saya sekarang menurunkan tim, saya turun di seluruh OPD, hampir 5.000 pegawai itu harus IKD. Saya mulai dari pegawai dulu, kita sudah turunkan tim. Ini hari ada 3 OPD yang sementara ditangani, yaitu Kesbang, Kominfo, dan Dinas Pendidikan. Itu kita turunkan tim, di samping kita pelayanan di kantor, kita juga sudah turun di seluruh OPD yang awalnya sudah dilonceng oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Itu terus seluruh anggota DPR sudah ada IKD. Kita mulai dari atas, sehingga seluruh masyarakat akan, dan sudah kami juga menyurat di beberapa lembaga sama dengan Bang Sulut dan seterusnya, sudah bisa memperlakukan IKD.
10: Menurutnya, penggunaan IKD memberikan alternatif akses terhadap informasi identitas kependudukan melalui perangkat digital sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pelayanan yang berlaku. Supratman menjelaskan keberhasilan penerapan IKD membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk aparatur pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Keterlibatan ASN dinilai penting untuk memperkuat sosialisasi mengenai manfaat prosedur aktivasi serta keamanan dalam penggunaan identitas kependudukan digital. Ia berharap ASN dapat berperan aktif dalam mendukung digitalisasi administrasi kependudukan, baik melalui penggunaan pribadi maupun penyampaian informasi kepada masyarakat. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengingatkan masyarakat akan pentingnya melakukan pembaruan elemen data pada kartu tanda penduduk KTP sesuai dengan kondisi dan data terbaru. Elemen data dimaksud meliputi keterangan tempat tinggal, pekerjaan, agama, serta status perkawinan. Pembaruan data diperlukan agar informasi kependudukan yang tercatat tetap sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Oktavianus Rahman, mengatakan ketidaksesuaian data kependudukan dapat menjadi kendala dalam mengakses layanan publik, termasuk dalam memperoleh bantuan sosial dari pemerintah.
12: Kalau misalnya pekerjaannya berubah, alamatnya berubah, itu KTP-nya itu juga harus update, karena kalau tidak, itu akan mempengaruhi ketika dia melakukan pelayanan pemanfaatan data. Misalnya kakaknya sudah dirubah ya, KTP-nya tidak dirubah. Begitu dia misalnya, dia butuhkan kartu BPJS, itu tidak sinkron datanya, karena sudah ada perubahan data. Misalnya dia menerima bantuan, datanya tidak sesuai, itu tidak bisa, karena saat diinput itu tidak sinkron datanya, karena terjadi perubahan data. Banyak yang terjadi seperti itu, jangankan begitu, orang saja dia salah mengetik, misalnya nick-nya 001 terakhir, diketik 002, itu tidak sinkron, tolak, dan banyak kejadian-kejadian seperti itu.
0: Masyarakat yang telah berpindah tempat tinggal atau mengalami perubahan pekerjaan dan datanya belum sesuai dengan yang tercantum dalam KTP diimbau agar segera melakukan pembaruan data di Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah berharap masyarakat dapat lebih aktif memastikan data kependudukannya selalu diperbarui sehingga pelayanan administrasi maupun akses terhadap berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Gorontalo mengimbau masyarakat melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui tugas resmi untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan identitas kependudukan. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah perlindungan data pribadi masyarakat seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kota Gorontalo, Franky Erdue, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran aktivasi IKD dari pihak yang tidak dapat dipastikan keabsahannya. Menurutnya, proses aktivasi IKD perlu dilakukan melalui mekanisme resmi yang disediakan pemerintah, sehingga data dan identitas masyarakat tetap terlindungi. Masyarakat juga diminta tidak menyerahkan informasi pribadi, kode verifikasi maupun data kependudukan kepada pihak yang mengaku sebagai petugas tetapi tidak memiliki kewenangan yang jelas.
13: Jadi sekarang ini sedang marak penipuan, Pak, mengatasnamakan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota yang menghubungi warga untuk mengaktivasi IKD. Jadi perlu kami tegaskan dalam kesempatan ini, kami dari Dukcapil baik Kabupaten maupun Kota itu sudah pernah menghubungi secara langsung baik melalui medsos kepada warga untuk mengaktivasi IKD. Jadi aktivasi IKD itu di depan petugas di kantor atau memang di layanan yang dijadwalkan oleh Dinas Dukcapil.
14: Jadi langsung datang.
13: Jadi langsung. Ya.
14: Iya. Oke, baik.
0: Frankie menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap prosedur aktivasi menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya penipuan yang mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan. Ia mendorong warga memastikan identitas petugas dan lokasi pelayanan sebelum melakukan proses aktivasi IKD. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap pesan, tautan, atau permintaan data yang mencurigakan dan mengatasnamakan Dukcapil Kota Gorontalo. Ia berharap kewaspadaan masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan identitas kependudukan sekaligus mendukung penerapan layanan administrasi kependudukan digital yang aman. Selanjutnya kita ikuti paket parlementaria bersama reporter Budi Akanto.

0: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti berbagai persoalan dalam pengurusan izin pertambangan rakyat IPR, mulai dari legalitas, status kawasan, kewajiban biaya, hingga mekanisme kegiatan pertambangan di lapangan. Persoalan tersebut dinilai perlu dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Koperasi Cahaya Sinergi Dengilo yang mulai menunjukkan upaya menjalankan pertambangan secara legal. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa menyatakan, perkembangan koperasi tersebut perlu terus dikawal agar dapat tumbuh sehat sekaligus menjadi contoh pelaksanaan pertambangan rakyat yang legal.
1: Untuk RDP dengan catatan, kawan-kawan Koperasi Cahaya Sinergi Dengilo ikut hadir dalam rapat. Saya kira itu pandangan yang baik. Memang sepertinya terkait dengan Perda IPERA ini kita masih konsultasikan ke pihak kementerian. Nah, mungkin setelah ada itu, kita bisa bertemu dan kita akan sosialisasikan bersama seperti apakah hal-hal yang dikeluhkan oleh koperasi sudah terespon di peraturan daerah yang terkait dengan IPERA. Ya, memang ada beberapa pembiayaan, itu sebagai perlindungan lingkungan aja itu, tidak ada dipakai buat yang lain. Nah, mudah-mudahan sekali lagi persepsi masyarakat penambang rakyat dengan pihak pemerintah, dengan anggota dewan, sudah satu visi.
0: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo akan menggelar rapat kerja dengan pihak terkait untuk mendalami persoalan izin pertambangan rakyat. DPRD juga akan meminta rincian tertulis mengenai komponen biaya yang wajib dibayarkan pemegang IPR. Selain itu, Komisi 2 berencana melakukan kunjungan langsung ke Koperasi Cahaya Sinergi Dengilo untuk memantau aktivitas pertambangan di lapangan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan koperasi dalam menjalankan pertambangan secara legal.

0: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pembentukan struktur pembimbing masyarakat Pembimas Hindu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo untuk memperkuat pelayanan keagamaan bagi umat Hindu dan Buddha. Aspirasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Komisi 8 DPR RI di Jakarta. Sekretaris Komisi 3 Iwayan Sudiarta menyebut jumlah umat Hindu dan Buddha di Gorontalo sekitar 5.000 jiwa, sehingga diperlukan kelembagaan pelayanan agama yang lebih terarah. Usulan ini menjadi respon dari anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo yang menyatakan akan memperjuangkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.
1: Setelah itu kami mau menyampaikan juga terkait dengan pembimas Hindu Buddha di Gorontalo yang sampai saat ini belum ada. Kami sudah sampaikan bahwa umat kita berada di Gorontalo sudah 46 tahun, jumlah umat 5.000 jiwa, sehingganya Pak Sigit juga menyampaikan akan membantu kami untuk menyampaikan ke Pak Menteri langsung untuk agar terbit struktur pembimas Hindu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
0: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo juga menyampaikan aspirasi pembentukan Pembimas Hindu kepada Komisi 8 DPR RI untuk mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pelayanan keagamaan di Gorontalo. Aspirasi tersebut mendapat respon dari anggota Komisi 8 DPR RI, Sigit Purnomo, yang menyatakan akan memperjuangkannya kepada Kementerian Agama agar usulan pembentukan Pembimas Hindu di Gorontalo mendapat perhatian.

0: Gorontalo memperjuangkan penataan instalasi kabel melalui jalur bawah tanah kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Ketua DPRD Kota Gorontalo Irwan Hunawa menyatakan kabel yang membentang di sejumlah ruas jalan mendapat perhatian dan penataan jaringan melalui sistem bawah tanah yang merupakan salah satu solusi untuk menciptakan tata kelola kota yang lebih tertib.
1: Insya Allah ke depan bagaimana mengurai kabel-kabel yang ada di jalan itu bisa diprioritaskan juga bagaimana kabel-kabel yang ada ini lewat bawah tanah agar bisa mampu memperindah wajah Kota Gorontalo. Ini yang kita usahakan dan insya Allah ini bisa kita komunikasikan dengan pihak PLN dan Kementerian ESDM bahwa yang memulai hari ini adalah Jakarta. Maka insya Allah di Kota Gorontalo juga akan mengikuti seperti itu. Kita doakan supaya Kota Gorontalo juga bebas kabel yang berseliweran di atas jalan, maka lebih memperindah kita bagaimana seperti apa yang sekarang dilakukan. Itu pekerjaannya lewat bawah tanah. Ke depan kita akan berusaha sedapat mungkin pemerintah beserta DPR untuk mendorong bagaimana kabel-kabel yang ada di sepanjang jalan itu seperti di bawah tanah seperti yang dilaksanakan hari ini.
0: Irwan Hunawa menjelaskan pembangunan jaringan utilitas bawah tanah membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan penyedia jaringan. DPRD Kota Gorontalo menginginkan pembahasan bersama untuk mendapatkan kesepahaman terhadap penerapan sistem tersebut, khususnya pada kawasan strategis dan pusat perkotaan.

0: Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di Terminal Tipe B di Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ketua Komisi 3, Espin Tule, menyampaikan saat ini sejumlah angkutan antar provinsi maupun antar daerah sudah mulai masuk dan menggunakan terminal. Namun pengoperasian terminal masih berada dalam tahap sosialisasi dan pembiasaan kepada masyarakat maupun para pengguna jasa. Menurut Espin, pengoperasian terminal perlu terus dibarengi dengan pembenahan fasilitas dan penataan kawasan agar terminal dapat memberikan pelayanan yang nyaman sekaligus menjadi kawasan yang lebih representatif bagi masyarakat.
1: Terminal tipe B yang ada di Provinsi Gorontalo tepatnya berlokasi di Kecamatan Limboto itu sudah mulai masuk ke terminal ini, tetapi masih dalam rangka untuk menarik mereka bisa masuk ke terminal ini, masih dalam rangka sosialisasi agar supaya mereka ini mulai dibiasakan untuk bisa melintasi terminal yang sudah terbangun. Memang untuk sementara ini mereka belum dikenakan tarif atau retribusi, nah masih dalam rangka sosialisasi terminal yang baru dibuka ini. Terminal ini cukup representatif, memang masih perlu pengembangan khususnya di bagian belakang terminal ini.
0: Komisi 3 juga mendorong agar area belakang terminal dapat dikembangkan dan dihubungkan dengan pasar modern sebagaimana konsep perencanaan awal. Selain itu, halaman terminal dinilai perlu ditata dengan lebih baik, termasuk pembangunan pagar sehingga kawasan terminal terlihat lebih rapi dan memiliki nilai estetika. Komisi 3 menilai keberadaan terminal harus mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat. Karena itu, pengelola terminal didorong melakukan berbagai terobosan untuk menarik minat masyarakat agar terminal tidak hanya menjadi tempat naik dan turunnya penumpang. Pendengar, sekian parlamentaria dan selamat siang.

0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Norensya Banggai. Terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ha?
1: Coding? Apa itu, no?
0: Coding itu semacam moba susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya sudah bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tino Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.

0: hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda kembali mendengarkan LDR 100% Indonesia. Yang pasti dalam program LDR ini kami akan kembali membuka kesempatan bagi Anda ke line telepon aja di 0821 9664 8664.

Ada lagu Sempurnanya Aku dari NPD. Kemudian ada Ilir Stefan, Bila Tak Cinta. Dan ada lagu Telah Terbiasa.

0: Jadi itu ada lagunya Ben Sihombing, telah terbiasa. Ada Ilir Seven, bila tidak, bila tak cinta. Kemudian ada sempurnanya aku dari Rili, maaf, dari NPD. Silakan bergabung, kalian telepon dulu 082196644. Halo. Baik. Selamat sore LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Halo.
1: Halo Kak Ain.
0: I Oma Tio.
1: Ibu Nelly.
0: Oh Ibu Nelly.
1: Lagu Bila Tak Cinta.
0: Dari Ilir ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Oke Kak Ain, salam sehat selalu. Salam Pacila Ica bersama adiknya, insyaallah sehat selalu. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut Bila Tak Cinta Ilir Seven ya. 100% Indonesia. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ibu ya, boleh mah.
0: Baik, silakan Ibu ya.
2: Lagu pertama itu apa judulnya Kak Ai?
0: Lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
2: Iya, yang itu aja, yang sempurnanya apa tuh, pokoknya sempurna lah.
0: Orang terlalu percaya diri ini DP judul.
2: Mau tanggulah sempurna.
0: Oke.
2: Oke Kak, saya selalu bareng keluarga tercintanya Robbal Alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iya di Bualemo. Lanjut lagi 3 penelpon yang saya buka di sini. LDR, halo.
3: 100% Indonesia.
0: Ibu Rostin.
3: Iya. Ikutan dengan Kak Iya.
0: Oke.
3: Kak Ain, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi 2 penelpon yang mau ikut datang ke vote, silakan.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari, oh maaf nih. Nenek Abni. NPD.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, masuk di lagunya

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami ingatkan nanti kami akan beberapa saat ke depan untuk jeda kumandang azan asar ya, tepat di 14:45 menit waktu Indonesia Tengah. LDR, halo.
1: 100% Indonesia, Tanau.
0: Tanau.
1: Sempurnanya.
0: Sempurnanya, oke.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

dimanapun Anda berada. Kita akan jelang kumandang azan asar untuk kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini saatnya azan asar, tepat di 14.45 menit waktu Indonesia Tengah.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

requestan lagu. Dan yang pasti ada lagu-lagu Indonesia yang lawas, yang baru juga ada, dan yang di tahun kemarin juga ada.

0: Ya, pendengar, ini ada lagu yang saya sudah siapkan dari Dikta featuring Giselle, Cinta Rahasia. Kemudian ada Betaria Sonata lewat lagunya Hidup Terkekang. Dan lagu yang belum lama beredar, ya, lagu di tahun 2026 yang belum lama beredar baru-baru ini bulan September, dari Gilang Nusa, Mudah Berpindah. Kami tunggu Anda ke line telepon 0819664864. LDR 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Dari Inkeritinio.
0: Baik.
1: Gilang.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Masih kain, insyaallah.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Inka. Dari Tinelo Telaga yang pilih lagunya Gilang. Ini Gilang Nusa ya. Judulnya Berpindah. Silakan yang mau gabung lagi atau yang pilih lagu yang lainnya, Betaria Sonata ada, Hidup Terkekang, atau pilih Dikta dan Giselle, Cinta Rahasia.

0: 100% Indonesia, halo.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo juga, dengan siapa?
1: Oma Tio. Halo Kak Ain.
0: Hai juga, Oma.
1: Ya, Betaria Senata.
0: Baik.
1: Oke, semoga sehat selalu Kak Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oma Tio. Oma Leo. Oma Leo. Selanjutnya setelah ada Oma Tio di Tamalate, ada lagi ya mungkin ya, yang lewat jalur 100, maaf di 0822 5996834. Silakan. 100% Indonesia, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Dari Ibu Diala Koro di Desa Tihu.
0: Di Tihu. Oke.
2: Lagunya kan termuncul ini Kak. Soalnya ini di sini jaga mati-mati fitnah.
0: Oh iya. Memang begitu, sedang di kota jaga mati.
2: Oh, soalnya bangin sekali sini Kak.
0: Iya.
2: Dengan siapa ini Kak?
0: Dengan Ainsa.
2: Oh iya, terima kasih Ainsa. Ya. Lagunya Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, baik, terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betaria Sonata, judul lagunya Hidup Terkekang. Selain Ibu Dia dan Oma Tio, ada lagi mungkin yang mau ikutan lagunya, silakan. Atau ikutan lagunya Gilang. LDR, halo.
3: 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Dengan Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti di Telaga.
3: Okay. Telaga Biru.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya, judul lagunya Betaria Sonata, Hidup Terkekang. Satu lagi. Hai.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
4: Dari Mursid, Tamalate.
0: Oke, Pak Mursid.
4: Lagunya Beta dia. Assalamualaikum.
0: Ya, lagunya mana?
4: Beta.
0: Beta. Baik, terima kasih. Halo Pak Mursid, masih dengar? Oke, terima kasih.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, dan kita masih punya satu lagu berikutnya yang sudah direquest. Lagunya Gilang Nusa, yaitu Mudah Berpindah. Dan lagu ini masih dalam, karena masih baru ya lagunya, di tahun ini, di bulan ini juga dirilis. Dan mungkin Anda bisa mengikuti kisahnya lewat lagu-lagu ini. Mudah Berpindah, itu judul lagunya. Kita

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Fia, Fia.
1: Ya,
0: main torang.
1: Main apa?
0: Main kelereng.
1: Oh, ayo.
0: Tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
0: Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
0: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: KBR 100% Indonesia. Lagu yang kami siapkan kali ini ada Hanindia, Jangan Sampai Pasrah. Ini dia featuring Sabian. Kemudian ada lagunya si pengantin baru Andre Stinky, tahun 97. Iya, lagunya tahun 97 ini yang berjudul Setelah Kau Pergi. Lagu yang masuk dalam albumnya Cintailah Istanaku. Wow. Terus ada lagi nih ya, salah satu lagu. Ya, lagu dari Cowboy yang berjudul Jatuh Cinta Lagi. Silakan Anda bergabung, kalian telepon LDR 100% Indonesia.
1: LDR 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ini kode
0: Aniko, silakan.

0: kado yang itu.
1: Coba cumu DP judul tadi, saya ada cumu kamar. Yang mana yang kedua DP penyanyi Jo?
0: Penyanyi.
1: DP penyanyi yang saya sebut tadi siapa?
0: Enggak buka. Tidak dapat dengar.
1: Tidak dapat dengar. Ada Hanindia, jangan sampai pasrah. Ada Koboi, jatuh cinta lagi. Ada Andre Stinky, setelah kau pergi.
0: Hanindia.
1: Hah?
0: Hanindia.
1: Hanindia.
0: Hanindia, iya.
1: Hanindia, ha ha ha ha.
0: Hanindia, iya, iya, iya.
1: Hanindia. Hanindia, jangan sampai pasrah. Itu pak?
0: Ya.
1: Oke.
0: Dia itu.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu lagu Lihanin, Lihanin Ati, mau menyanyi. Tipe so lupa DP nama atau tipe tidak tahu. Tidak usah cuma DP judul lagu, kalau mau dengar DP penyanyi saja begitu. Baik, saya menunggu lagi pendengar yang mau gabung. Kalau yang telepon 082196648664. Di line telepon kembali 100% Indonesia. Halo. Halo, dengan siapa?
2: Halo.
1: Ya, dengan siapa?
2: Pak Dali, Pak Dahlan Ceku di Jentimaraya.
1: Pak Dahlan Ceku.
2: Lagu apa yang pertama itu, Mbak?
1: Hanindia. Baru Hanindia ada saja. Andre Stinky.
2: Ya, Andre Stinky saja.
1: Andre Stinky, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Garut juga sudah. Saya ke penelpon lainnya. Ada Andre Stinky tadi, menanti penelpon lagi. 100% Indonesia, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Order.
1: Iya.
3: Iya. Ada lagu Ting Ting itu.
1: Ting Ting. Ya. Tidak ada Ayu Ting Ting.
3: Maaf ya.
1: Ayu Ting Ting itu dangdut pak. Kalau dangdut di Pro 4. Di sini tidak ada dangdut. Jadi di sini Andre Stinky, bukan Ayu Ting Ting.
3: Masa itu juga.
1: Hah?
3: Kalau cari Ayu Ting Ting yang tidak
1: ada. Oh tidak ada Pak, cari Ayu Ting Ting. Oh silakan pergi di sebelah Pro Ampa.
3: Yang tadi itu.
1: Yang mana?
3: Yang tadi yang Bu Ketumu itu.
1: Jadi bos saya yang jaga baca cerita ya. Tipe tidak. Bos saya yang baca nama terus. Tipe tidak hafal DP penyanyi Andre Stinky. Bukan
3: saya mau menghafal lagu dangdut saya. Roma Irama apa
1: ini? Oh Roma Irama dengan Temegi Z. Oh boleh di sebelah. Silakan.
3: Pro 4 berapa DP nomor? Sama.
1: Ah, beda.
3: Cuman yang berikan nomor Pro 4.

0: Terima kasih. Tidak jadi berpilih lah gue, mau kasih ke orang lain dulu, itulah gue. Iya. Penelpon berikutnya LDR 100% Indonesia, halo. Iya, ini lagi ngelup. Jadi saya menunggu. Halo LDR.
1: Halo LDR 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Lis.
1: Ibu Lis, tadi nih
0: yang Ain.
1: Ain, tidak ada siaran di perusahaan untuk Bualemo.
0: Oh, tidak ada siaran di Bualemo?
1: Tiga hari.
0: Oke, nanti disampaikan ya.
1: Terima kasih, Kak Ain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana nih kondisi siaran yang ada di Bualemo, masih terganggu ya? Dan kita masih menunggu penelpon berikutnya, LDR 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Kak Ayang.
0: Ya.
1: Dari Ibu Asri juga, toh.
0: Ibu Asri.
1: Aswin.
0: Asrin.
1: Ya. Aswin.
0: Aswin.
1: Ya.
0: Di Limboto.
1: Iya.
0: Oke, Bu Aswin.
1: Koboy jatuh cinta lagi.
0: Koboy jatuh cinta lagi. Oke.
1: Terima kasih, Kak Ayin.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu understand kita tidak jadi putar karena memang tidak di request. Oh ada. Jadi kalau Koboy jatuh cinta, so jadi tiga lagu ya, saya salah lagi nih. Saya pikir tidak di request. Jadi insya Allah nanti saya mainkan lagi, tapi tiga-tiganya saya bakal main. Oke. Berikutnya penelpon yang mau nambahin lagu yang mana?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu apa? Ibu Ridu. Oke. Jatuh cinta lagi.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi ada koboi. Silakan mau bergabung line telepon 8219664664. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Om Aman.
0: Om Aman, aman sekali.
1: Halo kain yang baik hati.
0: Nanawa.
1: Yang tidak sombong.
0: Baru deng apa lagi?
1: Rajin menabung. Yang selalu ceria.
0: Dia sudah lolo baru. Di Om Aman ini di apa dulu di Tilong Kabila.
1: Pendatang di sini. Oh, saya asli Pohuwato.
0: Orang Pohuwato Om Aman ya. Sekarang lagunya mau dipilih mana? Ada Hanindia Jangan Sampai Pasrah, ada Jatuh Cinta Lagi, atau Setelah Kau Pergi dari Stinky. So.
1: Setelah Kau Pergi apa?
0: Stinky itu dia.
1: Iya, yang itu saja.
0: Oh, yang itu saja. Andre Stinky maksudnya.
1: Iya, Andre Stinky.
0: Baik, terima kasih Bung Aman.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, untuk sesi terakhir kita di sore hari ini, kembali saya masih membuka kesempatan bagi Anda. Ada lagunya Ismi Ajis Serumpi, ada Judika Tak Mungkin Terhapus, atau Me Voice yang lagu lamanya kemudian dibuat kembali tahun 2022. Inikah Cinta, atau new versionnya Ini Cinta, Inikah Cinta. Silakan Anda bergabung ke line telepon lagi 0821-9664-8664. Iya, karena ini udah masuk di sesi terakhir, jadi kita tuntaskan lewat persembahan dua lagu nanti.
1: LDR 100% Indonesia. Halo. Halo. Iya, dari siapa? Tidak dapat dengar kok, sebesar di sini. Dari Lina di Kabila. Oke. Judika. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Oke, Lina di Kabila.
0: Judika pilihan lagunya. Saya ke penelpon berikut. Ya, line telepon 0821-9664-8664, 0822-599-68324. LDR 100% Indonesia, halo. Oke, terima kasih. Masih tersisa 2 menit lagi untuk Anda.
1: LDR 100% Indonesia.
2: Halo.
1: Ya. Ya, silakan, dari siapa, di mana?
2: Dari Jiga.
1: Siapa boleh lagi ada tapulo itu nama dengan tipe siapa?
2: Jiga.
1: Tipe Jika. Tijihan dengan Tika kah? Hah?
2: Di Pilohayangan.
1: Oh, di Pilohayangan. Singkatan itu
2: Iya.
1: Oke, mau pilih yang mana lagunya?
2: Ada lagu apa aja, Kak?
1: Judika tadi sudah di request Tak Mungkin Terhapus dan Ismi Ajis Rumpi, atau Inikah Cinta dari Me Voice?
2: Inikah Cinta.
1: Inikah. Oke, Me Voice. Baik, terima kasih. Terima kasih.
0: Me Voice is judulnya, yang rupanya ini memang aransemen yang baru, masih dengan penyanyinya yang lama. Ya, masih ada satu penelpon lagi, baru saya akan tutup ya di menit terakhir, karena kita sudah mendekati pukul 16.
1: LDR 100% Indonesia, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dari Dewi di Biluhu.
1: Dari Dewi Biluhu, silakan.
3: Lagu Inikah Cinta.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita dengan dua lagu Tak Mungkin Terhapus dari Judika dan Me Voice, Inikah Cinta. Saya putarkan lebih awal, Judika. Untuk penghujung di sore ini nanti akan ditutup dengan Inikah Cinta dan sekaligus Ibu Dewi sebagai penelpon kita sore ini yang terakhir ya. Dan kita tuntaskan sampai di sini program LDR 100% Indonesia. Selanjutnya nanti akan ada tamu kita untuk Anda. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi, cintai musik Indonesia.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di sore hari ini, saya Nur Ensyah Banggai bersama Anda kembali untuk satu jam ke depan. Kita kembali membahas tentang dunia kesehatan ya. Dan hari ini kita mengangkat tentang demensia, bukan sekedar pikun, tapi kenali tanda-tandanya. Nah, hari ini alhamdulillah narasumber kami sudah hadir di layanan Zoom, Dr. Haji Muhammad Isman Yusuf, SPN, dokter spesialis neurologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dan insyaallah narasumber kedua kami hari ini Ibu Helen Kadir, Ibu Helen Kadir, SKEP Nurse, yaitu beliau sebagai ketua tim kerja Tekelmas. Dan ketika kita bicara soal lansia, yang biasanya kita tahu bahwa lansia ini makin sering pelupa, makin sering dengan seiring sejalan dengan usia yang kita tahu bersama ini akan membuat mulai berulang kali melupakan sesuatu yang terjadi, tersesat mungkin, atau juga kesulitan melakukan aktivitas yang sebelumnya mungkin biasa dia lakukan. Nah, ini adalah perubahan perilaku dan sekaligus kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius. Dan ini yang dikatakan demensia, yang merupakan kondisi yang memengaruhi daya ingat seseorang, memengaruhi kemampuan ia berpikir dan berkomunikasi, terutama dalam kemampuannya seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan ada data dari tahun 2025 pendengar, di mana ada 36 lansia di Geria Lansia Janati Kota Gorontalo, ini menunjukkan 23 orang atau 63,9% mereka mengalami demensia, dan 13 orang atau 36,1% tidak mengalami demensia. Dari 23 yang mengalami demensia, 18 orang atau 50% dari seluruh responden mereka mengalami depresi. Dan pendengar, temuan ini menunjukkan bahwa adanya hubungan erat antara depresi dan kejadian manusia ada terjadi di kasus ini. Dan tidak semua yang namanya lupa pada lansia ini merupakan sebenarnya ini adalah lupa yang wajar, tapi lupa yang semakin sering dan mungkin selalu mengganggu aktivitas, bahkan bisa mengakibatkan hal-hal yang di luar dugaan ya. Ini adalah perlu penanganan berat. Kondisi yang seperti inilah yang mungkin secara psikologis disebut depresi. Saya ke Pak Dokter dulu, karena dokter ini masih banyak yang menganggap bahwa lupa pada orang tua ini wajar karena orang bilang so tua. Ya, secara medis memang ada apa bedanya akibat penuaan biasa dan lupa menjadi tanda-tanda dari awalnya demensia ini, dokter. Boleh diketahui bagaimana kita bisa mengetahui perbedaannya?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar RRI di mana saja berada yang sama-sama hormati Allah. Kebetulan sore hari ini angkat topik tentang demensia, dan baru beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Alzheimer Internasional ya, World Alzheimer Day ya. Dan kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi itu setiap tanggal 21 itu melaksanakan kegiatan dalam rangka edukasi kepada masyarakat tentang pengenalan dini demensia khususnya Alzheimer. Dan kami berterima kasih kepada RRI yang telah mengangkat topik demensia yang masih berkaitan dengan World Stroke, World Alzheimer Day beberapa hari lalu. Menjawab pertanyaan tadi, memang gangguan lupa itu paling sering terjadi pada usia lanjut. Tetapi yang harus kita ingat bahwa tidak semua yang gangguan lupa pada usia lanjut itu adalah suatu kondisi yang normal. Apabila sudah sering terjadi gangguan lupa yang terus-menerus dan itu sudah terjadi secara bertahap, maka itu sudah bisa kita kategorikan sebagai mengarah kepada demensia. Tapi kalau gangguan lupanya itu hanya berapa waktu saja, ya, dan itu tidak menimbulkan gangguan-gangguan pada fungsi yang lain, misalnya hanya gangguan kognitif saja, hanya gangguan memori saja, tidak diikuti dengan gangguan emosional, gangguan perilaku, bahkan dengan gangguan fungsi eksekutif, maka sudah bisa dipastikan, maka itu adalah gangguan demensia. Jadi, yang membedakan antara lupa oleh karena usia dan lupa oleh karena demensia adalah kalau pada lupa pada menua, itu hanya gangguan kognitif saja, hanya gangguan memori saja. Sebaliknya, kalau gangguan lupa pada demensia, itu sudah diikuti dengan gangguan-gangguan pada domain yang lain. Sudah ada gangguan emosi, gangguan perilaku, gangguan fungsi eksekutif, ya. Nah, itu yang khas pada demensia. Demikian.
0: Baik. Lalu, kalau yang tadi ditunjukkan dengan data, yang berdasarkan data tanda-tanda demensia ada 60% lansia yang menunjukkan tanda ini. Apa saja sebenarnya yang lebih spesifik yang paling sering muncul ketika kita hal ini seringkali diabaikan oleh keluarga misalnya?
1: Ya, masalahnya begini, banyak orang yang berpandangan bahwa demensia itu hal yang biasa pada orang tua. Nah, ini yang harus kita luruskan. Lupa pada orang tua, yang kita sebut forgetfulness, itu berbeda dengan demensia. Forgetfulness pada usia lanjut, itu hal yang biasa. Ya. Semua orang tua itu biasanya juga mengalami forgetfulness. Ya, lupa di mana ditaruh barang, lupa janjian, karena itu faktor usia. Berarti ditambah dengan ada depresi, ada stres, atau penyakit yang lain. Ya. Tetapi, yang disebut demensia itu tidak hanya lupa, tetapi juga disertai dengan gangguan-gangguan pada domain yang lain. Ada gangguan perilaku, gangguan emosi, ya. Ada gangguan fungsi eksekutif, ada gangguan dalam keseharian, fungsi keseharian, itu terganggu semua. Bahkan, sampai derajat berat, dia sampai membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, terkait dengan data tadi, bahwa ada sekian persen usia lanjut yang mengalami gangguan lupa, itu perlu kita bedakan. Mana yang termasuk lupa yang kategori forgetfulness, yang itu adalah suatu hal yang fisiologis, yang normal pada usia lanjut, dan yang kategori demensia. Oleh karenanya, maka pada kasus seperti ini, kami menyarankan agar orang usia-usia lanjut yang sudah mengalami demensi, sudah mengalami gangguan lupa, itu perlu dikonsulkan ke dokter. Minimal di screening di puskesmas. Untuk dipastikan, diarahkan apakah ini murni terkait dengan gangguan lupa oleh karena usia yang kita sebut forgetfulness tadi, atau sudah mengarah kepada demensia yang sudah diikuti dengan faktor-faktor domain yang lain. Demikian.
0: Dan kebetulan juga sore ini kita sudah bergabung ada Ibu Helen. Selamat sore Ibu Helen. Assalamualaikum. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Ibu Helen Kadir. Assalamualaikum Ibu.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya. Terima kasih. Apa Ibu tadi sempat mengikuti di awal?
2: Iya.
0: Iya. Boleh langsung saya nanya-nanya aja nih Bu Dokter Ibu Helen.
2: Boleh.
0: Iya. Ibu Helen kan tadi mungkin sempat menyimak ada beberapa yang sudah disampaikan Pak Dokter, dan sebagai pendamping langsung dari para lansia yang sehari-hari, tentu Ibu Helen ini mungkin bisa melihat ada apa perubahan yang paling pertama mungkin dari saat lansia yang mulai mengalami gejala demensia ini, Ibu Helen.
2: Baik, terima kasih. Memang kalau melihat secara langsung progres dari lansia sampai ke demensia ini, memang kami tidak melihat langsung karena sebenarnya wilayahnya Dinas Kesehatan Provinsi itu adalah di wilayah panti ya. Jadi kami punya program untuk bagaimana menyehatkan lansia. Itu di Puskesmas ada programnya, kemudian di Dinas Kesehatan Provinsi lebih ke berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam hal menjamin kesehatan lansia yang ada di panti. Sejauh ini memang kami melihat rata-rata lansia yang dibawa ke panti itu adalah lansia-lansia sebenarnya yang masih produktif, yang secara demensia kami masih melihat masih wajar. Hanya ada beberapa lansia juga memang sudah mengalami demensia, tetapi demensianya masih terkendali. Artinya ketika mereka masih diajak bicara, direfresh kembali, mereka masih ingat hal-hal mereka yang sebelum masuk ke panti itu.
0: Ya, kalau ada banyak keluarga yang menganggap cuma pelupa, lalu mereka ini mungkin menunda-nunda pemeriksaannya. Nah, sebenarnya apa alasan utama dari para keluarga yang tidak segera membawa para lansia untuk memeriksakan keluarga mereka ini?
2: Sebenarnya kalau dari keluarga rata-rata kami melihat yang di panti ini rata-rata mereka ada yang tidak menikah, kemudian ada yang tidak punya keluarga. Namun ada juga yang punya keluarga tetapi lebih ke tidak mau merawat mungkin karena rata-rata lansia yang ada di panti Janati itu lansia yang punya keluarga namun tidak dalam hal mampu untuk merawat itu belum maksimal sehingga mereka membawanya ke panti. Sebenarnya kalau saya ingin merubah mindset masyarakat bahwa panti itu bukan tempat membuang lansia tetapi bagaimana mereka bisa mengembalikan lansia ke sesama mereka, ke lingkungan mereka gitu. Lebih ke sosialisasinya mereka sebenarnya kalau ke panti.
0: Ya, jadi kalau bisa dibilang para lansia yang ada di sana ini hampir semua keluarganya mungkin tidak memeriksakan lebih awal ada tanda-tandanya seperti yang tadi kami sampaikan itu ya.
2: Iya. Secara sadar mungkin mereka belum tahu bahwa ini sudah mulai demensia begitu. Sehingga keluhannya anak-anak sudah melakukan berulang-ulang kegiatan, sudah dikasih makan tapi dibilang tidak makan, begitu seperti hal itu yang membuat mereka ya sudahlah bawalah ke panti begitu.
0: Ya, mungkin juga ini bisa langsung dikasih tahu bagaimana sebenarnya tanda-tanda depresi yang ibu dapatkan pada lansia yang sering kayaknya ini tertutup lah istilahnya atau justru disalahpahami oleh orang-orang yang ada di sekitar Ibu Helen.
2: Kalau saya melihat lansia yang ada di panti, yang di panti sekarang itu gejala depresinya hanya ada satu orang. Tetapi kalau melihat di wilayah Puskesmas itu ada beberapa orang. Nah, kalau secara umum gejala depresi yang dialami oleh si lansia adalah merasa dibuang, merasa tidak diurus, merasa diabaikan, merasa sendiri. Itulah keluhan-keluhan yang dirasakan oleh lansia. Sehingga mereka merasa tidak berharga itu yang paling banyak dikeluhkan oleh para lansia, apalagi yang lansia yang di panti itu mereka memang benar-benar merasa terbuang. Nah, ini yang mendorong teman-teman Puskesmas. Saat ini memang kami akan melatih, bahkan sudah melatih beberapa kabupaten kota bagaimana menjadi caregiver untuk lansia. Nah, caregiver ini yang kami harapkan bisa menjadi teman bicara, bisa menjadi orang yang peduli dengan si lansia sehingga mereka tidak merasa kesepian.
0: Iya. Jadi pengaruh sekali ya yang namanya orang-orang di sekitar seperti yang tadi caregiver ini ya yang memberi semangat kepada mereka karena usia ini bisa dibilang bertambah dengan bertambahnya usia, tentu banyak pikiran juga yang mungkin mulai menghantui para orang tua ini. Ya, dokter, kira-kira mungkin penelitian yang bisa menyebutkan bahwa ada kaitan erat antara demensia dan depresi tadi mungkin sudah disentil. Tapi apakah depresi ini bisa justru menyebabkan sebaliknya, seperti tadi dikatakan depresi kadang-kadang juga bisa membawa ke demensia, tapi mungkin bisa sebaliknya, Dok, atau keduanya juga bisa saling memengaruhi, mungkin lebih jelasnya seperti apa?
1: Ya, jadi definisi demensia itu adalah dia kumpulan gejala dari tidak hanya sekedar gangguan memori, gangguan lupa, tapi disertai dengan gangguan emosional, ya. Salah satunya ada depresi, stres, ya. Ada halusinasi, ya. Ada gangguan-gangguan tidur, ya. Kemudian ada juga gangguan fungsi eksekutif. Jadi hal-hal yang sebenarnya mereka lakukan, misalnya menyapu, kemudian menjahit, itu aja sudah tidak bisa mereka kerjakan lagi. Kemudian yang lebih parah lagi adalah mereka sudah membutuhkan bantuan dari orang lain secara penuh, secara sudah tidak mandiri lagi, jadi sudah bergantung penuh kepada caregiver, kepada orang lain. Jadi depresi itu adalah bagian daripada gejala demensia. Tapi ada juga orang yang awalnya dia itu tidak ada gejala apa-apa, dia hanya usia lanjut aja, lansia, tapi oleh karena mungkin ditinggal oleh keluarganya atau tidak mendapat perhatian dari keluarganya, akhirnya lansia tersebut stres hanya depresi. Nah, kalau dia terjadi depresi, akhirnya memicu terjadinya demensia. Jadi bisa dua hal. Jadi dari gangguan lupa, kemudian dia berkembang akhirnya menjadi demensia, di mana salah satu tandanya adalah gangguan depresi atau gangguan emosional. Atau bisa juga yang awalnya dia itu tidak ada gangguan apa-apa, hanya lansia aja, tapi oleh karena mungkin hubungan dengan keluarga tidak harmonis atau tadi terpisah jauh dengan keluarga sehingga si lansia ini stres, akhirnya timbul depresi. Nah, timbulnya depresi pada pasien ini akhirnya memicu, mempercepat jatuhnya dia ke arah demensia. Oh, gitu. Seperti itu.
0: Iya, Dok. Tapi apakah demensia ini bisa memungkinkan juga bisa terjadi pada orang yang masih muda?
1: Oh, tidak. Jadi demensia itu dia pasti terkait dengan faktor usia.
0: Okay.
1: Jadi semakin bertambah usia, maka risiko untuk mengalami proses demensia. Kecuali demensia yang, kan demensia itu macam-macam, ya. Ada demensia Alzheimer dan ada demensia vaskuler. Kalau demensia Alzheimer yang disebut pikun itu, nah itu yang terkait dengan usia. Tapi kalau demensia vaskuler itu biasanya walaupun dia itu masih usia muda, misalnya usia 40-50 tahun, tapi oleh karena dia pernah stroke atau stroke berulang, bisa mempercepat terjadinya demensia. Walaupun dia masih usia muda.
0: Kecelakaan mungkin.
1: Jadi ada banyak. Ya, kalau kecelakaannya itu berlangsung beberapa kali, ya. Itu juga akan memicu sampai jatuhnya ke arah demensia.
0: Baik, ini jelas ya pendengar, kita udah bisa membedakan yang lupa yang biasa-biasa saja dan lupa yang dipengaruhi oleh usia dan depresi. Kami akan kembali karena ini lebih menarik lagi. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda sedang

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nur Ansyah dan bersama para narasumber di sore hari ini ada Dr. Isman atau dokter, ya beliau menangani neurologi ya, saraf. Jadi ada Ibu Helen juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Yang kali ini kita bicara soal dampaknya nih dok, karena pastinya di usia-usia yang sudah lansia ini mereka banyak aktivitas yang sudah mereka lalui dari awal, dari muda sampai tua. Nah ini biasanya kadangkala terbawa sampai di bawah alam bawah sadar gitu ya. Dan kalau misalnya demensia ini tidak dikenali sejak dini, kalau para keluarga, anggota keluarga ini tidak begitu memahami kondisi atau perkembangan mereka selanjutnya. Nah, apa sebenarnya risiko terburuk bila ini terjadi kepada para penderita demensia?
1: Ya. Jadi sebenarnya yang utama itu adalah peran daripada keluarga atau caregiver. Ya. Mereka harus betul-betul mengenali secara dini gejala-gejala awal daripada demensia pada lansia itu. Gejala awal utama itu adalah sering lupa itu. Jadi jangan disepelekan sering lupa itu.
0: Biar usia 35
1: itu
0: dok ya?
1: Itu masuk.
0: Dari usia 35?
1: Oh, kalau untuk yang saya kita waspadai kalau demensia itu yang di atas usia 60 tahun.
0: Oh iya iya.
1: Tapi kalau yang di atas usia 35 tahun, itu yang bisa kita kategorikan sebagai gangguan kognitif. Ya, mild cognitive impairment. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu beda lagi. Jadi kalau misalnya, kalau kita dalam konteksnya lansia, maka mereka yang usia 60 tahun ke atas, dan kemudian sudah sering mengalami lupa atau gangguan daya ingat, maka itu sudah harus menjadi awareness, menjadi kewaspadaan buat caregiver dan keluarganya. Untuk segera di-screening, dibawa ke puskesmas. Nah kebetulan puskesmas itu ada program screening untuk gangguan kognitif dan gangguan demensia. Nanti akan ada pemeriksaan namanya MMSE dan Geriatric Depression Scale. Nanti dari situ akan diketahui dari hasil pemeriksaan itu apakah sudah ada indikasi untuk mengarah ke demensia. Kalau ternyata belum, maka biasanya dia akan diulang lagi pemeriksaan 6 bulan kemudian. Tapi kalau ternyata hasil skor menunjukkan bahwa lansia ini ternyata memiliki kecenderungan untuk mengalami demensia, maka dia akan dikonsulkan ke dokter spesialis neurologi, akan dibawa ke rumah sakit yang ada spesialis neurologi. Jadi di sana dokter spesialis neurologi akan melakukan penanganan berdasarkan protap yang ada. Nah, adapun bahayanya jika sekiranya tidak segera ditangani sejak dini adalah akan terjadi progresivitas gejalanya akan terus berlanjut. Ya. Jadi penyakit ini sebenarnya bisa dicegah. Ya. Jadi menua itu adalah hal yang fisiologis, yang normal pada semua orang. Tapi menua dengan demensia itu belum tentu. Ada yang menua tidak demensia, tapi ada yang menua dengan demensia. Nah, tentu yang menua, tentu kita berharap mereka tidak sampai jatuh ke demensia, karena itu adalah patologis. Tapi bagi mereka yang sudah ada kecenderungan ke arah demensia, maka langkah lakukan screening itu untuk mencegah dia jatuh ke stadium yang lanjut. Karena kita tahu bersama bahwa demensia itu ada 3 stadium. Stadium awal, stadium sedang, dan stadium lanjut. Kalau stadium awal, itu tadi, biasanya dalam bentuk lebih dominan itu adalah gangguan lupa. Seperti kata lagu tadi. Lupa tadi ya. Seperti lagu tadi ya. Sering lupa. Lupa hal-hal yang biasanya yang barusan dia lakoni, yang barusan dia alami, dia lupa. Misalnya, selalu makan, dia bilang belum makan. Padahal selalu makan. Itu lupa yang stadium awal dari demensia. Kemudian sering kesasar. Kesasar jalan pulang. Ya. Yang biasanya dia lewati, dia selalu lupa itu jalan itu. Nah, ini stadium awal. Nah, nanti, kalau tidak segera kita tangani, dia akan lanjut ke stadium sedang. Karena ini sesuai dengan waktu ya, akan jatuh ke stadium sedang. Stadium sedang apa? Kalau stadium sedang, itu gangguan lupanya semakin berat. Ya, bukan cuma yang jangka pendek yang dia lupa, tapi juga yang lama-lama juga dia lupa. Bahkan orang-orang yang biasa dengan dia lupa namanya. Dan ditambah lagi, sudah ada gangguan perilaku. Ya. Misalnya sudah sering buang air kecil, buang air besar sembarangan, ya, ya dan sebagainya sebagainya. Nah, kemudian ke tahap lanjut, ke stadium lanjut itu sudah semakin berat lagi. Bukan hanya gangguan lupa dan gangguan perilaku, tapi sudah disertai dengan gangguan eksekutif, ya, gangguan apa depresi dan termasuk akan terjadi

0: satu ke demensi yang sedang, apalagi demensi yang berat. Jadi dicegah, jangan sampai terjadi pemberatan yang lebih buruk ke arah yang berat tadi. Demikian.
1: Iya, ini penasaran bagaimana penanganan yang sebenarnya lebih yang istilahnya penanganan di rumah oleh keluarganya seperti apa. Dan tentu ini kalau secara medis ada efeknya ini, demensia ini. Mungkin kayak ini bisa menurunkan kekebalan tubuh mereka dan justru memperburuk adanya penyakit-penyakit lain yang diderita oleh para lansia itu, dok?
0: Ya. Jadi kalau pasien sudah mengalami demensia, itu biasanya dia akan lupa, ya, sudah lupa, misalnya kalau dia kebiasaan untuk konsumsi obat, ya dia lupa. Nah, kalau dia berpenyakit, maka biasanya penyakitnya akan bertambah parah, oleh karena dosis minum obatnya itu dia sudah lupa. Begitu juga dengan kondisi-kondisi sekitarnya, dia tidak dianggap tidak bisa bergaul, dia tidak bisa berinteraksi dengan sekitarnya, sehingga dia stres. Nah, stres itu juga menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, ya, kekebalan tubuhnya menurun, sehingga dia juga mudah kena penyakit. Jadi demensia itu di satu sisi itu adalah penyakit tersendiri, di sisi yang lain juga jika tidak kita obati, jika tidak kita tangani dengan segera, bisa memicu timbulnya penyakit yang lain. Oleh karenanya maka pasien-pasien demensia ini perlu ada pendampingan caregiver. Misalnya kalau pasien lansia ya mengkonsumsi obat-obatan, maka pastikan obat-obatan itu diambil alih oleh keluarga atau caregiver untuk memberikannya. Jangan mengandalkan kepada orang tua, karena pasti dia lupa. Jadi sehingga dia tidak akan penyakitnya tidak akan lebih parah lagi. Misalnya dia ada DM, ada hipertensi, ada gangguan-gangguan penyakit infeksi. Nah, itu harus dikontrol dengan obat-obatan. Terus supaya tidak memperparah kondisi penyakitnya dan juga akan memperparah kondisi demensianya. Kemudian dia juga harus didampingi, ditemani oleh caregiver, diajak bicara agar supaya apa? Dia tidak mengalami stres. Kalau dia tidak stres, maka daya tahan tubuhnya insya Allah tidak akan lebih menurun. Jadi stres itu pemicu terjadinya daya tahan tubuh menurun itu. Karena apa? Karena biasanya orang lansia itu biasanya stres. Karena apa? Diajak bicara, yang dia rasa itu, dia merasakan dia bertanya, tapi oleh orang lain ditanggapi itu suatu hal yang tidak dijawab gitu. Atau dianggap itu sebagai suatu pertanyaan yang tidak perlu jawaban gitu. Kan jadi stres buat lansia, kita ini bertanya kok tidak ada jawaban, kita ini bertanya kok tidak direspon gitu, hanya jadi stres sendiri buat yang bersangkutan gitu. Makanya kita harus kita sebagai caregiver, sebagai keluarga itu harus sabar untuk merawat, untuk menangani pasien-pasien lansia yang wajar mereka bertanya berulang-ulang, dan harus kita respon itu. Kalau tidak, ya itu tadi akan menimbulkan efek yang negatif kepada pasien, salah satunya adalah stres. Kalau sudah stres, depresi. Kalau sudah depresi, daya tahan tubuhnya menurun. Kalau daya tahan tubuh menurun, penyakitnya sudah pada muncul. Gitu. Jadi itulah yang harus kita jaga, supaya caregiver itu memiliki peran yang penting dalam rangka untuk mencegah pemberatan penyakit-penyakit yang dialami oleh pasien demensia.
1: Baik, ini menarik. Anda yang ada di rumah juga bisa berpartisipasi di line telepon kami 0821-9664-8664. Dan kebetulan juga kita masih bicara soal demensia ini. Penyakit yang paling banyak kita temui sebenarnya di hampir setiap rumah ini, kayaknya kalau kita menemukan orang tua ya sudah lupa dia, dia tidak kenal ngana, dia semua bilang begitu. Jadi
0: itu yang khawatirnya mereka anggap itu sebagai hal yang biasa.
1: Iya.
0: Itu harusnya kalau seandainya seperti itu langsung dibawa ke dokter untuk dipastikan ini hanya sekedar gejala lupa biasa saja, forgetfulness, atau sudah mengarah ke demensia gitu.
1: Ya, baik. Karena sore ini perbincangan kita menarik ya sebenarnya. Kita tunggu penelpon juga yang ingin bergabung ke line telepon 0821-9664-8664. Iya. Halo.
2: Halo.
1: Pak Sudirman Pane dari Batuda.
2: Iya.
1: Baik, silakan Pak.
2: Terima kasih untuk Dr. Narasumber. Saya sangat tertarik ini dan juga lebih keprihatinan ya terhadap persoalan ini. Dan jadi pertanyaan pertama saya adalah, apakah depresi, stres dan lain sebagainya itu akan bermuara pada kopi kunan, atau pikun ini memang tersendiri, dia tidak disebabkan oleh

0: depressed dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah apakah kasihan para lansia ini mohon maaf kepada semua pihak ya, apakah ada yang sampai meninggal ya di panti ini atau bagaimana? Dan yang paling terakhir adalah dari kedua narasumber ini, kira-kira harapan seperti apa kepada masyarakat dan pihak yang berkompetensi dalam hal ini, dalam bidang keagamaannya, mudah-mudahan ini ada respon ya dari, mungkin dari siapa ya, dari kemenak atau apa, untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bagaimana supaya hal ini tidak akan terjadi secara terus-menerus. Mungkin hanya itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sepertinya ini pertanyaan yang sudah disebut di awal sama Pak Dokter, bahwa demensia dan lupa yang biasa itu seperti apa? Mungkin kembali bisa dijelaskan Pak Dokter.
2: Ya, jadi lupa itu manusiawi ya. Semua pasti akan sering lupa ya. Usia muda saya lupa, apalagi yang lanjut. Tetapi lupa yang bagaimana dulu, gitu ya. Kalau lupa usia muda dan ada faktor tekanan, stres, itu biasa. Itu begitu stresnya hilang, itu dia ingat lagi. Itu hal yang biasa. Tapi yang masalah itu adalah lupa yang terjadi pada usia lanjut. Nah, ini yang dianggap hal yang biasa. Ya, orang beranggapan bahwa biasa karena sudah tua pasti melupa. Memang betul, usia lanjut itu pasti akan lupa. Tapi yang bahaya itu kalau lupa yang terus-menerus berkelanjutan dan mengarah kepada kondisi yang lebih berat, disertai dengan gejala-gejala tambahan yang lain. Nah, itu sudah harus diwaspadai sebagai suatu demensia. Oleh karenanya, maka para keluarga yang memiliki orang tua yang sudah memiliki gejala-gejala mudah lupa dan itu berlangsung lama dan sudah menimbulkan masalah-masalah yang lain, maka segeranya konsultasi ke dokter, dalam hal ini ke dokter spesialis neurologi, untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Agar supaya akan dicegah jangan sampai jatuh ke kondisi yang lebih berat, misalnya dari stadium ringan ke stadium sedang atau dari stadium sedang ke stadium berat. Itu yang harus kita jaga. Kemudian pertanyaan yang nomor dua mungkin lebih cocok Ibu Helen menjawab tentang kematian di panti. Kemudian yang ketiga tadi terkait bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan terkait dengan penanganan pasien ini. Tentu kita harus melakukan upaya mulai dari promotif preventif. Jadi itu ada penguatan yang terbaik kan untuk promotif preventif. Dan dengan cara-cara seperti ini, lewat RRI, lewat media elektronik, media cetak, kita mengedukasi masyarakat tentang apa itu demensia, tanda-tandanya, dan bagaimana penanganannya. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah membangun jejaring. Ya. Jadi mungkin posyandu lansia, dan kita tahu ada posyandu lansia ya, yang ada di tiap-tiap puskesmas, itu perlu diaktifkan. Nah, ini yang kita harapkan menjadi jangkar utamanya. Mereka yang akan menjadi screening untuk mendeteksi kelainan-kelainan demensia apa sudah terjadi pada lansia atau tidak. Ya, tidak hanya sekedar mendeteksi penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, gula, kolesterol, asam urat, dan sebagainya, tapi juga harus mulai mendeteksi gangguan-gangguan demensia. Nah, jika sudah ada, maka tentu perlu dikonsultasikan ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Jadi inilah bentuk-bentuk kolaborasi yang bisa kita lakukan ke depan agar supaya kasus demensia itu tidak akan sering terjadi. Dan yang paling penting adalah peran keluarga, caregiver, karena mereka lah ujung tombak yang selalu mendampingi selama 24 jam bersama dengan keluarga, bersama dengan lansia di rumah. Sebenarnya sih kami berharap, ya, para lansia itu sebenarnya jangan dipisahkan dari keluarga.
1: Ya.
2: Harusnya mereka hidup sama keluarganya.
1: Normal, kan?
2: Jangan misalnya keluarganya titipkan itu di panti. Itu sebenarnya kurang efektif. Yang efektif itu adalah dia bersama keluarganya.
1: Yeah.
2: Keluarganya merawat. Nah, tapi tentu mungkin keluarga kalau misalnya karena kesibukan, dia mencari caregiver. Saya mencari orang atau mencari siapa yang di hire khusus ya, di handle khusus untuk merawat ibunya atau bapaknya ini. Gitu. Mm-hmm. Jadi jangan pisahkan dari keluarga. Kalau seperti ini kan, kalau di panti kan dia terpisah. Jadi mungkin anaknya mungkin tidak setiap hari datang, tidak ada waktu tertentu. Ya. Sangat berbeda kalau anak dan keluarganya itu standby setiap saat di situ. Itu sangat berbeda.
1: Ya.
2: Makanya tentu bukannya kita menolak nanti akan IWRD ya, tempat IWRD itu diperlukan juga pada kasus-kasus di mana tidak ada keluarga lagi atau keluarga sudah tidak sanggup untuk merawat. Nah, itu juga betul. Salah satu kendala yang lain. Tapi selama masih bisa mendampingi, maka bagusnya itu adalah lansia itu bersama dengan keluarga inti agar supaya kondisi pasien itu tidak mengalami penurunan yang lebih berat, ya, ke arah yang stadium yang lebih berat. Gitu.
1: Ya.
2: Tapi jika sekiranya keluarganya tidak sanggup, maka peran itu digantikan oleh teman-teman caregiver yang ada di panti jompo atau panti Werda. Sehingga teman-teman caregiver di panti Werda dan panti jompo itu harus diberikan ilmu untuk bagaimana menangani, bagaimana melakukan penatalaksanaan pasien-pasien demensia yang dirawat di panti Werda.
1: Baik.
2: Demikian.
1: Saya ke Ibu Helen dulu ya, Ibu Helen. Mungkin ini Ibu Helen sempat mendengarkan tadi ada pertanyaan dari Pak Sudirman Pane yang ada di Batu Da'a. Pertanyaan kedua ya, yang pertama dan ketiga sudah dijawab Pak Dokter. Pertanyaan kedua, bagaimana apakah ya di panti itu memang sudah pernah ada yang sampai meninggal? Tapi itu walaupun begitu nanti saya sekaligus juga ingin tahu bagaimana mereka yang ada di panti ini ya, walaupun mereka bertugas sebagai caregiver ini tentu juga memiliki beban psikologis juga fisik yang dirasakan oleh mereka yang cukup berat. Nah, kira-kira seperti apa penanganan yang mungkin ini juga tips bagi orang yang berperan sebagai caregiver di rumah. Ini Ibu Helen, silakan pertanyaan pertama dari Pak. Pertanyaan dari Pak Sudirman Pane, kemudian bisa menjawab yang tadi.
3: Ya, sampai saat ini memang alhamdulillah belum ada yang meninggal di panti, karena memang ketika terjadi kegawat daruratan atau ada lansia yang mulai sakit, itu kami segera melakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, sementara untuk bagaimana menjaga kesehatan mental petugas atau caregiver yang ada di panti itu memang kami rutin dari puskesmas rutin melakukan kunjungan setiap bulan di situ di panti, kemudian dengan dinas kesehatan provinsi biasa sering dilakukan sosialisasi baik bagaimana perawatan lansia, bagaimana cara melakukan sosialisasi dengan lansia itu dilakukan rutin setiap 3 bulan. Itu kami dinas kesehatan provinsi bekerja sama dengan dinas sosial melakukan sosialisasi di situ. Kemudian kemarin pas hari lansia, kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi lansia. Tahun kemarin dari Persatuan Dokter THT yang melakukan kegiatan bulan tahunnya, mereka dilaksanakan di panti. Artinya memang kami sangat memperhatikan bagaimana caregiver yang ada di panti ini sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang maksimal ke lansia. Jadi yang harus kami jaga dulu adalah caregivernya, jangan betul. Sampai caregivernya yang dulu depresi dari si lansianya. Dan memang itu ada beberapa keluhan dari caregiver, terutama untuk dalam hal menangani pasien yang butuh pelayanan penuh, artinya dia mobilisasinya sudah tidak bisa lagi. Kami pernah mendapatkan satu pasien dari Kota Gorontalo yang dirujuk ke panti yang memang bed rest, yang memang harus di tempat tidur dan itu membutuhkan perawatan ekstra, ya support yang kami berikan, kemudian beberapa teknik yang diajarkan ke caregiver sehingga alhamdulillah mereka bisa melaksanakan perawatan untuk lansia.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi caregivernya memang benar-benar mantap ya, udah dilatih sedemikian rupa dengan upaya yang terbaik lah. Karena yang namanya
3: saya kira kalau untuk menjaga lansia itu kita hanya butuh kesabaran untuk mendengar, karena betul. Lansia itu sebenarnya lebih suka bercerita. Nah, itu yang butuh teknik atau kemauan dari si caregiver untuk bagaimana mendengar segala cerita lansia yang berulang-ulang disampaikan setiap hari, ya itu yang ditekankan lebih ke caregiver, bagaimana dia bisa menanggapi cerita-cerita dari si lansia itu. Mungkin itu.
1: Iya, betul. Mungkin itu menarik ketika kalau mereka para caregiver ini tidak telaten mengurus. Ya artinya justru malah caregivernya yang akan depresi lebih awal ya, sebelum para pasien yang ada di panti jompo. Ini jadinya lucu. Tapi karena upaya yang sudah dilakukan, namun yang jelas ada dampak-dampak yang bisa terlihat. Misalnya lansia yang mungkin sudah tidak lagi mengikuti kegiatan, kemudian ada yang mereka yang sudah mengasingkan diri misalnya, kurang dihargai dengan lingkungan. Ya, tentu ini mereka penanganannya lebih serius lagi. Dan ini juga didampingi dengan obat-obatan yang yang sudah disiapkan lebih awal. Sebelum ke sana, saya juga ini ada penelpon dokter dan Ibu Helen. Pak Muiz di Limboto, ya.
4: Iya, menarik ini disampaikan ini. Cara depresi ini dan
1: calon-calon orang tua ini, nih.
4: Cuma bukan saja kepada orang-orang tua, tapi orang-orang yang muda juga ini sudah ada yang kena depresi hal-hal ini. Mungkin anak-anak muda yang pengkaya tinggi ini, yang tidak terwujud apa yang diharapkan, sampai ada yang depresi. Kemudian yang masalah lansia ini, Pak, kalau saya pernah mendengarkan dari Pak Ustadz itu, untuk kita memintakan kepada Allah, kita tidak bisa begitu. Karena hakikatnya kan harus demikian berbarengan ini, antara kehidupan dan ibadah kita kepada Allah, supaya Allah memberikan kesejukan hati, ketenangan hati untuk kita tidak bisa.
1: Ya, Pak Muiz, ke pertanyaannya mungkin ke mana?
4: Sekarang ini mungkin ada barengannya ini mungkin. Ya, kalau saya mungkin bisa di keluarganya lah yang paling punya andil di situ untuk rukiah. Bolehlah. Jalan-jalan alternatif yang harus kita lalui supaya ini keluarga kita atau bantu kita yang lansia ini bisa tenang hatinya, tumbuh dari segala urusan-urusan yang lain.
1: Oke, terima kasih. Pak Muiz mungkin bisa mau undang Mbak Rukia ini. Ya, terima kasih Pak Muiz. Ya, itu jadi mungkin sekedar himbauan aja ya buat seluruh keluarga yang ada di rumah, mungkin juga memiliki orang tua, menjadi seorang yang menemani setiap hari itu agak sulit ya, saking sibuknya orang-orang muda ya. Tapi kalau yang katanya depresi anak-anak, dari masih anak-anak depresi, Pak Dokter tadi sudah menjelaskan bahwa ini belum masuk pada demensia. Lupa-lupa orang biasa depresi belum sampai, tapi kalau sudah menyebabkan lupa ya dokter ya, itu sudah ada penanganan khusus. Dan tentu sebagai keluarga yang terdekat itu harus peduli. Kita juga harus menguasai tanda-tanda seperti ini. Kita udah tahu mana yang tanda-tanda yang perlu penanganan, harus diperiksakan ke dokter. Atau hanya cuma lupa biasa. Saya yang paling sering lupa, kacamata dicari-cari ada taruh di kepala. Biasa Jawa gitu kan. Nah, sekali lagi ini penanganan yang dibutuhkan ke depannya dari Ibu Helen sebagai yang paling istilahnya untuk bagaimana kenyamanan dari orang tua ini, yang mereka agar bisa merasa dihargai, kemudian mereka bisa merasakan nyaman. Kira-kira apa yang harus dihindari? Kalau tadi disarankan kita orang mesti banyak bercerita, badengar, dorang pecerita. Yang dihindari ini apa? Biasanya ini yang tidak kita sadari dan justru memicu mereka marah dan depresi.
3: Iya, sebenarnya lansia itu butuh perhatian, ya. Jadi yang dibutuhkan pada lansia itu adalah perhatian dan ingin didengar. Jadi sebaiknya kita selalu melibatkan lansia dalam hal, contoh dalam hal pengambil keputusan. Itu yang terkadang lansia merasa terabaikan. Nah, itu yang sering saya sampaikan ke caregiver untuk tetap melibatkan lansia dalam hal pengambilan keputusan. Walaupun memang keputusan yang diberikan oleh si lansia ini terlalu tidak bisa digunakan, namun tetap berikanlah dia kesempatan untuk memberikan saran dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, jangan membiarkan lansia sendiri. Itu yang sangat tidak dianjurkan. Jadi kita berharap si lansia itu selalu berada di lingkungan yang ramah, di lingkungan yang nyaman, di lingkungan yang bisa menghargai dia, sehingga dia tidak merasa sendiri. Yang ketiga, tetap perhatikan obat-obat atau terapi yang digunakan oleh lansia. Kita tahu bersama lansia ini, sedangkan yang masih muda saja kita untuk minum obat rutin itu malas, apalagi lansia. Nah, ini butuh tantangan besar buat caregiver, bagaimana dia bisa memantau si lansia ini untuk mau minum obat. Terus terang kami di panti lansia yang sekarang ini ada beberapa lansia yang hipertensi, yang DM, yang minum obatnya tidak teratur, dan itu berdampak ke dia lukanya lama sembuh, akhirnya stroke yang disampaikan dokter Isman tadi. Jadi memang itu butuh support, butuh dukungan. Jadi saya berharap yang saya sampaikan tadi dilakukan oleh caregiver, untuk jangan biarkan si lansia sendiri, libatkan dia dalam hal pengambilan keputusan, kemudian lakukan pemantauan untuk minum obat.
1: Iya, jangan meremehkan gejala-gejala seperti ini ya. Jadi orang-orang di sekitar itu perlu insting yang kuat, peka gitu ya, terhadap lebih mereka.
3: Kepedulian mereka ya terhadap si lansia.
1: Iya, iya. Dan kita juga mungkin ke Pak Dokter lagi nih, dari sebenarnya para para penderita penyakit demensia ini, apakah memang bisa disembuhkan kembali ketika sudah dilakukan penanganan, dan apakah ini hanya untuk memperlambat saja, dan bagaimana sebenarnya yang endingnya di penyakit demensia ini, Dok?
2: Ya, terima kasih. Jadi demensia ini adalah penyakit degeneratif. Ya, dia terkait dengan faktor usia. Tentu semakin lanjut usia, risiko untuk mengalami demensia semakin tinggi. Dan dia semakin progresif. Ya, progresif artinya dari waktu ke waktu menunjukkan suatu perkembangan yang semakin memberat ke stadium terminal. Ya, jadi kalau stadium terakhir, ya dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, sudah ada gangguan memori berat, gangguan perilaku, depresi, kemudian gangguan activity daily livingnya terganggu, ya, gangguan fungsi eksekutif terganggu, jadi semuanya terganggu. Itu sifatnya permanen dan biasanya tidak bisa disembuhkan. Jadi yang bisa dilakukan di dunia kedokteran itu adalah pertama mencegah, ya, mencegah sedini mungkin agar jangan sampai seorang itu pada saat dia lansia itu mengalami demensia. Jadi pencegahannya dimulai dari sekarang, sejak usia muda, ya, pola hidup sehat, ya, laksanakan, ya, menghindari hal-hal yang memicu terjadinya demensia, itu perlu dilakukan sejak dari sekarang, sejak dari usia muda. Nah, kalau sudah masuk usia lansia, maka dilakukan pencegahan agar supaya jangan sampai dia mengalami kondisi demensia. Jadi dicegah jangan sampai terjadi demensia. Atau kalaupun dia sudah kena demensia, yang bisa dilakukan apalagi mencegah jangan sampai demensianya memberat. Misalnya demensia ringan jatuh ke sedang, atau demensia sedang jatuh ke berat. Jadi yang sudah ke demensia ringan, ya pertahankan dia ke demensia ringan, ya. Jadi dia diperlambat, ya. Tetap di demensia ringan, jangan sampai jatuh ke demensia berat. Demensia sedang. Tapi juga kalau sudah demensia sedang, ya diperlambat dia, jangan sampai dia cepat jatuh ke demensia berat. Karena kalau sudah demensia berat, itu sudah stadium terminal, sudah tidak bisa diapa-apain lagi, sudah tidak bisa diobati. Jadi langkah yang kita lakukan adalah mencegah dan mengurangi progresivitas atau memperlambat proses menuju kepada demensia yang lebih berat. Tentu dengan dua modalitas terapi, yaitu terapi obat-obatan farmakologis, ya, ada obat-obatan yang memang dikhususkan diresepkan dokter untuk mencegah dan memperlambat proses demensia, dan terapi non farmakologis. Ya, terapi non farmakologis itu cukup banyak, seperti yang Bu Helen sampaikan, ada terapi komunikasi, ada terapi perilaku, ada terapi bermain, terapi olahraga, dan itu semua dilakukan sebagai bentuk untuk mensupport para lansia agar supaya demensianya tidak bertambah berat. Demikian.
1: Ya, jadi tidak, walaupun ya ada yang bilang tadi, Pak Muiz bilang terapi dengan rukia mungkin Itu belum, tidak masuk ya. Secara kesehatan ya, memang tidak.
2: Rasul juga menyatakan, ada hadis Nabi juga. Mm-hmm. Rasul katakan, ada dua penyakit di dunia ini yang tidak ada obatnya. Mm. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah pikun. Jadi Rasulullah sudah mensinyalir dari awal, yeah, sudah terbukti di dunia kedokteran, bahwa pikun itu, terutama yang demensia berat, itu sudah tidak ada obatnya lagi. Yang ada itu adalah mencegah yang sampai terjadi pikun, atau kalau sudah jadi pikun, jangan sampai pikun itu ke kondisi yang lebih berat. Yeah. Jadi diperlambat progresivitasnya. Yeah. Jadi itu bisa dilakukan. Rukyah itu akan efektif kalau ternyata pasien itu ada gangguan perilaku, atau gangguan-gangguan halusinasi, atau gangguan psikiatrik yang mungkin disebabkan oleh kerasukan jin atau kemasukan jin, itu akan efektif dia, rukyah itu.
1: Iya, betul.
2: Jadi tidak semua juga gangguan perilaku itu adalah gangguan kemasukan jin ya, kerasukan jin. Tapi kalau ada obat, kalau ada pasien gangguan perilaku, sudah diobati berulang-ulang, tidak sembuh-sembuh, nah, pertimbangkan untuk dirukyah. Ada juga pasien-pasien saya seperti itu. Sudah dikasih obat-obatan anti psikiatri, dikasih obat-obat anti depresan, tetap tidak sembuh, kita konsulkan ke ustaz. Ternyata waktu dirukyah, dia sembuh. Ya, ternyata itu ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita harus kolaborasi dengan ustaz juga.
1: Ya, oke. Okay. Ya, mungkin ini sejalan dengan apa yang sudah dipikirkan oleh Pak Muiz. Dan waktu kita juga terbatas. Ini sangat bermanfaat buat kita semua sebenarnya, bagaimana kita menangani orang-orang tua yang mungkin buat kita ini sudah mulai berubah perilakunya dan kebiasaan-kebiasaan yang selalu berulang dilakukan dalam pengucapan dan perilaku. Perbincangan kita di sore hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih dokter waktunya. Kita sudah dibatasi waktu. Ya, dan Ibu Helen juga terima kasih waktunya di RRI Pro 1 Gorontalo, dok. Ibu Helen. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di topik yang lainnya dan waktu yang berbeda. Ya, kita jumpa lagi di pekan depan insya Allah ya, dengan topik yang berbeda. Saya Nur Ensyah Banggai dan seluruh kerabat yang bertugas di sore hari ini ada Azhar Yusuf, Daniel Sabokings, dan ada Rahma Atamimi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita menuju Pro 1 Tahuna untuk mengikuti Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: juga dari Polda. Karena bersamaan juga kami meminta bantuan untuk armada dari Minut, mereka masih menangani kebakaran di kaki Dian. Sehingga BPBD Provinsi Sulawesi Utara, armadanya juga membantu di sana. Nah, sini kita hanya memutuskan rencana untuk ban-ban yang terbakar besar ini. Kalau sudah diputuskan, karena ini bahaya daripada asap ban ini berbeda dengan asap putih yang ada. Sehingga tadi disampaikan dari teman-teman dari Damkar Kota Manado ini, kita harus putuskan yang di atas dulu, baru asap-asap yang ke bawah untuk meminimalisir supaya teman-teman yang di bawah ini tidak mengalami sesak nafas dan sebagainya.
1: Selain Damkar dan Polda Sulut, penanganan juga diharapkan mendapat dukungan dari unsur TNI. Hingga Kamis siang, petugas masih melakukan pemadaman di sejumlah titik kebakaran TPA Sumompo. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. MTS Negeri 1 Kota Gorontalo berhasil meraih terbaik pertama nasional pada Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Pengumpulan uang koin untuk dibelikan sembako yang diperuntukkan bagi anak stunting menjadi program unggulan siswa madrasah ini. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Dukungan dari instansi terkait selama ini menyebabkan MTS Negeri 1 Gorontalo berhasil memperoleh prestasi terbaik pertama tingkat nasional Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Seperti diketahui bersama, pekan kemarin pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo masuk pada 5 besar nasional PIKR dimaksud. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Misnawati Nuna, mengapresiasi dan bangga terhadap prestasi yang telah diraih peserta didik di Satuan Pendidikan Madrasah ini. Pada satu wawancara dengan tim penilai pusat, Kakan Kemenag Kota Gorontalo menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa berupa pengumpulan uang koin untuk dibelikan sembako yang diperuntukkan bagi anak stunting menjadi program unggulan. Ini dilakukan seiring dengan persentase jumlah angka stunting di Kota Gorontalo masih tinggi.
4: Adik-adik kita ini layak untuk mendapatkan number one tingkat nasional. Saya menyatakan kepada tim penilai bahwa program yang mereka jalankan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat, di mana salah satu unggulan mereka itu adalah koin ya. Koin yang kemudian mereka jadikan sembako dan diperuntukkan untuk anak-anak stunting. Kita ketahui bahwa di Kota Gorontalo ini persentase stunting itu masih di atas rata-rata nasional.
3: Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, menambahkan sebagai instansi pendamping sekaligus pembimbing PIKR MTS Negeri 1 Gorontalo, pihaknya berharap dengan prestasi terbaik ini para siswa sebagai generasi muda harus mampu menolak narkoba. Menurutnya, budaya generasi muda jauh dari narkoba agar harus ditanamkan dalam diri dan mental para siswa, khususnya di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo.
5: Tidak saja sosialisasi bahaya narkotika, tapi bagaimana setiap PIKR-PIKR yang ada di sekolah-sekolah semuanya, khususnya di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, kan percontohan adalah masuk menjadi karakter-karakter, budaya karya, budaya-budaya bahwa semua generasi muda tanpa narkoba. Budaya itu yang harus diteruskan, ditanamkan di dalam mental generasi muda. Apalagi masih tingkat-tingkat MTS, luar biasa, atau tingkat SMP, budaya tanpa narkoba, berani menolak narkoba, harus mampu dikeluarkan. Luar biasa, selamat buat MTS Kota Gorontalo menjadi model percontohan PIKR nasional, luar biasa.
3: Selain kolaborasi dengan BNNP Gorontalo, pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo melalui program PIKR telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kali ini kita ke informasi dari RRI Tahuna. BSG perkuat pelaksanaan edukasi keuangan dan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha. Informasi selengkapnya bersama reporter Anton Lahauba.
7: Dukung program dari Otoritas Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bank Sulut Go atau BSG bersama menggelar edukasi keuangan yang bertajuk Cerdas Finansial di Era Digital bagi mahasiswa di Auditorium Jeta Tengkeng, Polnustar Sangihe. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari OJK Sulut Go, Lembaga Jasa Keuangan, diikuti mahasiswa dari Perwakilan Politeknik Negeri Nusa Utara dan Akademi Keuangan Perbankan Tahuna. Pimpinan cabang BSG Tahuna, Fernando Mamahit, dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan dalam edukasi keuangan, mahasiswa diberikan pemahaman tentang peran lembaga jasa keuangan untuk melayani masyarakat. Fungsi bank menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk perbankan serta investasi dipaparkan oleh narasumber diantaranya dari BSG dan Pegadaian serta peran dan fungsi OJK.
8: Perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali, kemudian ada juga transaksi keuangan. Untuk mahasiswa sendiri memang ada produk yang tadi kami sudah sempat sentuh, produk tabungan itu namanya tabungan bungkusan. Ini memang dikhususkan untuk anak muda, kemudian salah satu juga untuk mahasiswa supaya mereka dari awal diajarkan untuk mampu menabung. Ini perlu ada penghasilan dulu baru orang kasih ajar tuh anak-anak menabung. Dari anak-anak orang suka sih belajar orang menabung supaya orang bisa, intinya mereka bisa mengelola orang memanage orang keuangan orang mulai dari usia dini bahkan sampai di mahasiswa bahkan sampai nanti orang kita di usia produk.
7: Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo Robert Sianipar mengatakan edukasi keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Selain memberi pemahaman tentang pengelolaan keuangan, OJK juga mendorong perbankan merealisasikan layanan pembiayaan bagi masyarakat, utamanya petani, nelayan, dan UMKM, agar naik kelas.
9: Mengedukasi, misalnya KUR tadi juga disebutkan, KUR sampai batas 100 juta tidak perlu jaminan. Nah, ini masyarakat luas belum seluruhnya mengetahui. Oleh sebab itu tadi kita sampaikan, ini peran lembaga jasa keuangan untuk terus mengedukasi supaya masyarakat tahu ada loh fasilitas pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Jadi masyarakat kalau perlu modal tidak pergi ke rentenir dengan harapan ya dia bisa mengakses lembaga keuangan formal.
7: Di akhir acara tersebut sejumlah narasumber memberi door prize bagi mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan seputar materi yang disampaikan dengan sangat antusias. Anton Lahube melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Kemarau memicu kenaikan harga pada bumbu dapur di Pasar Melongwane Talaut. Reporter Hendra Asa.
10: Kemarau berkepanjangan yang terjadi di daerah Talaut pengaruhi sejumlah harga bumbu dapur dan sayur mayur yang menjadi mahal atau terjadi kenaikan harga saat ini. Jordi Bawenti, pedagang di Pasar Malam Melongwane, diwawancarai RRI mengakui kenaikan ini terjadi sudah sejak beberapa pekan terakhir. Penyebabnya dikatakan karena stok diambil dari daerah sentral di Manado juga mulai naik. Khususnya untuk komoditas cabai rawit atau rica, pedagang pasar akui pasokannya mengandalkan rica lokal untuk sekarang dijual.
11: Harga bumbu dapur untuk semua jenis bahan karena pengaruh adanya cuaca panas yang berkepanjangan sehingga naik semuanya. Mulai dari rica kini menjadi 150 per kilonya dan per cupaknya dijual dengan 20.000 per cupak. Kalau untuk sayur-sayur, kalau untuk misalnya wortel, di sini kami jual dengan harga 40.000 per kilo. Kalau untuk milo, dia dijual ada yang kalau yang besar 10.000, ada yang kecil 8.000. Karena dia naik, misal kita ambil pada waktu itu harga masih di bawah dia 120. Dan kalau dia turun sampai 90.000 satu karung, kini menjadi harga sekarang menjadi 300 lebih per karung.
12: Kalau bawang goreng tomat tuh,
11: kalau tomat dia juga naik, tapi harga tomat hari ini naik, besok turun dan tidak pasti. Cuma untuk sementara kenaikan masih lumayan.
12: Harga
11: karena
12: berapa?
11: Masih 200 lebih sampai di sini dia berkas 300.000.
12: Jadi per kilonya dijual
11: dengan harga 20.000.
10: Sejumlah kenaikan pada harga bumbu dapur tersebut disebutkan tidak mempengaruhi pada komoditas bawang yang sampai saat ini masih normal. Diakui pedagang, kenaikan harga tersebut di daerah Talaut terjadi perbedaan dengan daerah sentra di Manado daratan. Pasalnya biaya angkut dan transportasi melalui laut pengaruhi pada ongkos pemenuhan kebutuhan ini untuk dijual. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Magota, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: Eh bro, itu bungkus makanan kamu buang di situ.
1: Ya elah, kecil gitu doang, gak bakal bikin dunia kiamat lah.
0: Oh, jadi kamu pikir bumi itu tempat sampah pribadi kamu, gitu?
1: Kan ada petugas kebersihan.
0: Mikir bro, itu petugas bukan babysitter sampah kamu. Buang sampah sembarangan sama aja buang akal sehat.
1: Ya deh, maaf bumi.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Kebersihan bukan soal siapa, tapi soal tanggung jawab kita semua.

0: Belakangan ini, harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menanti waktu maghrib hari ini kita akan sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran sore ini bersama Korea Nur Halisa Aurelia dalam Quran Surah Al-Ma'idah dimulai dari ayat 8.

0: Pendengar selanjutnya kita ikuti risalah maghrib bersama Sisnawati Lajahia SHI tentang etika menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar RRI Gorontalo dimanapun berada, sambil menantikan kumandang azan maghrib, judul risalah pada hari ini adalah Etika Menyampaikan Aspirasi dan Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah. Hari ini kita hidup di zaman di mana setiap orang memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat. Ada media sosial, ruang diskusi, forum masyarakat, bahkan berbagai saluran pengaduan kepada pemerintah. Kita bisa memberikan apresiasi ketika kebijakan pemerintah dirasakan bermanfaat. Kita juga bisa menyampaikan kritik ketika ada kebijakan yang menurut kita perlu diperbaiki. Islam mengajarkan, sampaikan kritik dengan adab, kawal kebijakan dengan hikmah. Kebebasan berbicara harus berjalan bersama dengan adab dan tanggung jawab. Jangan sampai niat awal ingin mengkritik kebijakan berubah menjadi menghina orang lain. Ingin menyampaikan aspirasi tetapi berubah menjadi fitnah. Jangan sampai ingin memperjuangkan kebaikan tetapi cara yang digunakan justru menimbulkan permusuhan dan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat tersebut sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Sebelum membagikan informasi tentang kebijakan pemerintah, sebelum membuat kritik di media sosial, sebelum menyebarkan video atau potongan berita, periksa terlebih dahulu. Benarkah informasinya? Dari mana sumbernya? Jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu hanya karena judulnya provokatif atau karena sesuai dengan emosi kita. Pendengar sekalian, ada beberapa etika yang perlu kita pegang ketika menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pertama, luruskan niat. Kritik dalam Islam bukan bertujuan menjatuhkan seseorang. Kritik seharusnya lahir dari kepedulian dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihatun." Agama itu adalah nasihat. Para sahabat kemudian bertanya, "Untuk siapa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin, serta kaum muslimin pada umumnya." Hadis ini menunjukkan bahwa memberikan nasihat kepada pemimpin termasuk bagian dari ajaran Islam. Namun, nasihat tentu berbeda dengan penghinaan. Menyampaikan kritik bukan berarti kita bebas merendahkan. Kritik kebijakannya, jangan menghina manusianya. Itulah salah satu bentuk adab. Kedua, pastikan informasinya benar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala takhfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Apa yang kita dengar, lihat dan sampaikan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka jangan menjadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan dugaan. Jangan menjadikan potongan video sebagai dasar untuk menghakimi. Tabayun sebelum berkomentar, verifikasi sebelum menyebarkan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Quran Surah Fussilat ayat 34. Ketika kita tidak setuju dengan suatu kebijakan, kita tetap memiliki kewajiban menjaga lisan. Kritik membahas fakta, kebijakan, dan dampak. Fitnah menyerang kehormatan seseorang dengan informasi yang tidak benar. Karena itu, jangan membawa persoalan pribadi ke dalam kritik kebijakan. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Jangan menyebarkan informasi tentang seseorang karena kita tidak menyukai kebijakannya. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, mari kita jadikan kritik sebagai nasihat, aspirasi sebagai ikhtiar perbaikan, dan perbedaan sebagai ruang untuk bermusyawarah, bukan alasan saling bermusuhan. Karena setiap kata yang keluar dari lisan kita, bahkan yang kita tuliskan dengan jari, akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita masyarakat yang cerdas dalam menyikapi kebijakan, santun dalam menyampaikan pendapat, dan dewasa dalam menghadapi perbedaan. Amin amin ya rabbal alamin. Wal akhir, wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muslimin dan muslimah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Adı.
1: Ingin menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan, beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21.
2: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ.
1: Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Cori the Busi, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia dengan kami di Pro Sate RRI Gorontalo. Keluhan yang seringkali dikeluhkan orang-orang yang mungkin sebagai penyintas darah tinggi dengan mengalami kram pada belakang kepala, ya biasanya itu didapatkan pada orang yang mengalami darah naik gitu ya, lagi naik darah tinggi. Nah ini terutama juga buat yang ingin mengetahui sebenarnya gejala-gejala ketika lagi naik kolesterol, memang tidak terlalu signifikan untuk merasakan gejala apapun ketika kolesterol naik, karena memang kolesterol ya, pendengar, memang kolesterol yang juga dikenal sebagai silent condition

LDL atau low density lipoprotein. Kemudian ada HDL, high density lipoprotein. Itu dikenal dengan kolesterol baik. Kalau LDL, kolesterol jahat. Nah, kenapa dia bisa berbahaya? Karena resikonya menuju ke berbagai penyakit dan terutama jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Lalu, gaya hidup yang paling umum yang seringkali mengabaikan ini, ya, yang cenderung makan makanan yang tinggi lemak, jenuh, dan lemak trans. Gorengan, makanan cepat saji, daging yang ada lemak-lemaknya, olahan produknya misalnya bakso, ya, ini biasanya meningkatkan kolesterol LDL dalam darah. Jadi lemak inilah yang mendorong pemupukan kolesterol di pembuluh darah dari waktu ke waktu. Kalau tidak pernah kita mengonsumsi misalnya herbal-herbal yang bisa membersihkan hal ini di darah. Kalaupun ini akan faktor ini sudah ada, sebenarnya kalau dari genetik ini tidak bisa diabaikan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Mau main.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

dari Bagas Ran takkan bisa bersama kami kembali juga dengan informasi lainnya, di mana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas itu memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian kini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga ke perairan sekitar Pulau Enggano Bengkulu. Pendengar, bersamaan dengan lagu ini saya akhiri sampai di sini jumpa kita. Dan nantinya akan ada Yusri Punono bersama Anda selepas ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar 44 menit dari jam 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
3: Selamat malam peringkat Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini edisi Jumat 25 September 2026. Anda bersama saya Yusri.

Apa kabar malam hari ini pendengar, hari Jumat? Berarti udah mulai boleh lah ya berleha-leha sedikit gitu, karena besok weekend sama minggu, Sabtu minggu. Jadi kalaupun di sebagian dari Anda masih harus menuntaskan pekerjaan malam hari ini, ya udah ayo gitu diselesaikan semuanya sampai tuntas, cepat-cepat untuk pulang biar gak ada lagi kepikiran kerjaan di hari Sabtu dan hari Minggu ya. Dan malam hari ini pendengar, kami ajak Anda untuk menikmati beberapa lagu yang sudah kami siapkan, sembari juga kita mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pertamina Patraniaga berikan memastikan informasi kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite mulai 26 September 2026 yang beredar di media sosial itu merupakan hoax ya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, menegaskan tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Informasi tersebut beredar dalam sebuah bentuk poster digital yang mencantumkan klaim kenaikan harga Pertalite mulai 26 September nanti. Tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dan untuk itu yang meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai harga dan layanan BBM ini bisa dikonfirmasi melalui Pertamina Kontak Center PCC 135 dan kanal resmi Pertamina Patraniaga. Pertamina juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap dilakukan sesuai ketentuan dan tidak ada pengurangan pasokan di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara. Memang terlihat kepadatan kendaraan masih terjadi pada waktu tertentu saat pendistribusian biosolar, dan Pertamina sendiri meningkatkan suplai sekitar 5% dari rata-rata penyaluran normal harian. Dan sementara itu kondisi antrean di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disebut-sebut sudah mulai normal. Pertamina tetap memperkuat pasokan dengan menambah suplai Pertalite sebesar 35% dan solar sebesar 4,4%.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bergaya Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan politik dan pembangunan perdamaian Rosemary DiCarlo menyerukan gencatan senjata segera, penuh dan tanpa syarat di Ukraina. Seruan ini disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York hari Rabu lalu. DiCarlo mengatakan perang Ukraina merupakan fase baru yang berbahaya, intensitas serangan meningkat, korban sipil bertambah dan risiko konflik meluas ke kawasan lain yang semakin besar. Upaya diplomatik yang diikuti langkah deeskalasi yang bermakna tanpa langkah tersebut, ancaman terhadap warga sipil, kawasan sekitar, serta perdamaian dan keamanan internasional yang akan semakin meningkat. PBB juga menyerukan penguatan upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata dan ini sebagai langkah awal menuju perdamaian yang adil dan menyeluruh serta berkelanjutan di Ukraina.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Info duka berasal dari keluarga Umar, keluarga Usman, dan keluarga Adam. Ditujukan kepada seluruh keluarga Adam di Bitung, Manado, dan Langowan. Seluruh keluarga Paulutu dan Muhtar di Jakarta. Seluruh keluarga Oboy, keluarga Paputungan, dan keluarga Pontoh di Kota Mobagu. Info duka telah meninggal dunia Haja Min Umar hari ini Jumat 25 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Otanaha dan insya Allah akan dimakamkan hari Sabtu besok 26 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di pekuburan keluarga Desa Tengkela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Info duka kami ulangi berasal dari keluarga Umar, keluarga Usman, dan keluarga Adam. Ditujukan kepada seluruh keluarga Adam di Bitung, Manado, dan Langowan. Keluarga Paulutu dan Muhtar di Jakarta. Seluruh keluarga Oboy, keluarga Paputungan, dan keluarga Pontoh di Kota Mobagu. Meninggal dunia Haja Min Umar hari ini Jumat 25 September 2026. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Otanaha dan insya Allah akan dimakamkan hari Sabtu 26 September 2026 pukul 9 waktu

Anda untuk bersama dalam mimbar agama Hindu bersama dengan Ikomang Swarmika dalam judul Ajaran Tatwam Asi dan Kerukunan Generasi Milenial.

swastiastu, om awigenam astu namo sidem, om sidirastu tat astu astu swaha, om anubhadrah kertawoyantu wiswata. Berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu RRI Gorontalo bersama saya Ikomang Suarmika, ASN Kementerian Agama Kota Gorontalo. Para pendengar RRI Gorontalo yang saya hormati dan saya kasihi, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha

Esa, karena atas asung kerta warunugrahenya, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dengan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Om Awiginamastu Namo Siddham. Para pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia, pada kesempatan mimbar agama Hindu kali ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah ajaran Hindu yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan kita, khususnya dalam membangun kerukunan di tengah generasi muda. Tema kita adalah Ajaran Tatwam Asi dan Kerukunan Generasi Milenial. Saudara-saudara pendengar yang saya hormati, kita hidup di zaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Teknologi berkembang begitu cepat. Informasi dapat berpindah hanya dalam hitungan detik. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Generasi muda, termasuk generasi milenial dan generasi setelahnya, tumbuh dalam lingkungan yang sangat terbuka. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja, dari mana saja, bahkan dengan orang yang belum pernah kita temui secara langsung. Di satu sisi, perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan. Perbedaan pendapat di media sosial terkadang berkembang menjadi pertengkaran. Perbedaan agama, suku, budaya, pilihan hidup, bahkan perbedaan cara berpikir dapat menjadi alasan seseorang saling menyalahkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana ajaran agama Hindu mengajarkan kita untuk menghadapi perbedaan tersebut? Salah satu jawabannya adalah melalui ajaran Tatwam Asi. Tatwam Asi artinya aku adalah engkau. Para pendengar yang berbahagia, secara sederhana, Tatwam Asi berarti engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ajaran ini mengandung pesan bahwa sesungguhnya manusia memiliki hubungan yang sangat dekat satu dengan yang lainnya. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga sedang menciptakan penderitaan dalam kehidupan bersama. Sebaliknya, ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya kita juga sedang menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita sendiri. Tatwam Asi mengajarkan kita untuk melihat orang lain bukan sebagai sesuatu yang jauh dari diri kita, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Dalam ajaran Hindu, manusia memiliki Atman, percikan suci dari Tuhan. Bhagavad Gita juga mengajarkan tentang kesatuan kehidupan dan penghormatan terhadap semua makhluk. Dalam Bhagavad Gita, ayat 3, sloka 13, misalnya, dijelaskan pentingnya berbagi dan menjalankan kehidupan dengan semangat pengabdian, bukan hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Semangat tersebut sangat relevan dengan Tatwam Asi, yaitu bagaimana kita belajar hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Kerukunan dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Para pendengar RRI Gorontalo yang saya hormati, kerukunan sebenarnya tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar.
Kerukunan dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari cara kita berbicara, dimulai dari cara kita menghargai orang lain, dimulai dari kesediaan kita mendengarkan, dimulai dari kemampuan kita menerima perbedaan. Dan yang paling penting, dimulai dari kemampuan kita menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Bagi generasi milenial dan generasi muda saat ini, penerapan tatwam ASI dapat dilakukan dengan sangat sederhana. Misalnya, kita menggunakan media sosial. Sebelum memberikan komentar, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah komentar saya akan membuat orang lain menjadi lebih baik atau justru menyakiti hatinya? Sebelum membagikan sebuah informasi, mari kita bertanya. Apakah informasi ini benar dan bermanfaat atau justru dapat menimbulkan perpecahan? Dan sebelum menghakimi seseorang karena berbeda pandangan dengan kita, mari kita bertanya, bagaimana kalau saya berada di posisi dia? Inilah salah satu bentuk nyata tatwam ASI dalam kehidupan modern. Generasi muda dan tantangan kerukunan. Saudara-saudara pendengar, generasi muda mempunyai posisi yang sangat penting dalam menjaga kerukunan bangsa. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita memiliki berbagai agama, suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan tradisi. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, perbedaan adalah kekayaan yang harus kita rawat bersama. Dalam konteks kehidupan masyarakat Gorontalo, kita dapat melihat bagaimana kehidupan sosial dibangun melalui semangat kebersamaan, persaudaraan, dan saling menghormati. Semangat ini sejalan dengan nilai-nilai Hindu. Dalam Atharva Veda, bab 3, sloka 30, bagian 1, terdapat pesan yang sangat indah. Ma brata bataram dviksan, ma swasaram uta swasa. Yang secara umum mengandung pesan agar sesama saudara tidak saling membenci. Pesan ini sangat sederhana. Jangan saling membenci, jangan saling menyakiti, mari hidup dalam persaudaraan. Jika pesan ini kita terapkan dalam kehidupan generasi muda, maka akan lahir generasi yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah membenci, dan tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan. Tatwam ASI di era media sosial. Para pendengar yang saya hormati, mari kita melihat realitas kehidupan kita saat ini. Seseorang dapat membuat satu unggahan di media sosial dalam waktu beberapa detik, tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang. Satu kata yang kasar dapat membuat orang lain terluka. Satu berita yang tidak benar dapat menimbulkan kesalahpahaman. Satu komentar yang penuh kebencian dapat memicu konflik. Karena itu, generasi muda Hindu perlu memiliki kecerdasan digital sekaligus kecerdasan spiritual. Kecerdasan digital membuat kita mampu menggunakan teknologi dengan baik. Sedangkan kecerdasan spiritual membuat kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Teknologi adalah alat yang menentukan manfaat atau bahayanya adalah manusia yang menggunakannya. Karena itu, mari kita jadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan kebaikan, pengetahuan, inspirasi, dan kedamaian.
Jangan menjadikan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan kebencian. Jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling merendahkan. Dan jangan sampai teknologi yang seharusnya mendekatkan kita justru membuat kita semakin jauh satu sama lain. Tatwam ASI dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang berbahagia, lalu bagaimana kita menerapkan tatwam ASI dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan. Pertama, belajar menghargai perbedaan. Kita tidak harus selalu sepakat dengan orang lain, tetapi kita harus mampu menghormati orang lain. Berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan. Berbeda keyakinan bukan berarti harus saling menjauh. Berbeda budaya bukan berarti kita tidak dapat hidup berdampingan. Kedua, membangun komunikasi yang santun. Kata-kata memiliki kekuatan. Kata-kata dapat menyembuhkan, tetapi kata-kata juga dapat melukai. Karena itu, mari gunakan bahasa yang santun, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Ketiga, membantu tanpa membedakan. Ketika ada orang membutuhkan pertolongan, bantulah dengan ketulusan. Jangan bertanya terlebih dahulu apa agamanya, apa sukunya, atau dari kelompok mana dia berasal. Kemanusiaan adalah ruang bersama. Keempat, belajar mengendalikan ego. Banyak konflik terjadi bukan karena masalah yang besar, tetapi karena ego yang tidak terkendali. Merasa paling benar. Merasa paling hebat. Merasa pendapat kita selalu paling baik. Tatwam ASI mengajarkan kita untuk melihat diri kita pada diri orang lain. Dengan demikian, kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Generasi muda sebagai agen kerukunan. Para pendengar RRI Gorontalo yang saya hormati, generasi muda jangan hanya menjadi pengguna teknologi. Generasi muda harus menjadi agen kebaikan. Jangan hanya menjadi penonton perubahan zaman, jadilah bagian dari perubahan yang membawa manfaat. Anak muda Hindu dapat menjadi contoh bahwa agama bukan hanya berbicara tentang ritual. Agama juga berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghargai guru, bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita membantu sesama, dan bagaimana kita menjaga persaudaraan di tengah keberagaman. Inilah bentuk nyata dari nilai Dharma. Karena sesungguhnya keberagaman yang baik tidak hanya terlihat dari seberapa banyak kita berbicara tentang agama, tetapi juga dari seberapa baik kita menghadirkan nilai agama dalam kehidupan. Penutup, saudara-saudara pendengar RRI Gorontalo yang saya kasihi, mari kita kembali merenungkan makna Tatwam ASI. Tatwam ASI, engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ketika kita memahami ajaran ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan belajar untuk tidak mudah menyakiti. Kita akan belajar menghargai, kita akan belajar memaafkan, kita akan belajar membantu, dan kita akan belajar hidup berdampingan dalam suasana damai. Khususnya
bagi generasi muda, mari kita jadikan media sosial sebagai ruang untuk memperkuat persaudaraan. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekayaan. Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan. Dan mari kita wujudkan kerukunan mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan pergaulan, hingga kehidupan bermasyarakat. Karena kerukunan bangsa tidak lahir secara tiba-tiba. Kerukunan lahir dari hati manusia yang mau menghargai manusia lainnya. Dan semuanya dapat kita mulai dari satu kesadaran. Tatwam Asi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kita berbeda dalam banyak hal, tetapi kita tetap merupakan bagian dari kehidupan yang sama. Semoga kita semua senantiasa diberikan kejernihan pikiran, ketulusan hati, dan kekuatan untuk menjalankan dharma dalam kehidupan. Sebagaimana doa dalam Rigveda Sloka 10 bagian 191.2, Sam Gadadjuam Sam Wadadjuam Sambo Manamsi Janatam. Mari kita berjalan bersama, mari kita berbicara bersama, mari kita menyatukan pikiran dan hati dalam kebersamaan. Semoga kehidupan kita senantiasa dipenuhi kedamaian, kerukunan, dan kasih sayang. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Penanda berada kita selesaikan untuk mimbar agama Hindu di malam ini. Kita akan jelang bergabung dengan Pro3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
1: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
2: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Ria Dwiharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Udara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang balupa, jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil, jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga, karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat, jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami
5: anggap. Anen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban, namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesokula melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa. masa tanggap darurat di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
1: Pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
10: Gue mau periksa sekarang. Gue mau periksa sekarang, ayo. Gak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat, dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Arya Sukartono meninjau langsung SRT dua kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Aryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT Dua Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
15: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Jakarta, Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektoril. Menurut Suhasil, sektoril menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
16: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
15: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
17: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
15: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoril sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
19: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
18: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
19: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
18: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
18: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya ya, bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Bastian ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michel Becker, Luke dan Michel sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdonk juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu, dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Matchday Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan, selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica, yang akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengaran dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Kelolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai

0: kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pendengar, kita terus lanjut untuk Gorontalo malam ini dengan mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Kemarin tuh lagi viral, bahkan sampai dengan hari ini terus berseliweran ya FYP di beberapa sosial media terkait temuan dari Ombudsman di Lapas Cibinong yang ternyata ada apartemen mewah untuk para napi, dugaannya seperti itu, sehingga mendapat respon dari DPR RI. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Yanuar Arif Wibowo menegaskan bahwa temuan dugaan fasilitas mewah di LPE Lapas ya, di Lapas kelas 2A Cibinong Bogor perlu ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR secara menyeluruh. Dan dirinya menyampaikan bahwa DPR akan mendalami temuan Ombudsman ini serta meminta penjelasan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas. Dan ditekankan perlunya evaluasi terhadap seluruh lembaga pemasyarakatan bukan hanya berhenti pada persoalan temuan di Lapas Cibinong. Luar biasa ya. Semoga tidak benar adanya ya, seperti yang disampaikan oleh pihak lapas bahwa itu adalah rumah dinasnya para pejabat yang ada di lapas tersebut.

untuk meyakinkan gitu dari informasi-informasi yang berseliweran ini apakah valid atau tidak gitu, sama halnya yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yang buka suara terkait beredarnya kabar berita bohong atau hoax mengenai pemadaman internet secara nasional. Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo menegaskan kabar tersebut tidak benar. Kabar hoax dengan judul surat peringatan itu beredar dalam bentuk unggahan dokumen yang mengatasnamakan Komdigi yang menyertakan waktu pemadaman yang berlangsung selama 3 hari terhitung hari ini sampai dengan tanggal 27 nanti. Dokumen hoax ini bahkan menyertakan tanda tangan Mutia Hafidz sebagai Menteri Komdigi, dan pihaknya menegaskan bahwa ini merupakan tindakan pemalsuan dan sebagai berita hoax.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

54 menit saat ini dari jam 8 malam dengar 19 dari Jordan Spark featuring Chris Brown untuk Anda semuanya. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Gelombang dari Desa, produksi RRI Bogor. Tetap bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Jang, ditawar atuh Jang, tas abah teh Jang. Harganya cuma 20 ribu aja buat beli beas letter mah Jang.
4: Duh bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya bah.
5: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
6: Aduh, Lih, Galih. Kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
7: Justru Pak RT, Galih teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas, Pak RT, tapi belum digali.
6: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci, bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
8: Kang Galih.
7: Iya, Din.
8: Eh, punten bah, Pak RT. Iya, Kang Galih, tinggal gerak. Foto tas awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan, kayak tas butik di Bandung.
7: Eh, iya lagi keren.
3: Aduh, kaset, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman Abah lewat HP? Manya harga anak muni mahal gitu.
7: Namanya branding, Bah. Di kota, orang tuh cari barang yang ada ceritanya. Tas Abah mah eco-friendly. Ini yang dicari orang luar negeri, mah.
8: Iya, Bah. Video Abah pas lagi ngesek bambu di TikTok teh rame pisan. Banyak yang nanya, ini buatan desa mana?
3: Abah mah takut kaset, gelis. Kalau pesanannya banyak, loba gitu, tangan Abah udah carangke, gak kuat, bisi mual kaburu.
7: Makanya, Bah, kita ajak Baruda Karang Taruna. Abah yang bimbing kualitasnya, mereka yang produksi. Kita bangun ekonomi kreatif di desa kita.

0: Hadirin sadayana, galih teh badhe nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin, gimana sih maksud kamu teh?
1: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
2: Ah, bohong kamu teh Lih. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
3: Terus kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
1: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi, kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
0: Ngomong mah gampang, Lih. Terus siapa yang mengurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
4: Nah, itu tugas Baruda Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.
1: Kita nggak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
5: Setuju. Saya mah setuju lah.
0: Enggak sudah, dereken dah.
6: Setuju, setuju.
1: Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
7: Ya Allah, Kasep, tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan deh, siga kado ulang tahun.
1: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapih pisan.
0: Kali, hebat kamu teh, Lih. Tapi sebelumnya hampura ya, Lih. Dulu teh, bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah, Lih. Sae.
7: Alhamdulillah. Hasil teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhun ya Kasep, Pak RT.
1: Sama-sama bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
8: Drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Gali. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

yang akan terus membuat hidupmu indah. Kata-kata yang selalu terangkai kalau misalnya kita lagi kasmaran gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah selesai gitu dengan pasangan kita, dalam artian udah putus, ya lain lagi gitu ya kalimat-kalimat yang akan menjadi quotes-quotes gitu yang dipilih untuk diposting ya. Memang kalau putus cinta itu sebenarnya tidak selalu berhenti pada berakhirnya hubungan gitu ya. Kadang bagi banyak orang, terutama orang-orang tertentu, justru ada fase baru yang muncul setelahnya ya. Bukan the end of the world gitu ya. Udahlah gitu ya, namanya putus cinta ya udah putus gitu. Step selanjutnya ya, kita harus menata ulang rutinitas kita, emosi kita, hingga cara memandang diri sendiri di media sosial. Stop being orang yang tersakiti. Udahlah gitu. Kalau misalnya pun kita harus melewati fase itu, ya udah kita lewati aja itu fasenya ya. Galau dan sebagainya. Fase ini kita memang harus lewati dengan sedemikian rupa macam cara gitu ya, dari masing-masing orang. Mau perspektifnya bagaimana atau juga caranya seperti apa, silakan aja gitu, lewati aja fasenya, karena kita akan ke fase selanjutnya gitu ya, life after breakup. Yang kadang memang saat ini istilah ini sering muncul gitu ya di sosial media, day after day one gitu, after breakup, perubahan-perubahan entah penampilan kita atau solo travel mungkin memilihnya untuk move ya dari kegalauan kemarin, hingga mungkin ada unggahan-unggahan tentang kebiasaan baru setelah hubungan berakhir ya. Konten-konten seperti ini kadang juga muncul relate gitu dengan apa yang terjadi dengan kita saat ini, misalnya kalau kita lagi putus gitu ya, putus cinta, dan ini kadang kerap menarik perhatian karena sangat relate, terasa dekat dengan pengalaman banyak orang setelah putus cinta gitu ya. Setelah hubungan berakhir, seseorang itu memang membutuhkan aktivitas yang menenangkan diri, tidak merusak ya. Misalnya ya, kalau suka membaca ya membaca, jalan, hangout atau solo travel ya monggo gitu. Ada yang lebih memilih meditasi, berkurung di dalam kamar sendirian, nggak mau ngapa-ngapain, ya udah itu caranya dia gitu ya, melakukan hal-hal yang memberi rasa nyaman gitu. Secara sederhana sebenarnya pendekatan life after breakup ini ya kehidupan kita setelah putus cinta gitu. Namun dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini merujuk pada fase seseorang ketika mulai beradaptasi dengan hidup tanpa pasangan, baik secara emosionalnya, secara sosialnya gitu ya. Fase ini sebenarnya tidak selalu identik dengan yang namanya kesedihan gitu, karena banyak orang justru melihatnya sebagai masa untuk mengenali diri kembali gitu. Pencarian jati diri yang kemarin sempat stop, oh ternyata saya kalau ketemu dengan orang yang seperti ini kurang cocok gitu ya, prambon kali ya. Kurang cocoknya dengan berteman dengan atau berhubungan dengan yang suka di air gitu ya. Ikan kali. Atau kadang juga dengan serta-merta ketika kita mengawali hubungan dengan orang sebelumnya gitu ya, kita akan tahu gitu bahwa wah ternyata kalau untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, caranya seperti ini. Kita tuh belajar sebenarnya ya, dari hubungan antara satu dengan lainnya, saling memberikan dampak gitu ya. Nah dampaknya adalah kalau kita ngambil vibe positifnya adalah kita jadi lebih tahu gitu bagaimana mengontrol emosi, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana membuat sebuah persoalan yang ada itu menemukan jalan keluarnya gitu ya. Dan kadang kita bahkan mendapatkan rutinitas baru gitu ya. Kalau misalnya ketemu dengan pasangan yang 5 waktu, kita akan jadi lebih 5 waktu. Ya gak sih? Ketika kita ketemu dengan pasangan yang hobinya baca Quran, kita pun akan dengan sendirinya ikut merujuk bersama. Ya gak sih? Kalau misalnya kita ketemu dengan pasangan atletis, ya kita mungkin akan workout bersama, nge-gym bareng, atau lari, atau olahraga apapun itu. Atau bahkan kalaupun kita sama-sama ketemu dengan pasangan yang hobi makan, ya kita akan gendut bersama gitu.
tinggal tergantung bagaimana kita sebenarnya merepresentasikan diri kita. Jadi ketika putus cinta ada hal-hal baru gitu yang kita temukan, yang akhirnya ini menjadi perjalanan hidup kita yang baru gitu ya, untuk bisa menggali potensi kita. Oh, ternyata saya punya sesuatu gitu di balik kegalauan saya yang kemarin.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hujan karya Tere Liye adalah novel yang mengangkat tema cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam balutan kisah bencana dan juga science fiksi. Buku ini mengajak pembaca merenungi berbagai aspek kehidupan melalui cerita yang penuh emosi. Buku yang berlatar pada masa depan, bagaimana ketika dunia menghadapi perubahan besar akibat bencana alam. Bencana itu berupa hujan yang cukup dahsyat, disebabkan oleh ledakan gunung berapi super yang memicu perubahan iklim ekstrim. Nah, dalam situasi ini, para tokoh menghadapi berbagai perjuangan yang menyentuh hati. Tiga karakter utama dalam novel ini. Karakter pertama bernama Lail, gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan orang-orang yang dicintai akibat bencana. Ada Esok, sosok sahabat yang selalu ada untuk Lail, mendukungnya dalam masa-masa sulit. Esok adalah simbol keteguhan dan pengorbanan. Sementara Maryam adalah teman Lail yang memberikan warna dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, hubungan antara Lail dan Esok menjadi inti dari cerita, penuh dengan dinamika emosional dan pertanyaan tentang arti cinta sejati. Tema sederhana dari novel ini tentang cinta dan pengorbanan. Kisah Lail dan Esok menunjukkan bagaimana cinta bisa melibatkan pengorbanan yang cukup besar. Hubungan mereka tidak hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tanggung jawab dan prioritas hidup. Di saat kehilangan dan harapan, novel ini justru menggambarkan bagaimana manusia bangkit dari rasa kehilangan dan menemukan harapan baru, ya meskipun hidup penuh dengan tantangan. Sementara bencana dalam cerita ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga dampak kerusakan ekosistem pada kehidupan manusia. Seperti biasa, Tere Liye menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh makna, yang pastinya menjadikan cerita ini lebih menyentuh dan membekas di hati. Adegan-adegannya ditulis dengan emosional, membuat pembaca seolah merasakan langsung apa yang dialami oleh para tokohnya. Pesan moral yang ingin disampaikan pada setiap bab dalam buku ini adalah bagaimana kebahagiaan sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang merelakan demi kebaikan orang lain. Di mana setiap kehidupan penuh dengan ujian, tapi manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit. Di sisi lain, gambaran novel ini betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan secara keseluruhan, Hujan adalah novel yang memadukan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam menghadapi kehidupan, disertai dengan pesan-pesan mendalam yang cukup relevan bagi pembaca dari berbagai usia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Ramaian malam masih terus aktif sembari menemani aktivitas Anda malam hari ini. Kami bersama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu deretan lagu-lagu di tahun 90-an akan menemani Anda. Satu persembahan dari 2D masih ada.

Nikmati lagu-lagu di era tahun 90-an. Kembali kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Kementerian Kebudayaan mulai melakukan revitalisasi 13 titik di Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat, Jawa Tengah. Pekerjaan ini mencakup pemulihan bangunan bersejarah, penataan museum dan perpustakaan, konservasi koleksi hingga perbaikan pengelolaan kawasan. Menteri Kebudayaan mencanangkan revitalisasi tersebut melalui peletakan batu pertama di Keraton Surakarta hari Rabu lalu. Dirinya mengatakan pemerintah ingin menjaga bangunan bersejarah juga sekaligus melestarikan tradisi dan pengetahuan yang masih hidup di lingkungan keraton. Penanganan museum keraton ini mencakup konservasi koleksi, pendataan artefak, pendataan ruang pamer, dan penguatan informasi sejarah. Dan pemerintah juga, pendengar, ingin meningkatkan kualitas perpustakaan agar koleksi dan pengetahuan yang tersimpan ini lebih mudah diakses oleh masyarakat. Revitalisasi ini tidak hanya menyasar bangunan saja, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kemampuan sentana dalam dan abdi dalam, adapun pewaris pengetahuan serta perbaikan tata kelola budayanya. Pihaknya meminta pengelolaan kawasan juga dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Pelestarian warisan budaya harus berjalan bersama dengan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Seperti diketahui pendengar, Keraton Surakarta yang dibangun pada tahun 1744 hingga 1745 ini telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional. Dan penetapan ini dilakukan melalui keputusan Menteri Kebudayaan nomor 8 tahun 2026 tertanggal 18 Januari 2026. Dan pada kesempatan yang sama juga diresmikan kantor dalam sebagai kantor Tejo Wulan, di mana kantor ini diresmikan untuk menunjang tugasnya sebagai pelaksana Keraton Surakarta.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Finch dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika. The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die. Pada tahun 1962, buku ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, arahan sutradara Robert Mulligan, dan berhasil mendapatkan Piala Oscar. Sejak tahun 1990, drama yang didasarkan pada cerita buku ini dimainkan secara rutin di Monroeville, Alabama, kampung halaman sang penulis Harper Lee. Harper Lee akhirnya berpulang pada 19 Februari 2016 lalu di usia 89 tahun, 2 bulan setelah Natal terakhirnya. Natal adalah momen yang selalu punya makna penting baginya. Bukan hanya karena momen itu menyisakan kebahagiaan masa kecil di Alabama yang selalu dirindukan, tapi juga karena pada satu Natal di Manhattan, Lee mendapat kado terbaik dalam hidupnya.
0: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih terasa gak sih damainya dalam jiwa kalau ya pulau dulahe lagi kosong gitu ya. Terus alone sendiri, gak ada temannya. Waduh, wah bahaya nih ya. Java Jive, gerangan cinta. Lagu tadi bercerita tentang indahnya jatuh cinta ya. Tentang ya pertama kali gugupnya sadar kalau ternyata punya perasaan sesuatu gitu ke lawan jenis. Tapi kan cinta memang gak selalu indah ya di awalnya. Kadang kita juga jadi salah lihat, salah duga, dan akhirnya baper sendiri gitu. Kalau Java Jive tadi lagunya Gerakan Cinta, kalau lagu selanjutnya nih yang menjadi pertanyaan lebih mendalam gitu. Kenapa jadi salah menilai gitu, dan akhirnya jadi baper sendiri. Masih di era yang sama, pendengar, masih di tahun 90-an ya. Kalau Java Jive tadi suaranya cowok yang lagi kasmaren, kalau ini lagunya cewek yang hatinya kecewa gitu karena tertipu sama manisnya janji. Wish wish wish wish wish. Ratunya slow rock nih di tahun 90-an, vokalnya yang selalu sendu tapi tegas ya. Dan pastinya bikin perih kalau misalnya denger lagu ini.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Corrie de Bussy, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nini, pihaknya menyebut sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemunduran atau datang lebih lambat dari biasanya dan kondisi ini disebabkan fenomena El Nino yang sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IOD. Tuku Faisal dari BMKG menerangkan daerah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan mulai memasuki musim hujan pada Oktober, di mana daerah prioritas ini masuk pada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Selatan. Dan dampak dari El Nino yang begitu kuat ini, operasi modifikasi cuaca sulit untuk diterapkan. Padahal ini salah satu cara untuk memadamkan karhutla di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera. Agak-agak sedih ya, biasanya musim hujan itu musim yang orang bilang paling romantis gitu ya. Musim dimana kita punya banyak waktu buat di rumah, dengerin hujan, kangen-kangenan. Jadi kalau musim hujannya pendek, waktu buat kangennya juga jadi pendek juga dong ya. Kayak lagu yang satu ini, Katon Bagaskara, pas lagi kangen berat, pas hujan, tapi orang yang dikangenin ya gak ada gitu. Cuma bisa nanya dalam hati, sebentar, si Dindanya di mana gitu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

agar para pemimpin dunia menyerukan penguatan perlindungan dan pengawasan internasional terhadap kecerdasan buatan atau AI, di mana seruan ini disampaikan dalam debat umum sidang ke-81 Majelis Umum PBB hari Selasa lalu. Para pemimpin dunia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi, keamanan, dan kerjasama dalam pengembangan AI. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan koordinasi global yang lebih kuat untuk mengelola berbagai risiko yang ditimbulkan teknologi tersebut. Guterres juga mendukung penyusunan kerangka kerja multilateral manajemen risiko AI yang dilengkapi dengan pengawasan independen, dan teknologi ini bukanlah sumber bahaya utama, melainkan penggunaan teknologi tanpa akuntabilitas. Guterres juga mendorong negara-negara yang berada di garis depan pengembangan AI untuk memperkuat dialog, transparansi, kepercayaan, dan kerjasama, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut AI sebagai kecerdasan super dan menolak upaya membangun skema global untuk mengendalikan AI. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menilai pengembangan kapasitas teknologi harus diikuti dengan pengawasan yang lebih kuat. Setiap kawasan perlu mengembangkan kemampuan komputasi, model bahasa besar, dan ekosistem AI sendiri. Macron juga menekankan pentingnya kemampuan untuk mengawasi sistem AI secara independen dan menyerukan pembangunan kemampuan untuk mengaudit model AI agar negara tidak bergantung pada segelintir perusahaan swasta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kita selesaikan untuk Ruang Rindu di sesi kali ini. Dan masih ada satu segmen lagi pendengar yang akan menemani aktivitas malam Anda sampai di jelang tutup siaran nanti dalam Jazz Musik. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersama.

Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

0: seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta,

كرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terengganya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di CCR Jumat 25 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Pranoro ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Religi Pagi hari ini dengan topik akidah dan tauhid. Anda bisa dengarkan di RRI Pro 4 dan juga saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo. Alhamdulillah religi pagi di hari ini Sabtu 26 September 2026 atau di 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Religi pagi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Kali ini Anda bersama saya, Yayan Jafar. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz yang bertugas. Langsung saja saya sapa beliau, ada Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC, MSI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Iya, Ustadz Husni seperti biasanya mengawali religi pagi di hari ini, mukadimahnya terlebih dahulu Ustadz. Tafadhal.
1: Bismillah walhamdulillah, salatu wassalam. Sayyidina Rasulillah, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita awali dengan bacaan mulia, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kemudahan dalam hidup ini dengan keberkahan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, kami ingatkan kembali topik tematik di Sabtu pagi Al-Qur'an dan Tajwid. Kami berikan kesempatan untuk Anda penelpon di 0821-9664-8664.
1: Ini adalah
0: tauhid. Assalamualaikum religi pagi.
1: Ya. Tauhid dan
0: akidah dan tauhid. Iya. Assalamualaikum religi pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Hamsah Herman.
0: Pak Hamsah Herman, iya. Pak Hamsah.
2: Pertanyaan saya bagiin Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Ibadah umrah itu adalah punya mazhab. Ada punya mazhab. Pak Ustaz, cuma itu pertanyaan saya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tafadhal Ustaz Husni.
1: Tadi tidak jelas apa ya? Pertanyaan apa itu?
0: Iya, pertanyaan tentang umroh, Ustadz Husni.
1: Iya, umroh itu apa? Tidak didengar tadi?
0: Iya, agak kurang jelas juga tadi pertanyaan dari Pak Hamsah Herman. Iya, Pak Hamsah. Iya, kami berikan kesempatan di layanan telepon kembali. Pak Hamsah Herman, kalau masih monitor bisa ikutan bergabung lagi ya. Kembali di layanan telepon 0821-9664-8664 dengan topik akidah dan tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Tengku Mansur dari Gorontalo Utara.
0: Iya, langsung ke pertanyaan
3: di Tengku dalam Mansur. Al-Quran Pak Haji, pertanyaan saya itu tidak bergerak sebiji zarah tanpa izin Allah. La tatahadla kadzaran ila bismillah. Baru yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tersesat di jalan raya mesti dapat sudut Tuhan, tetapi tersesat di lorong nasib sulit kembali ke pangkalan karena benang hari sudah tergulung dengan tungku emas. Pertanyaan, di negeri kita sekarang ini Pak, di YouTuber itu dikenal dengan ada KDM. KDM itu pemerhati hadis Nabi, unzur ila man huwa asfala minkum dan seterusnya. Pemerhati orang miskin itu, Gubernur Jabar. Yang kedua, Yayasan Purnomo itu pemerhati berakhlak mulia. Dan sudah ribuan dan ratusan yang mereka sudah bimbing dan arahkan. Karena manusia itu kan kata nanti ibarat insan yang baru keluar dari dalam tamak, semakin dibina, diarahkan, semakin cemerlanglah cahayanya dan semakin mahal harganya. Mohon penjelasan Pak, dua insan manusia yang dikirim Allah, KDM ya, yang dikenal itu Gubernur Jabar dan yang kedua itu Pak Polisi.
0: Baik, terima kasih Ustaz Tengku Mansur pertanyaannya. Ya, langsung saja dijawab Ustaz.
1: Ya, pertama kita luruskan bahwa la yataharraka syai'un illa bi'idnillah itu bukan Al-Qur'an. Ya, tidak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan redaksi yang disebutkan tadi. Ya, yang ada adalah dalam Al-Qur'an segala sesuatu itu milik Allah dan Dia kuasa untuk melakukannya. Surat Tabarakalladzi bizal kekuasaan wa huwa ala syai'in qadir, ya, dan Dia kuasa atas segala sesuatu. Tapi maknanya sekalipun tidak ada dalam Al-Qur'an, tapi maknanya benar bahwa tidak bergerak sesuatu yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit, ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu benar maknanya. Hanya redaksinya bukan redaksi Al-Qur'an. Itu satu. Yang kedua, kalau pertanyaannya adalah Kang Deddy, ya, gubernur Jawa Barat dan Purnomo tadi yang katanya juga keduanya berkiprah dalam bidang sosial, jelas yang diwartakan, diberitakan di media seperti itu. Hanya ingat bahwa jabatan ini adalah jabatan politik. Jabatan politik ini mereka yang terpilih secara demokrasi dalam politik Indonesia, sehingga di satu sisi kita katakan mantap, ya, di sisi yang lain rivalnya pasti mengatakan ya saja itu itu hanya pamer politik dan seterusnya. Jadi selama dia manusia, sosok siapapun dia pasti mengundang pro dan kontra. Jangankan Gubernur Jawa Barat, ya, Rasul Muhammad SAW diutus itu, ya, mengundang pro dan kontra. Tapi itulah, ya, kebenaran akan tetap kekal selama itu diikuti. Idza ja'a al-haq wa zahaqa al-batil, kalau ada berada dalam kebenaran dan dia memiliki sistem kebenaran, maka dia akan tetap eksis, dan ketika dia datang semua kebatilan itu akan musnah. Yang tampak di layar televisi ini adalah sebuah kebenaran yang diterima secara sosial oleh masyarakat, ya, tapi kita tidak tahu ke dalamnya kita tidak tahu apa yang nampak, itu yang kita lihat, sementara yang tidak tampak itu yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu, karena jabatan ini hasil pemilihan secara demokrasi di Indonesia dan dia berada pada dinamika politik, kita akui apa yang hari ini ada, ya, tanpa harus mentakdis, mensucikan, serta mensakralkan sosok-sosok yang mulia ini. Karena madamal insanu insanan yahtamilus sawab wal khata. Selama dia manusia pasti ada potensi dia melakukan kebaikan dan juga ada kesalahan yang mungkin kita tidak kenal. Cukup.
0: Baik, kami berikan kesempatan penelpon berikutnya. Assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
4: dari Hamzah Herman Paye.
0: Baik.
4: Pertanyaan saya, ibadah umroh ada punya mazhab? Cuma itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ibadah umroh punya mazhab, Ustaz?
1: Ibadah umroh?
0: Apakah punya mazhab?
1: Ya. Paham ya, kalau dimaksud ibadah umroh itu ada mazhab, ya. Ibadah umroh itu dia fikih. Ada perbedaan pandangan para ulama tentang beberapa pelaksanaannya. Tapi kalau pertanyaannya ibadah umroh itu punya madhab, umroh itu tidak. Ya, kita jawab nanti, ya. Karena suruh jelaskan apa yang dimaksud oleh Pak Hamzah Herman ini. Ya, madhab itu di pemikiran fikihnya. Kalau umrohnya itu ibadah. Ya, silakan diperjelas lagi. Langsung pertanyaan berikut.
0: Baik, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, Ustadz, dari Rusdi di Sipatana. Mau tanya Pak Ustadz, haruskah kita bertasawuf seperti kata Ustadz lain? Ya, tafadhal Ustadz Husni.
5: Dari rukun Islam, dari rukun, tiga rukun dalam Islam ini melahirkan ilmu dan itu harus dimiliki. Rukun Islam itu ada lima, dari syahadat sampai haji. Dia melahirkan satu disiplin ilmu, namanya ilmu fikih. Bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji dan umrah. Dia melahirkan ilmu namanya ilmu fikih. Fikih haji, fikih sholat, fikih zakat, fikih umrah. Yang kedua rukun iman. Rukun iman ini ada enam, dari beriman kepada Allah sampai beriman kepada qada dan qadar. Dan dia menghasilkan satu ilmu. Ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid atau disebut dengan ilmu akidah. Bagaimana mentauhidkan Allah dari sifat, dari sisi sifat, zat, sifat dan perbuatannya. Dan meyakini keyakinan-keyakinan yang dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keyakinan kita kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat dan seterusnya. Yang terakhir ada rukun yang ketiga disebut dan rukun ihsan. Rukun ihsan ini menghasilkan dua ilmu. Yang pertama ilmu tarbiyah, yang kedua ilmu tazkiyah. Kalau ilmu tarbiyah itu adalah mengajarkan kita tentang akhlak, ya. Dan yang kedua ilmu tazkiyah mengajarkan kita tentang nilai. Ya, antara akhlak dan nilai ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa orang yang berakidah, dia harus ya bersyariah. Orang bersyariah, dia harus berakhlak atau bernilai etika dan seterusnya. Nah, ini kemudian dikembangkan, ilmu akhlak itu dikembangkan dalam ilmu tasawuf. Tasawuf itu kan hanya berakhlak. Alladhi at-tasawufu huwal khulq. Ya, tasawuf itu adalah akhlak. Akhlak yang mulia, yang dihasilkan dari keimanan dan dihasilkan daripada keislaman. Ya, maka kita diajarkan, apakah harus belajar ilmu tasawuf? Iya, wajib mempelajari ilmu tasawuf karena dia berkaitan dengan akhlak. Wala yutimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna penyembahan kita kepada Allah ya kecuali melalui akhlak yang mulia. Maka mempelajari akhlak mulia juga itu bagian daripada kewajiban. Hanya memang perlu ada kehati-hatian di zaman kini. Di zaman Rasul tidak ada istilah tasawuf. Yang ada ahlus sufa. Ahlus sufa, mereka yang tinggal di masjid dan mereka yang ibadahnya luar biasa. Nah, karena pemikiran tasawuf ini berkembang, maka dia berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Itu bisa dipetakan menjadi dua. Ini perlu dihindari, ada yang diikuti, ada yang ditolak. Yang pertama ada yang disebut dengan tasawuf sunni. Tasawuf sunni itu adalah at-tasawufu muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Tasawuf yang referensi tertingginya, basisnya pakai Quran, pakai hadis. Kalau bicara ya tasawuf. Ada yang kedua disebut dengan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu referensi tertingginya adalah rasa, menurut dia, bukan menurut Allah dan Rasul. Dan yang kedua, ya menurut akal, bukan menurut Al-Quran, bukan menurut hadis. Nah, ini bias. Bisa saja kalau sesuatu diukur baik dan tidak baik menurut akal manusia, dia sesat. Ya, atau diukur menurut rasa manusia, dia sesat. Ya, sehingga di antara kesesatan itu terbukti bahwa qiyasul ghaib ala dzahir. Selalu di tasawuf falsafi kedua ini mengkiaskan sesuatu yang gaib dengan yang zahir, bahwa yang gaib itu bisa dizahirkan. Allah itu gaib, bahkan ghaibul ghuyub, tapi harus dipaksa oleh kelompok ini harus dia zahir, sehingga dinilai bahwa ibadah tidak sah kalau tidak melihat Tuhan secara zahir. Nah, ini bahaya. Pernah ya terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam, manusia-manusia saat itu yang ingin melihat Tuhan secara zahir, sementara dalam keyakinan kita Allah itu adalah zat yang tidak terlihat secara zahir. Nah, ikutilah tasawuf sunni, jangan mengikuti tasawuf falsafah. nilainya adalah akhlak dan etika dalam hidup dan kehidupan di atas dunia. Cukup.
0: Baik. Layanan telepon kembali kami buka untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya. Assalamualaikum, religi pagi.
6: Assalamualaikum.
0: Iya, dari Pak siapa, di mana Pak?
6: Dari Pak Muiz di Limboto.
0: Pak Muiz di Limboto. Tuduh lo Pak Muiz.
6: Ya, ada beberapa perbedaan dalam hal, beda-beda dalam hal kematian ini Pak. Ada yang meninggal dalam kondisi sakit, dan ada juga orang yang meninggal dalam kondisi hospital, apabila tiba-tiba meninggal. Yang disampaikan oleh para sambutan keluarga itu, almarhumah dalam meninggal dalam kondisi sakit lama, insya Allah sakitnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa daripada almarhum dan juga di tempat yang ditenda nanti. Kira-kira yang baik ini Pak, yang meninggal dalam kondisi sakit atau dalam kondisi kesehatan dari dua institusi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadl, Ustadz Husni.
5: Jadi kategori husnul khatimah itu tidak dilihat dari orang meninggal dalam keadaan sehat atau meninggal dalam keadaan sakit. Tapi husnul khatimah itu dilihat dari amalan apa yang dia lakukan sebelum meninggal. Baik dia meninggal sehat maupun dia meninggal sakit. Buktinya misalnya 4 orang sahabat Nabi, Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Ali. Dari 4 sahabat itu, hanya satu yang meninggal di atas kasurnya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan meninggal di hari meninggalnya Rasul, di hari Senin. Sisanya, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali, 3 sahabat yang dibunuh. Ya, semua terbunuh, tiga-tiganya terbunuh. Menurut pandangan kita, orang meninggal terbunuh, itu pasti su'ul khatimah, tidak baik. Sementara orang yang meninggal di kasurnya, apalagi dia sahabat Nabi, maka dia disebut dengan husnul khatimah. Jangan dulu, ya, penilaian ini menurut pandangan kita, tapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Sayyidina Umar, 4 sahabat itu meninggal di kasur dan yang meninggal terbunuh, 4-4-nya adalah al-mubashiruna bil jannah. 4 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga dari 10 sahabat yang terpilih. Itu satu. Yang kedua, mereka ini adalah radhiyallahu anhu ridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penilaiannya bukan meninggal saat sakit, meninggal ketidak sakit. Ya, meninggalnya itu dihitung baik kalau dia membawa amalan yang baik. Ada amalan yang dia lakukan selama hidup di atas dunia. Sayyidina Abu Bakar meninggal di atas kasur, tapi diangkat derajatnya, dia termasuk orang baik. Satu amalan yang nampak pada dirinya adalah sedekah. Sedekahnya bukan setengah-setengah, tapi semuanya. Yang kedua, belum dia dengan jujurnya disebut siddiq karena jujurnya di hadapan Rasulullah. Umar itu yang meninggal terbunuh dinilai oleh Allah bukan pada meninggalnya, tapi dinilai pada kekhalifahannya. Satu amalan yang tampak dari Sayyidina Umar, tanha anil fahsya, itu lebih tinggi dari amar ma'ruf. Jadi melarang orang melakukan sesuatu, kelarangan itu lebih banyak dilakukan oleh Umar daripada dia memerintahkan sesuatu. Kita ini kan banyak memerintah sesuatu, ayo sholat, zakat, puasa. Umar tidak. Kalau Umar punya, lebih banyak tanha anil fahsya. Umar bilang, siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, kupisahkan kepalanya dengan badannya. Itu tegas. Dia tidak suruh, tapi dia langsung melarangnya. Itulah yang kemudian Sayyidina Umar mulia, bukan karena kematiannya. Sayyidina Utsman yang pernah mengatakan ma syabi'at al-Qur'an law taharatil qulub ma syabi'at al-Qur'an ma syabi'at law taharatil qulub, ya, andaikan hati ini bersih, maka dia tidak puas membaca Al-Qur'an. Yang nampak pada dirinya adalah Qur'annya. Dan itu yang mengangkat derajatnya, bukan kematiannya. Sementara Sayyidina Ali, ana madinatul ilmu aliun babuha, orang yang berilmu, orang yang banyak berjihad, orang yang berperang, yang ketika dia berperang tidak pernah kalah. sandal dia diangkat oleh Allah dan ajat meninggal dalam keadaan dibunuh, tapi Allah tidak itu, tapi Allah melihat apa ilmunya, amalannya, perjuangannya dan pengorbanannya pada Islam. Lanjut.
0: Ini ada pertanyaan Ustaz di layanan WhatsApp yang masih berkaitan dengan pertanyaan tadi dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustaz, apa orang yang meninggal karena kecelakaan motor itu termasuk takdir? Begitu juga meninggal karena mengkonsumsi sesuatu yang menjadi pantangan kesehatan juga termasuk takdir atau bukan? Tafadhal Ustaz.
5: Iya, takdir itu di rukun iman yang keenam disebut ya, wa qada nu'minu bi qada'ihi syarrihi. Beri kepada takdir Allah yang baik kesulannya subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik, yang orang harap dan orang tidak harap, itu ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk takdir Allah ya. Maka hanya di situ ada konsep al-kasb atau al-ikhtiar, bahwa Allah sediakan ada yang baik, ada yang buruk. Nah, silakan kalian pilih. Ya, ada yang memilih yang baik, dia memiliki kondisi yang baik. Ada yang memilih yang jahat, dia meninggal di kondisi yang jahat atas dasar pilihannya. Maka disitulah takdirnya. Maka kalau yang meninggal tabrak motor misalnya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Ada orang yang ditabrak motor bukan sebuah kesengajaan. Orang baik tiba-tiba ditabrak. Atau kemarin ada yang ditabrak

0: gagal karena kejatuhan sesuatu meninggal saat itu. Taun, orang meninggal karena virus, meninggal karena kita meninggal tidak keadaan normal dan seterusnya. Maka dinilai, diharapkan dia mendapatkan nilai syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu takdir pada Allah.
1: Iya, Ustadz Husni. Baik, pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja Anda berada, kami masih akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, tapi kita break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.
0: Semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa. Amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran program 1 dan juga program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama saya, Yayan Jafar, di Religi Pagi dengan topik Akidah dan Tauhid. Dan tentunya masih bersama dengan Ustadz Husni Idrus. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi Pagi.
2: Halo. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ustaz. Dari Bapak siapa di mana, Pak?
2: Amran Kaharu di Kelurahan Pubala, Pak Ustaz.
1: Iya, langsung saja Pak Amran.
2: Ya, yang dikatakan manusia mutmainah itu yang bagaimana, Pak Ustaz? Ini mohon dicerahkan kepada kami pendengar, karena ada salah satu majelis yang dikatakan majelis mutmainah. Yang mutmainah ini yang bagaimana, Pak Ustadz, tolong dicerahkan kepada pendengar supaya kami tahu apa arti mutmainah itu dan sering-sering disampaikan waktu doa-doa arwah. Ini saja yang perlu kami pertanyakan dan pencerahannya kami tunggu. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustadz Husni.
3: Dalam Al-Quran, kata mutmainah disebut dalam Quran. Dalam Al-Quran disebutkan kata mutmainah itu di akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan seterusnya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Ya, al-mutmainah di situ adalah jiwa yang tenang. Ya, berikut juga ada dalam ayat yang lain. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Arti dari mutmainnah itu adalah nafsu atau jiwa yang tenang. Kenapa ada jiwa yang tenang? Karena ada jiwa yang tidak tenang. Sebelum mutmainnah itu puncak daripada tazkiyatun nufus dalam ilmu tasawuf. Ya, di puncak daripada di puncak daripada ilmu tasawuf itu membentuk pribadi manusia yang tenang.

0: dalam segala hal. Yang dia lakukan adalah zikir, yang dilakukan adalah wirid, dan yang dia lakukan adalah ibadah. Apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi yang baik dengan tidak, dia merasa tenang. Dia bersama Allah ma'allah, dia dengan Allah billah, ya. Dia di jalan Allah fisabilillah, ma'allahi billahi fillahi. Begitu itulah yang disebut dengan jiwa yang tenang. Ya, kalau jiwa yang tidak tenang, ini yang disebut dengan ada yang disebut dengan nafsul ammaro. Sebutkan dalam Al-Quran ya, nafsul ammaro itu adalah jiwa atau ada jiwa yang tidak tenang karena ada bisikan untuk melakukan kejahatan. Inna nafsal ammaro bisu, bahwa nafsu ammara itu selalu mengajak manusia untuk melakukan kejahatan. Dia membisikkan untuk melakukan kejahatan. Lawannya adalah mutmainnah. Jika level mutmainnah kita ya itu kecil disebabkan karena lemahnya iman, maka nafsul mutmainnah akan lebih unggul daripada nafsul mutmainnah. Ada yang disebut dengan nafsul lawama, ada yang disebut dengan nafsul hayawaniyah, ada karakter, ada yang disebut jiwa yang sali dirinya. Sali dirinya itu bisa telah bikin kesalahan, dia menyesali. Ada yang disebut jiwa kebinatangan. Ada manusia seperti kambing, ada manusia yang seperti sapi melunge, menanduk, ada yang seperti macam-macam. Nah, di puncak dari semua itu, tujuan daripada tasawuf itu adalah tazkiyatun nufus atau tazkiyatul anfus, membersihkan semua nafsu yang tidak baik dan menggantikannya dengan nafsul mutmainnah. Tapi sekali lagi, dia butuh riyadhah, latihan yang panjang untuk menjadi sosok manusia yang ya mutmainnah. Itu yang disebut dengan mutmainnah, jiwa yang tenang. Hanya kita tidak tahu di tarekat ini mutmainnah mereka bisa saja beda-beda. Ada yang mutmainnah, Ustaz saya merasa tenang di tasawuf kalau saya tidak ibadah. Itu negatif. Ada yang merasa tenang kalau puasanya hanya 3 hari. Itu negatif. Ya, mutmainnah akan tercapai jika kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul. Saya kira itu.
1: Pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari YouTube RRI Gorontalo, dari Syamsuddin Rauf. Apa kita perlu bermazhab Pak Ustadz dalam mengamalkan agama? Tolong penjelasannya.
0: Baik, ada dua golongan. Yang pertama, ada yang disebut dengan orang awam. Yang kedua, ada yang disebut dengan orang berilmu. Khusus orang awam itu, tidak perlu dia bermadhab siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali, Hanafi, dan Maliki. Orang awam madhabnya adalah guru. Madhab itu adalah madhahaba ilaihi. Ya, siapa yang nanti diikutinya? Orang awam itu yang masih belajar agama, dia mengikuti gurunya. Itu yang disebut dengan mursyid. Ya, tapi kalau dia orang yang bisa baca, saya bisa dikembangkan, dia bermadhab. Saya ustaz baca, ternyata pendapat yang paling kuat menurut dalil itu pendapat yang dianut oleh Imam Syafi'i. Ya, maka dia katakan saya bermadhab Syafi'i, saya mengikuti madhab Syafi'i. Dia berilmu karena dia bisa baca, dia bisa analisis, dia bisa bandingkan, dan seterusnya. Tapi bermadhab itu bukan bagian daripada kewajiban. Ada dalil dalam Quran dan hadis yang wajib mengikuti madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, tidak. Hanya menjadi wasilah untuk memahami apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang ada dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Ya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Hanya karena kita tidak tahu bagaimana isi Al-Quran hadis, kita lewat melalui madhaba ilaihil ulama. Kita lewat madhab. Imam Syafi'i bilang ini. Imam Hanafi bilang ini. Maka kita orang berilmu mengikuti oleh madhab. Karena Al-Quran dan tapi kalau kita orang awru yang terserah dia bermadhab atau tidak bermadhab, yang penting mengarahkan kita kepada kebaikan dan pilihan terbaik dari amalan. Lanjut.
1: Kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon. Assalamualaikum Religi pagi.
2: Halo. Halo Pak.
1: Iya, langsung halo, ke pertanyaan Pak. Bang One.
2: Halo sayang Pak ya, dengan Pak Ustadz.
1: Iya, langsung ke pertanyaan Bang One.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang One. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi pagi.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana, Pak?
3: Pak Sudirman Pani, Pak Tudak.
1: Pak Sudirman Pani. Ya. Silakan, Pak.
3: Hanya minta penjelasan Pak Ustaz, karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau bagaimana cara kita untuk mengamalkan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini, cara pengamalannya dan implementasinya seperti apa, kira-kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Husni.
0: Ya, cara mengamalkan bismillahirrahmanirrahim ada beberapa cara. Yang pertama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibanin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Setiap perkara, setiap urusan yang baik tidak dimulai dengan basmalah maka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cara mengamalkan ketika melakukan perbuatan yang baik, bacalah basmalah. Karena itu bukti pengamalan kita pada basmalah. Rasul memulai kebaikannya dengan basmalah. Semua gerakan yang sifatnya kebaikan. Adapun yang tidak baik, biar tidak pakai basmalah, tidak apa-apa. Masuk toilet misalnya, atau buang ingus, muntah, tidak usah pakai basmalah. Karena itu bukan perbuatan yang baik. Satu. Yang kedua, di basmalah itu ada, di basmalah itu ada tiga istilah. Istilah pertama, lafaz pertama namanya lafzul jalala Allah. Nama Allah yang disebut secara zat, Allah. Ya, Allah itu lafzul jalala bi-zat. Ya, dan yang kedua ada yang disebut Rahman. Yang ketiga ada yang disebut Rahim. Kalau Allah itu lafzul jalala yang menunjukkan pada zat Allah. Sementara Rahman itu sifatnya. Sebagian besar mengatakan dia sifatnya. Rahim juga sifatnya. Apa maksud dari bismillah ini? Pertama, harus memahami cara mengamalkan ini adalah mengamalkan zikir melalui lafaz Allah, atau kemudian membuktikan atau mengikuti Allah dari sisi sifatnya. Allah itu punya sifat Rahman, pemurah kepada semuanya tanpa memilih dan memilah yang ibadah, yang kafir, yang musyrik. Allah memberikan kasih sayang kepada mereka dan buktinya mereka hidup ya hari ini, bisa makan, bisa kerja dan seterusnya. Yang kedua adalah Allah punya sifat rahim, Allah pengasih kepada orang-orang yang khusus, orang beriman masuk surga, orang-orang yang masuk Islam, itu adalah kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis, sekalipun hadis yang dhaif, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala, yang dia pemurah, penyayang. Nah, ketika kita menyayangi semua orang, lintas agama, lintas masyarakat, siapapun dia, sebenarnya kita lagi mengamalkan makna dari bismillah ar-Rahman. Ketika kita sayang, ya, ketika kita sayang kepada sesama agama, ke antara kita, sayang pada keluarga, sayang kepada kerabat kita, maka sebenarnya kita lagi mempraktekkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus. Nah, dua pembuktian ini, inilah pembuktian daripada pengamalan pada basmalah. Allah sebagai pencipta, dia memiliki sifat, maka ikutilah sifat itu. Di antaranya adalah Rahman dan Rahim. Dan yang kedua adalah, apapun gerakan kita dan itu baik, ya amalkan basmalah dengan cara memulai pekerjaan itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lanjut.
1: Baik, kami berikan satu kesempatan terakhir untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang bergabung di layanan telepon. Assalamualaikum Religi pagi.
2: Halo.
1: Iya, langsung ke pertanyaan Bang One. Baik. Penelpon berikutnya di 082196648664 kami berikan satu kesempatan terakhir untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya. Ya, ini saya bacakan saja yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Bagaimana menurut Ustadz orang meninggal di sini tapi dikuburkan di daerah lain dengan memakan waktu. Begitu juga masih menunggu anaknya sehingga melewati waktu-waktu sholat. Tafadhal Ustadz.
0: Dalam Al-Quran disebutkan, La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia dan di bumi mana dia akan dikebumikan. Tidak harus di tempat dia lahir, tapi kemudian ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Nabi lahir di Mekah, tapi ternyata meninggal dunia di Madinah, dan begitu seterusnya. Itu satu. Yang kedua, ada beberapa hal yang bisa dilihat. Ya, yang pertama, ketika sudah mampu bayar hutang, jangan lupa. Yang kedua, idza hana waktu sholat. Kalau sudah tiba waktu sholatnya, jangan ditunda. Ya, yang ketiga adalah seorang perempuan yang sudah siap dinikahi oleh seorang laki-laki yang baik. Jangan ditunda, wahai orang tua. Yang tidak boleh ditunda itu. Yang berikutnya adalah ketika ada orang yang meninggal dunia, jangan ditunda untuk segera dikebumikan. Ya, untuk segera dikebumikan. Kenapa? In kana khairan, kalau yang meninggal dunia itu maka dia sangat menyesali kenapa cepat saya. Qaddimuni, percepat saya. Ya, apa bisa menunggu orang dari Jakarta mau ke Gorontalo? Ya, apa bisa menunggu orang Jakarta ke Gorontalo? Sunnahnya dipercepat. Ya, sunnahnya dipercepat. Kehadiran orang luar daerah orang meninggal dunia itu tidak harus tuntutan. Apalagi misalnya ada perwakilan, ada anaknya di sana. Kecuali dalam keadaan darurat ya. Ada kondisi memang kita tidak bisa langsung kebumikan. Ada kondisi-kondisi tertentu. Nabi itu meninggal di hari Senin. Riwayat yang pertama dikebumikan di malam Selasa malam. Riwayat yang kedua dikebumikan nanti hari Rabu. Kenapa ditunda? Padahal hadis Nabi tidak ditunda. Ya, karena para sahabat lagi mencari wasiat siapa yang menjadi pengganti Rasul. Sehingga mereka membongkar apakah ada wasiat tertulis. Itu yang memperlama. Ya, tapi itu bukan hukum asli. Hukum asli itu dipercepat. Sementara kebijakan itu bisa terjadi jika itu dia dituntut ya untuk menunda sebentar. Seperti ya orang yang dikuburkan di Gorontalo meninggal di Jakarta, diharapkan oleh keluarga ya di Gorontalo, tapi kemudian harus diterbangkan dari Jakarta. Saya kira kalau penundaan itu hanya 2-3 jam, 4 jam, saya kira belum termasuk keterlambatan. Yang tidak boleh ditunda 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang 1 bulan. Ya, bahkan ada yang sudah 2 bulan. Ya, seperti Imam Khomeini yang dibom dan dia meninggal dunia, itu masih disemayamkan, belum dikebumikan sampai berbulan-bulan. Saya kira ada hukum asli, ada kebijakan sesuai dengan daruratnya dan kebutuhan.
1: Baik, Ustadz. Kita sudah ada di penghujung waktu, mohon kembali untuk didoakan untuk menutup religi pagi di hari ini, Ustadz.
0: Baik, terima kasih semuanya. Semoga sehat walafiat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tidak ada kendala yang signifikan yang mereka sampaikan kepada kami terkait dengan keberadaan mereka pada saat berada di Mekah maupun di Madinah. Saat ini kita memang lebih fokus untuk melayani pembayaran PBB itu secara online.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Bahkan untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut, Pemprov melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan terus memaksimalkan berbagai persiapan menunjang program tersebut. Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, berharap program nasional ini akan memberikan dampak signifikan pada masyarakat, khususnya para peternak. Pemprov pun mengajak pada seluruh peternak di tingkat bawah agar dapat membangun hubungan kemitraan dalam menjalankan program pemerintah khususnya bidang peternakan. Ia yakin dengan hubungan kemitraan yang terbangun antara pemerintah dan para peternak melalui program hilirisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
1: Multiplier efeknya itu ya, sehingga nantinya bahwa untuk pada peternak-peternak besar, nanti kita juga mengharapkan bahwa kita sekarang kan di UPTD itu ada pembagian DOC yang per minggu ya sekitar 2.000 ekor DOC. Harapannya itu salah satu juga untuk ketahanan pangan. Rumah tangga, nah harapannya kita itu bisa memanfaatkan itu. Yang berikut adalah bagaimana kami melakukan pembinaan kepada petani yang khususnya yang kelas di bawah itu, yang bagaimana mereka bisa bermitra gitu. Jadi harapan kita ini bahwa pada prinsipnya bahwa kalaupun nanti ini bisa berjalan, bahwa untuk bisa bermitra dengan para peternak.
0: Ramdan menambahkan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi tersebut ke depan akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelaku usaha, baik itu usaha rumah makan dan perhotelan. Program swasembada pangan nasional di Gorontalo terus didorong dengan memastikan produksi pertanian mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi petani. Berikut laporan Rehan Datau.
2: Program swasembada pangan nasional di Gorontalo dinilai mulai menunjukkan capaian khususnya pada sektor beras. Namun penguatan masih diperlukan untuk sejumlah komoditas pangan lainnya. Peningkatan produksi juga perlu diikuti dengan upaya meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Petani berharap komoditas yang dihasilkan dapat memberikan pendapatan yang lebih baik. Pemerhati pertanian Wasito Somawiono mengatakan capaian swasembada perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani.
3: Kita memberikan apresiasi niat pemerintah dalam rangka mengembangkan pertanian di sektor-sektor ini telah tercapainya swasembada ya, swasembada teristimewa beras. Swasembada pangan mungkin di beberapa sektor mungkin kita harus perlu tingkatkan, tapi khususnya teristimewa swasembada di bidang beras. Angka-angka itu relatif kita bisa konfirmasi bahwa Indonesia di dalam capaian tahun 2026 ini telah tercapai angka swasembada pangan. Petani sebagai produsen pangan selalu berpikiran bahwa bagaimana caranya agar hasil-hasil ataupun produk komunitas yang dihasilkan oleh para petani ini bisa bernilai ekonomis yang tinggi bagi petani agar bisa meningkatkan pendapatan.
2: Untuk menjaga nilai ekonomi hasil pertanian, produksi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Salah satu petani Gorontalo, Hamsa Ninche, menilai pemetaan komoditas dapat membantu mengendalikan jumlah produksi dan stok di setiap wilayah Gorontalo. Dengan begitu hasil panen tidak menumpuk dan tetap memiliki pasar.
4: Provinsi Gorontalo khususnya ya, dan mungkin untuk daerah-daerah lain se Indonesia, itu harusnya sudah ada pemetaan, dari pemetaan pangan, kemudian pemetaan komoditas, pemetaan musim tanam. Ini yang kami sangat harapkan, ketika ada pemetaan-pemetaan seperti ini, misalnya di Provinsi Gorontalo, daerah yang berpotensi untuk produksi jagung yang paling banyak itu mungkin Purwato, Bualemo. Nah, ini ada pemetaan-pemetaan seperti ini supaya kita memudahkan untuk kontrol, dan program itu akan terarah bagus, monitoringnya bagus, monitoringnya tepat.
2: Pemetaan komoditas diharapkan menjadi bagian dari penguatan swasembada pangan di Gorontalo. Produksi yang terarah dapat membantu menjaga ketersediaan pangan sekaligus mencegah penumpukan hasil panen. Kondisi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
0: Jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh asal Provinsi Gorontalo tidak berpengaruh konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi yang meningkat akhir-akhir ini. Berikut laporan Andi Sanga.
5: Meningkatnya eskalasi konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di bulan September 2026 ini tidak mempengaruhi pemberangkatan jemaah umroh asal Provinsi Gorontalo ke Tanah Suci. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh pada Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Safwan Eki, mengatakan pemberangkatan jemaah umroh asal Gorontalo pada bulan ini tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut juga berlaku untuk pemulangan jemaah umroh asal Gorontalo menuju tanah air. Safwan juga memastikan konflik Arab Saudi dan kelompok Houthi tidak berpengaruh terhadap aktivitas ibadah jemaah umroh baik saat berada di Mekah maupun Madinah. Meski begitu, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo tetap selalu memantau perkembangan situasi serta proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah.
6: Jemaah umroh dari Gorontalo tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agenda-agenda yang sudah ditetapkan oleh pihak travel. Tidak ada kendala yang signifikan yang mereka sampaikan kepada kami terkait dengan keberadaan mereka pada saat berada di Mekah maupun di Madinah. Tanggal 28 itu masih ada juga keberangkatan jemaah umroh, itu ada 47 jemaah insya Allah. Kami sekarang masih memintakan data-data jemaah yang akan diberangkatkan itu, baik dari tiketnya, kemudian visanya, dan dokumen-dokumen lainnya. Itu sudah kita mintakan ke pihak travel untuk disampaikan kepada kami. Dan itu akan kita awasi, kemudian pada saat di bandara pun nanti akan kita melakukan pengawasan di bandara.
5: Safwan juga menyebut Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia hingga kini belum memberikan instruksi khusus terkait kondisi yang terjadi di Timur Tengah. Meski begitu, Safwan tetap mengingatkan setiap jemaah umroh dan pihak travel untuk selalu memantau dan mengupdate informasi kondisi konflik yang terjadi di Timur Tengah untuk menghindari sesuatu yang tidak diharapkan semua pihak.
0: Program Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan, kemudian pengembangan ekoteologi dan Kementerian Agama berdampak menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
7: Menjalin kerukunan dan cinta kemanusiaan menjadi program prioritas Kementerian Agama Pusat yang ditindaklanjuti oleh Kemenag Kabupaten Kota. Selain itu, pengembangan ekoteologi dan Kementerian Agama berdampak juga menjadi asta protas Kementerian Agama saat ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Misnawati Nula, mengemukakan untuk program kerukunan dan cinta kemanusiaan, pihaknya melakukan kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, khususnya para pemimpin umat beragama. Kegiatan yang telah dilaksanakan yakni saling mengunjungi di antara sesama, yang dibarengi dengan program bersih-bersih rumah ibadah menjelang hari besar keagamaan. Ia mencontohkan pada saat peringatan Hari Waisak, unsur Kemenag Kota Gorontalo turun langsung di wihara bersilaturahim sekaligus membersihkan rumah ibadah secara bersama-sama.
8: Untuk kerukunan dan cinta kemanusiaan ini, kami terus berkolaborasi dengan FKUB dan pimpinan umat-umat beragama, di mana salah satu program yang kita lakukan itu adalah saling mengunjungi. Ini kita lakukan berbarengan dengan program yang kami namai dengan bersimbah atau bersih-bersih rumah ibadah menjelang hari besar agama. Dua kegiatan ini kita lakukan misalnya ketika ada peringatan Waisak, maka kami turun prihara, menjalin silaturahmi dengan mereka sekaligus membersihkan rumah ibadah bersama-sama dan juga lingkungan sekitar rumah ibadah tersebut.
7: Terkait dengan program ekoteologi, Misnawati menambahkan, kegiatan ini lebih cenderung pada mencintai alam, juga merupakan salah satu bagian dari ibadah. Pelaksanaan program ekoteologi ini telah diimplementasikan di sekolah madrasah dan seluruh kantor urusan agama KUA yang ada di masing-masing kecamatan melalui kegiatan menjaga lingkungan sekitar.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pemerintah Kota Gorontalo mendorong masyarakat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 secara non-tunai untuk memudahkan wajib pajak sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan penerimaan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Gorontalo Zamroni Agus mengatakan, pembayaran secara non-tunai menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperluas akses layanan perpajakan kepada masyarakat. Menurutnya, wajib pajak tidak lagi harus selalu datang dan melakukan pembayaran secara tunai ketika memenuhi kewajiban PBB P2. Ia menjelaskan digitalisasi pembayaran juga memberikan manfaat dari sisi administrasi karena setiap transaksi dapat tercatat dengan lebih baik dan mudah dan ditelusuri.
10: Saat ini kita memang lebih fokus untuk melayani pembayaran PBB itu secara online. Jadi kita berharap masyarakat ini bisa dimanapun, kapanpun bisa melakukan pembayaran secara online. Jadi bukan hanya melihat tagihan pajak atau melihat informasi-informasi berkaitan dengan PBB, tetapi sekaligus sudah bisa langsung melakukan pembayaran secara online. Bahkan untuk saat ini kami selalu menginformasikan kepada masyarakat untuk menghindari pembayaran secara tunai. Kami berharap tidak ada lagi pembayaran-pembayaran pajak khususnya PBB oleh masyarakat secara tunai kepada kolektor. Jadi kami lebih mengedepankan pembayaran secara non-tunai.
0: Zamroni mengatakan kemudahan dalam pembayaran diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Bapenda Kota Gorontalo terus mendorong agar pemanfaatan kanal pembayaran non-tunai dapat diketahui dan digunakan lebih luas oleh masyarakat. Dirinya berharap transformasi layanan pembayaran pajak dapat berjalan beriringan dengan meningkatkan kembali lagi peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan masyarakat Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo terhadap kewajiban membayar pajak tergolong tinggi. Hal tersebut tercermin dari capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 2026 yang telah mencapai 95%. Lurah Buladu Rosmin Liputo mengatakan target penerimaan PBB P2 di Kelurahan Buladu pada tahun ini ditetapkan kurang lebih 131,7 juta rupiah. Hingga 23 September kemarin, realisasi penerimaan telah mencapai sekitar 125,5 juta rupiah. Menurut Rosmin, capaian tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat tempat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak terus meningkat.
11: Alhamdulillah sebagian besar ya untuk masyarakat luar itu memang semua patuh. Tapi tetap ada juga yang masih tingkat kesadarannya masih kurang. Dan ini butuh kerja keras kami untuk bisa tetap terbayarkan. Kami melakukan pendekatan persuasif tentunya tidak sendiri ya. Kami membentuk tim koordinator. Dalam satu tim itu ada stafnya, ada RT RW-nya, ada kadernya, sehingga penagihan pajak terasa ringan.
0: Target penerimaan PBB P2 di Kelurahan Buladu diharapkan dapat tercapai 100% sampai batas waktu pengumpulan berakhir pada 31 Oktober mendatang. Pemerintah Kelurahan akan terus melakukan pendekatan pada masyarakat untuk mendorong para wajib pajak yang belum melakukan pembayaran agar segera melunasi kewajibannya. Pemerintah mengingatkan PBB P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam menunjang berbagai program pembangunan ke depan. Pendengar, Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Gorontalo akan menggelar kejuaraan daerah Karate 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu ruang bagi atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding di tingkat daerah. Pelaksanaan kejurda juga berlangsung di tengah upaya efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Meski demikian, pembinaan dan kesempatan atlet untuk berkembang tetap menjadi perhatian. Pengamat olahraga Profesor Haryadi Said mengapresiasi langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kejurda karate tersebut. Menurutnya, efisiensi dalam kegiatan tidak seharusnya mengurangi kesempatan atlet untuk terus berkembang.
12: Kita apresiasi nih teman-teman dari karate ini. Efisiensi boleh membatasi kemeriahan ya, tapi tidak boleh membatasi masa depan atlet. Kira-kira itu kalimat yang paling pas. Artinya di era efisiensi ini ternyata teman-teman dari karate tidak. Mereka hanya membatasi kemeriahan tapi tidak membatasi masa depan atlet. Itulah dia katakan kejurda karate.
0: Kejurda tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tapi juga bagian dari proses pembinaan atlet secara berkelanjutan. Kompetisi yang rutin dapat memberikan ruang bagi atlet untuk mengasah kemampuan dan pendapatan pengalaman bertanding. Pelaksanaan kejurda diharapkan tetap memberikan manfaat bagi perkembangan olahraga karatedo di Gorontalo. Saudara, peringatan Hari Tani Nasional menjadi momentum untuk melihat kembali kondisi petani yang selama ini berada di garis depan dalam menyediakan pangan. Keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari seberapa banyak pangan yang mampu diproduksi, tetapi juga dari sejauh mana hasil produksi tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup para petani. Selengkapnya berikut laporan kami ulangi, laporan Rusdi Aneta.

0: Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2026 menjadi momentum untuk melihat kembali kondisi petani yang selama ini berada di garis depan penyediaan pangan nasional. Di tengah dorongan mewujudkan swasembada pangan, persoalan kesejahteraan petani masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan keberhasilan pengembangan pertanian tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi pangan. Menurutnya kesejahteraan petani dan keluarganya harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pertanian agar petani benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan sektor tersebut. Jamaluddin menilai gaung Hari Tani Nasional selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh petani. Bahkan sebagian petani disebut belum mengetahui bahwa setiap tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional.
1: Memang setiap tahun kita peringati sebagai Hari Tani Nasional tanggal 24 September. Tapi sekali lagi biasanya Hari Tani itu gemanya tidak di tingkat petani. Petani kebanyakan tidak tahu kalau itu Hari Tani. Tentu kita berharap bahwa momentum Hari Tani itu kita menyadari betul bahwa garda terdepan swasembada pangan, ketahanan pangan itu sebenarnya ada di tingkat petani kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan peringatan Hari Tani Nasional tahun 2026 ini, betul-betul kita bisa memikirkan bersama tentang kesejahteraan petani. Karena dari tahun ke tahun, tidak ada sebenarnya perubahan yang signifikan di tingkat petani. Kesejahteraannya itu-itu saja, petani penggarap, luas lahan yang sempit, kemudian hanya buruh tani, dan itu hanya sekedar cukup untuk menyambung kehidupan keluarga mereka. Itu pun kalau dibilang ya masih jauh dari cukup. Tentunya kita punya harapan besar bahwa mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan bukan saja usaha taninya tapi juga keluarga petani kita bisa disentuh dalam bentuk lain sehingga betul-betul petani itu bisa merasakan kesejahteraannya.
0: Menurut Jamaluddin, persoalan kesejahteraan petani masih berkaitan dengan keterbatasan kepemilikan lahan. Sebagian masyarakat yang bekerja di sektor pertanian masih berstatus sebagai petani penggarap maupun buruh tani dengan luas lahan yang terbatas. Kondisi tersebut membuat pendapatan sebagian petani masih bergantung pada pengolahan lahan milik pihak lain. Karena itu, pemerintah diharapkan

0: Pandangan mengenai kesejahteraan petani juga disampaikan tokoh tani Warsito Sumaryono. Menurutnya, Hari Tani Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali hak dan posisi petani sebagai bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi daerah yang memiliki sektor pertanian cukup besar seperti Gorontalo. Warsito mengatakan pemerintah tetap perlu memberikan perhatian terhadap petani, termasuk memastikan hasil produksi mereka memiliki nilai ekonomi yang layak. Ia mengapresiasi berbagai upaya pengembangan sektor pertanian dan capaian swasembada pangan, khususnya beras, namun persoalan harga hasil pertanian masih menjadi perhatian petani.
1: Kita memberikan apresiasi niat pemerintah telah tercapainya swasembada, ya, swasembada teristimewa beras, swasembada pangan mungkin di beberapa sektor mungkin kita harus perlu tingkatkan, tapi khususnya teristimewa swasembada di bidang beras, angka-angka itu relatif kita bisa konfirmasi bahwa Indonesia di dalam capaian tahun 2026 ini telah tercapai angka swasembada pangan. Di dalam rangka ini masih ada beberapa pertanyaan yang saling berbenturan. Petani sebagai produsen pangan selalu berpikiran bahwa bagaimana caranya agar hasil-hasil ataupun produk komunitas yang dihasilkan oleh para petani ini bisa bernilai ekonomis yang tinggi bagi petani agar bisa meningkatkan pendapatan. Tapi di sektor, di sisi yang lain, para konsumen pengguna pangan ini, yang mereka yang tidak bergerak di bidang pertanian, berharap pembelian ataupun harga daripada produk-produk pangan yang dihasilkan oleh petani ini bisa dibeli dengan harga murah.
0: Persoalan harga juga menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Gorontalo. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Gorontalo, Pon Tengahu, mengatakan pengaturan pola tanam diperlukan agar produksi komoditas tidak menumpuk pada waktu yang sama dan menyebabkan harga jatuh. Poni menjelaskan petugas penyuluh pertanian didorong untuk melihat kebutuhan komoditas sekaligus mempertimbangkan prospek ekonominya sebelum petani menentukan jenis tanaman. Salah satu persoalan yang terjadi saat ini adalah penumpukan produksi tomat yang berpotensi menaikkan harga di tingkat petani.
2: Harus kita atur, termasuk kita petani mengatur untuk pergiliran komoditas sehingga tidak terjadi, ya, kalau namanya hukum ekonomi, kalau barang banyak harga turun dan barang sedikit harga naik. Sehingga mungkin di sini kami dari Dinas Pertanian menyikapi hal ini dengan salah satu, ya, hal yang kami temu untuk pergiliran tanaman, dan kemudian teman-teman PPL lebih melihat ke bawah sebenarnya apa yang ke depan secara ekonomis, komunitas apa yang, karena ini nanti sekarang terjadi penumpukan tomat, jadi secara ekonomi pasti harga akan turun, sehingga ini yang akan kita tetap secara program mungkin dari Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, khususnya untuk hortikultura, ya, karena ini memang pengaruhnya terhadap inflasi, salah satunya adalah tiga komoditas horti, bawang, tomat, dan cabai itu yang perlu kita atur, termasuk perluasan tanam, Pak. Jadi memang luas tanam untuk tiga komoditas ini kecil.
0: Menurutnya, pola pergiliran tanaman menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan produksi, pengembangan

Momentum Hari Tani Nasional 2026 pada akhirnya tidak hanya menjadi peringatan bagi mereka yang bekerja di lahan pertanian. Momentum ini juga menjadi ruang untuk melihat kembali bagaimana peningkatan produksi pangan berjalan beriringan dengan kepastian pasar, kepemilikan dan akses lahan, peningkatan kapasitas petani, serta kesejahteraan keluarga petani. Bagi petani, keberhasilan swasembada pangan bukan

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
6: Alhamdulillah ya mah, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
7: Ah, itu yang buat mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
6: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
8: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check-up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check-up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853-94-78-1515, Kota Gorontalo.

0: di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, peringat selanjutnya kita akan ikuti informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan perakirawan BMKG Arimi Pratiwi.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Sabtu 26 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Demikian info cuaca.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo mendengar untuk pagi ini ya di hari Sabtu. Semuanya selamat menikmati akhir pekan ataupun juga yang masih dengan aktivitas atau pekerjaannya di hari ini ya. Semoga semuanya semangat untuk hari ini dan dilancarkan untuk semua agendanya ya. Pendengar Kodim 1314 Gorontalo Utara bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Bulog serta sejumlah mitra retail pangan menggelar gerakan pangan murah GPM di Taman Rakyat depan kantor Bupati Gorontalo Utara. Kegiatan ini

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

Kembali kami hadirkan informasi mendengar kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak musim kemarau terus ditunjukkan anggota DPR RI Rusli Habibi melalui penyaluran bantuan air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan penyaluran air baku atau air bersih memasuki hari ke-6. Bantuan kali ini menyasar masyarakat di 3 desa yakni Desa Iloheluma, Desa Helumo, dan Desa Putiana. Sebanyak 15 ribu liter air bersih ditargetkan didistribusikan kepada masyarakat yang tersebar di 10 dusun dengan total 563 kepala keluarga atau KK atau sekitar 1.516 jiwa. Adapun rincian sasaran bantuan meliputi Desa Iloheluma yang terdiri atas 4 dusun dengan 158 KK. Selanjutnya Desa Helumo terdiri dari 1 dusun dengan 87 KK. Sementara itu Desa Putiana menjadi salah satu wilayah sasaran dengan cakupan 5 dusun sebanyak 318 KK. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan air bersih turut didampingi oleh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Lukum Diko yang juga secara langsung ikut membantu proses distribusi khususnya kepada masyarakat di Desa Putiana Kecamatan Anggrek. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Mendengar kita segera ikuti untuk program Gorontalo pagi ini. Kita akan awali dengan sesi pertama Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
0: Pendengar, topik kita di sesi Kita Indonesia mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, pendengar yang mengutamakan kepentingan umum ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman dan juga harmonis. Ketika setiap individu mampu menekan ego serta juga menempatkan kemaslahatan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok, potensi konflik sosial dapat diminimalisasi secara signifikan. Ya. Sikap ini tercermin dalam hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti mematuhi aturan hukum, juga menjaga fasilitas umum serta aktivitas kita yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Menjaga nilai kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat ini membutuhkan kesadaran kolektif yang tentunya dapat dipelihara secara konsisten, ya. Karena memang dari setiap kita ini punya kebutuhan, keinginan, dan kepentingan berbeda, ya. Kepentingan masing-masing yang menjadi persoalan adalah ketika kepentingan pribadi atau kelompok ini ditempatkan sedemikian tinggi sampai kita mengabaikan hak-hak dari orang lain, ya. Contohnya ketika kita menggunakan fasilitas umum, kita tentu ingin mendapatkan kenyamanan gitu atau yang lebih dulu gitu untuk bisa mendapatkan pelayanan gitu. Tapi kenyamanan ini harus tetap mempertimbangkan pengguna lainnya. Ketika berada di ruang publik misalnya, jangan sampai kita juga mengganggu orang-orang yang ada di sekitar, ya. Menggunakan tempat parkir, jangan mengambil ruang yang seharusnya digunakan oleh orang lain. Jadi mendahulukan kepentingan umum ini bukan kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, tapi juga harus tahu batas antara hak pribadi dan juga hak orang lain. Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di pagi ini. Silakan bisa memberikan komentarnya di 0821966648664 gitu ya. Bagaimana menurut Anda topik kita yaitu mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Anda mungkin punya contoh yang Anda bisa biasa gitu lakukan, ya. Silakan bisa bergabung di pagi ini di live Facebook juga RRI Gorontalo. Kami saat ini menantikan untuk Anda bisa bergabung di live chat untuk live Facebook, ya.

Nah, ada kalanya masyarakat juga melihat aturan ini sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan. Padahal dalam kehidupan bersama, aturan ini diperlakukan agar kebebasan seseorang itu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Ya, kita bebas menggunakan jalan atau fasilitas lainnya, bebas berkendara gitu. Kita bebas menikmati lingkungan, tapi tidak bebas untuk misalnya nih membuang sampah sembarangan ya, karena kita bebas menyampaikan pendapat tapi perlu juga menghormati orang lain. Jadi ini hal-hal yang perlu kita bedakan gitu ya. Baik. Sudah ada penelpon yang bergabung, silakan 082196648664. Yang bergabung jangan lupa volume radio monitornya dikecilkan dulu agar tidak feedback suaranya ya.

0: Ya, silakan untuk Anda di line telepon yang ingin bergabung di 0821 9664 6664. Bagaimana mengenai topik kita pagi ini, mengutamakan kepentingan umum ya dalam kehidupan bermasyarakat versi Anda sendiri ya. Baik, sudah ada Pak Faliat Al-Hatif ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Faliat, ini bagaimana dari Anda sendiri mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat versi Anda gitu ya?
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya para pendengar RRI yang di sama-sama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kali ini adalah menciptakan kepentingan umum untuk kemaslahatan bersama, Pak ya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi ini insyaallah menghidupkan nilai-nilai yang sudah kita yakini dalam kehidupan masyarakat, agar dalam perilaku sosial itu kita bisa bermuamalah dengan masyarakat. Kalau dalam bahasa agama itu kan hablum minannas, ada dua kan, antara hablum minallah dan hablum minannas, tapi itu harus seimbang antara keduanya itu. Tetapi semuanya itu bersumber dari semuanya bermuara dari hablum minallah, gitu, hablum minallah, sehingga hubungan dengan Allah itu dibawa ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat itu bisa menjadi kehidupan yang aman, tentram dan damai, begitu Pak, kalau menurut
0: ya, ya. Kebiasaan kecil misalnya nih Pak Faliat yang bisa dilakukan dari rumah, yang bikin suasana lingkungan itu jadi rukun gitu Pak.
1: Oh iya, membuang, mungkin seperti membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil sehingga bisa menjadi menjaga kepentingan umum dan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bertetangga. Seperti contoh membuang sampah pada tempatnya, kemudian menolong tetangga yang mungkin dalam kesulitan, kemudian kalau bertemu dengan orang lain itu bisa tersenyum dan lain sebagainya. Itu kan aplikasi dari hablum minallah. Yeah. Maksud saya begini Pak, maksud saya begini. Jadi kita memang soleh secara hablum minallah itu kan soleh secara ritual, contoh dalam kehidupan sholat itu Pak, dalam kehidupan sholat jangan kita hanya baik ketika kita melaksanakan sholat, tapi kalau dalam aplikasi kehidupan, dalam kehidupan bertetangga atau menciptakan kepentingan umum, menjaga kepentingan umum bersama atau soleh secara sosial, itu tidak benar kita. Jadi tetap kita membawa sholat kita dalam bermasyarakat, baik, dalam kepentingan umum, itu tetap kita membawa sholat kita.
0: Harus terlihat kita begitu ya, Pak Faliat.
1: Iya. Iya. Menjaga sholat, tapi ternyata kita hanya buang sampah sembarangan, cuek kepada tetangga, tidak pernah senyum, puto-uto ketemu orang lain, kerja tidak jujur, dan sebagainya seperti itu, Pak.
0: Baik, Pak Faliat Al-Hatib, terima kasih sudah bersama RRI di pagi ini, Pak, untuk komentarnya.
1: Siap, terima kasih. Siap, terima kasih.
0: Selamat beraktivitas kembali untuk Pak Faliat Al-Hatib selaku masyarakat ya. Kita sudah ada penelpon kembali setelah Pak Faliat di 0821 9664 8664 ya. Kita masih membahas mengenai topik di sesi pertama kita Indonesia, mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Ya, pendengar, dalam masyarakat yang beragam, perbedaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kita bisa berbeda suku, agama, pilihan, ya, budaya, pekerjaan, dan tingkat pendidikan, maupun kondisi ekonomi ini juga berbeda, ya. Tapi perbedaan tidak seharusnya membuat kita merasa punya sesuatu yang lebih tinggi atau lebih berhak dibandingkan dengan orang lain, gitu ya. Kuncinya adalah kemampuan untuk kita bisa menghormati, ya. Kalau menurut tadi Pak Faliat, itu kita harusnya tercermin ya dari ibadah kita dan juga perilaku, itu ada satu keterkaitan. Bahkan dari hal-hal kecil seperti buang sampah, ini sebenarnya mencerminkan pribadi kita sendiri ya. Bagaimana kita menjaga kebersihan diri, dan ini terlihat dari kita menjaga juga kebersihan lingkungan. Baik, sudah ada penelpon kembali kita terima di Bone Bolango, ada Pak Asemi. Silakan Pak Asemi, bagaimana menurut Pak Asemi sendiri?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih semua pihak. Ya, merupakan hal yang kita tunggu-tunggu. Percontohan ke masyarakat. Ya. Bagaimana kita supaya masyarakat merasa terpanggil dengan yang pertama adalah hubungan kita di antara masyarakat. Kita mulai dari keluarga dan masyarakat sekitar. Salah satu contoh adalah melalui kesempatan seperti ini, itu sudah merupakan imbauan kepada masyarakat. Seperti acara-acara dalam pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu ada pengajian. Tapi dari saya tidak. Himbauan. Aspirasi. Ya. Salah satu contoh yang paling dekat. Mohon maaf ini. Di handphone ini tidak. Tetapi. Ini merupakan hal yang memang. Benar-benar. Menghimbau masyarakat. Dengan kata lain bahwa. Kegiatan yang saya sudah lakukan. Dikatakan. Kuyula Moheingo. Dan itu sudah dilaksanakan kurang lebih 4 bulan berjalan. Mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus. Masyarakat tidak menyadari bahwa dalam kegiatan itu masyarakat mengisi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 2, pada tanggal 8 Agustus 2026. Jalan yang berada di Kelurahan Tumbihe, di lingkungan 2. Karena jalan itu belum ada nama, saya hanya mencetuskan nama Gang Idola. Bahwa jalan itu satu-satunya adalah aset ke salah satu usaha dari masyarakat tentang Pasar Jumat di Kelurahan Tumbihe. Nah, kerusakan itu, saya hanya jalan-jalan untuk menghimbau masyarakat bercerita. Ya. Nanti selama kurang lebih 1 bulan, bahwa masyarakat terasa bahwa mereka bersedia untuk memperbaiki jalan itu, maka saya akan pastikan kepada masyarakat, mari kita sama-sama dengan Uyula Maingo.
0: Baik.
1: Maka pada tanggal itulah dilaksanakan pekerjaan untuk bukan pekerjaan saya, tetapi adalah pekerjaan masyarakat. Ya. Tapi yang saat ini, masyarakat Kelurahan Tumbihe, khusus untuk di Kecamatan Kabila, mereka mengatakan bahwa yang belum pernah ikut jalan itu, berusaha untuk ikut jalan itu, karena sudah nikmatnya begitu baik.
0: Sudah bagus sampai saat ini jalannya, Pak, ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Yang dulunya memang lubang yang besar-besar mengkhawatirkan, jangankan yang berkendaraan, pejalan kaki pun.
0: Ya. Agak malas lewat situ gitu ya. Oke. Baik, Pak Asemi, terima kasih. Iya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Asemi tadi, ini berarti masih tercermin masyarakat kita ini kuat dalam rasa saling membantu, terutama menyangkut kepentingan bersama. Seperti tadi juga perbaikan jalan yang memang sudah cukup lama gitu ya, itu rusak dan akhirnya bisa dinikmati bersama oleh masyarakat sekitar gitu ya. Satu penelpon sebelum kita akhiri untuk sesi pertama pendengar di 082196648664 ya. Bagaimana menurut Anda ya? Topik kita mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, sudah ada penelpon setelah Pak Asemi tadi. Sudah tersambung ini dengan Pak Tengku Mansur dari Gorut. Silakan.
2: Ini ada ungkapan Rasulullah, satu contoh yang baik lebih berharga dari 1000 nasihat. Itu yang sudah diungkap oleh beliau-beliau tadi sangat benar itu. Dan kita di Gorontalo tidak perlu takut dan khawatir. Di Gorontalo sudah dibalut dengan adat. Ya, terutama perbaiki itu agama. Kalau agama memimpin negeri, memimpin rumah tangga, taruh di depan tetap agama. Baru yang kedua nyawa, nyawa itu iman. Nyawa podutolo, podulualo membela tanah air. Dan ini unsur-unsur yang harus kita laksanakan di Gorontalo. Kita tidak perlu khawatir, yang penting contoh-contoh dari pemimpin-pemimpin kita mulai dari kepala rumah tangga, kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, dan Presiden memberi contoh yang baik. Itu potabia-potabia waktu mengajih yang tadi, misalnya belum maafin dari DHK Tangguli Utin atau Pramuka. Dari hati ke hati, soli mau lalu mau pioti, harata potong bulu, dan kira-kira seperti itu. Sekapur siri dari saya, bukan sekarung kapur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur ya, Tengku Mansur dari Gorut. Baik, kita cukupkan ya untuk topik kita di sesi pertama. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Masih ada dua topik lagi kami akan hadirkan tetap di Gorontalo pagi ini, dari Pro 1 Gorontalo.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

Ya pendengar, bahasa menjadi jembatan untuk memahami, menyampaikan gagasan, juga sekaligus membangun hubungan dengan orang lain. Ya, namun bagi siswa penyandang disabilitas, rungu atau tuli, hambatan komunikasi ini masih dapat muncul ketika lingkungan sekolah belum memiliki kemampuan berbahasa isyarat yang memadai. Topik kita di sesi kedua, pendengar, belajar bahasa isyarat, wujudkan sekolah inklusif. Kami masih buka kesempatan untuk Anda memberikan komentar di 0821-9664-8664. Ya pendengar, di ruang kelas keterbatasan komunikasi ini bukan hanya menyangkut proses menyampaikan materi pelajaran. Lebih jauh lagi kondisi ini tentunya dapat mempengaruhi kesempatan siswa tuli untuk berinteraksi, ya, bertanya atau juga menyampaikan pendapat dan terlibat dalam berbagai aktivitas bersama dengan teman-temannya di kelas. Karena itu pembelajaran bahasa isyarat ini tidak semata-mata menjadi kebutuhan bagi siswa tuli. Kemampuan ini juga penting dikenalkan kepada guru, ya, tenaga pendidikan, dan siswa lainnya sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang mampu menjangkau semua peserta didik tanpa terkecuali.

Karena memang sekolah ini bukan hanya tempat untuk memperoleh nilai dan menyelesaikan pelajaran, sekolah juga merupakan ruang untuk belajar, untuk berinteraksi ya. Di dalam kelas, bagi siswa tuli, seluruh aktivitas ini membutuhkan akses komunikasi ya. Ketika teman-temannya tidak paham ya dengan bahasa isyarat yang mereka gunakan, komunikasi sederhana sekalipun itu akan jadi masalah gitu ya, nggak nyambung lagi. Nah, misalnya ingin tanya, ini ada tugas hari ini apa gitu, atau hal-hal simpel kayak ngajak bermain, ingin menyampaikan kalau dirinya tidak paham penjelasan guru, itu kan mereka akan sangat terbatas gitu ya, untuk bisa menjelaskan pertanyaannya dan orang-orang di lingkungan itu tidak paham. Jika kondisi seperti ini berlangsung terus-menerus, tentunya siswa tuli ini berpotensi lebih sering berada dalam posisi ya sebagai penerima informasi saja, bukan sebagai pihak yang aktif untuk menyampaikan gagasan ya. Bagaimana menurut Anda pendengar, apakah bahasa isyarat ini perlu untuk diajarkan ke guru dan juga siswa lainnya yang normal gitu ya, yang tidak penyandang disabilitas ini, agar komunikasi dengan siswa tuli atau juga rungu ini bisa lebih aktif gitu ya komunikasinya. 0821-9664-8664 ya untuk Anda yang ingin bergabung. Kita juga masih live di Facebook RRI Gorontalo, silakan bisa bergabung di live Facebook ya.

Nah, guru juga di sini sangat menentukan apakah ruang kelas ini benar-benar dapat diakses oleh seluruh siswa ya. Kemampuan guru memahami komunikasi dasar dengan siswa tuli ini dapat membantu menciptakan interaksi yang lebih terbuka ya. Tidak selalu berarti setiap guru harus langsung jadi ahlinya bahasa isyarat, tidak ya. Ya minimal mereka juga paham gitu ya untuk bahasa ini ya. Hal-hal simpel dari bahasa isyarat. Nah,

Silakan untuk Anda di line telepon, kami berikan waktu ya untuk sesi kedua. Kita masih dengan topik belajar bahasa isyarat wujudkan sekolah inklusif. Nah, selain guru juga lingkungan sekolah inklusif tidak hanya dibangun oleh tenaga pendidik, tapi juga teman sebaya. Ini memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman siswa tuli di sekolah ya. Ketika beberapa siswa mampu memahami bahasa isyarat sederhana, ini tentunya batas komunikasi dapat lebih kecil ya.

Ya pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 082196648664, bagaimana menurut Anda untuk pembelajaran bahasa isyarat ini ya? Seberapa penting gitu diajarkan ke tenaga pendidik dan juga siswa

0: Nah, mengenai bahasa isyarat ini juga pendengar sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai alat bantu ketika komunikasi verbal tidak memungkinkan. Ya, bagi komunitas tuli, bahasa isyarat ini merupakan bagian penting juga dari komunikasi dan ekspresi diri. Karena itu perkenalan bahasa isyarat di sekolah ini dapat menjadi bentuk penghargaan terhadap keberagaman cara manusia berkomunikasi, ya. Ya, sudah ada penelpon dari Pak Muis di Kapgor. Silakan Pak Muis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa isyarat ini Pak juga termasuk bahasa yang penting bagi kita di negara Indonesia ini Pak. Karena manusia ini Pak tidak semua yang sempurna. Ada yang tuli dan ada juga yang seperti Bapak sampaikan itu. Tidak begitu memahami dalam berkomunikasi itu yang pengaruh tuli atau apa dapat dan di sering saya lihat di televisi itu kalau ada yang melihat tapi ada juga di belakangnya istilah melihat itu mungkin itu bahasa isyarat lah.
0: Jadi menurut Pak Muis ini penting untuk guru-guru dibekali pengetahuan bahasa isyarat begitu ya?
1: Iya, yang terutama di sekolah-sekolah yang SLB mungkin ya. Yang penyandang itu tidak begitu normal itu dalam hal-hal yang begitu yeah. Dan itu pun pernah kami temukan di catatan yang menikah itu ada laki-laki yang tidak bisa berkomunikasi begitu dan melaksanakan nikahnya tetap sah karena dari bahasa isyaratnya itu sudah kepalanya sudah ke atas berarti menanda bahwa itu sudah sah menurut kami yang di kantor agama.
0: Baik, itu saja Pak Muis.
1: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis dari Kapgor ya.

0: Ya pendengar, selanjutnya di line telepon kita sudah ada Ibu Julvina Halid ya. Ya, halo. Ya, Bu Julvina.
1: Ya, halo.
0: Ya, Bu Julvina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Julvina, seberapa penting sebenarnya guru-guru dan juga para siswa ini dibekali pengetahuan dasar mengenai bahasa isyarat ini, Ibu?
1: Ya Pak, kebetulan untuk murid kami yang di SLB Negeri Kota Gorontalo itu banyak juga yang hambatan pendengaran. Jadi di sini sebagai guru itu diharapkan untuk bisa mengetahui tentang bahasa isyarat. Dan untuk program di sekolah juga saya memprogramkan pelatihan untuk bahasa isyarat untuk para guru, karena mengingat salah satu komunikasi dengan yang anak-anak hambatan pendengaran itu adalah dengan bahasa isyarat.
0: Jadi apakah perlu untuk sekolah lainnya juga yang bukan SLB gitu ya, untuk punya guru yang menguasai bahasa ya, minimal untuk dasar-dasarnya begitu ya?
1: Perlu, kayaknya perlu Pak, karena itu salah satu komunikasi kita kan dengan yang penyandang disabilitas rungu. Bahkan kemarin juga dari pihak Bank BSG itu sudah minta instruktur dari sekolah kami juga untuk melatih para CS-nya untuk mengerti bagaimana cara bahasa isyarat walaupun masih secara umum.
0: Ada pendidikan khusus gitu, tenaga guru yang khusus untuk bahasa ini, Ibu?
1: Kebetulan di sekolah saya itu yang mengerti bahasa isyarat itu mereka yang sehari-harinya mengajar anak-anak dengan hambatan disabilitas rungu. Jadi karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa isyarat sehari-hari dengan anak-anak, jadi dengan sendirinya mereka selalu belajar dan mengupdate komunikasi dengan isyarat ini. Karena tiap anu itu kan selalu berbeda, ada yang baru lagi. Jadi mereka mengupdate diri untuk belajar itu, Pak.
0: Oh, jadi untuk ininya itu ada berkembang setiap ininya ya, masanya begitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Ada kamus gitu, Pak, ya.
0: Ada kamus tersendiri.
1: Iya, ada kamus SIBI, Kemendikdasmin, kemudian ada untuk bahasa isyarat ini kan ada dua, ada Bisindo, ada juga yang SIBI.
0: Oke, jadi ini harus perlu diikuti perkembangannya begitu ya,
1: Bu? Iya, sebagai guru harus tahu perkembangan itu.
0: Baik. Iya. Ya. Terima kasih Bu Julvina ya. Untuk satu lagi ya, ketinggalan nih ya. Bu Julvina, untuk jumlah bahasa isyarat di SLB.
1: Maksudnya yang tahu bahasa itu guru?
0: Untuk apa namanya? Iya.
1: Untuk guru yang sudah mahir untuk bahasa isyarat itu, untuk saat ini di sekolah saya di SLB Negeri Kota Gorontalo itu baru 2 orang Pak yang biasa dipanggil oleh contohnya TVRI atau media massa lainnya atau kantor-kantor seperti Pengadilan Agama.
0: Oke. Okay.
1: Untuk yang itu baru 1 orang.
0: 1 orang ya.
1: Tapi yang
0: iya. Iya. Oke, okay, baik. Bu Julvina, terima kasih ya. Iya.
1: Ya, baik. Ya, Pak.
0: Baik, selamat beraktivitas kembali untuk Bu Julvina di ini juga merupakan Kepala SLB Kota Gorontalo ya. Ya, dan ini menurut Ibu Julvina memang perlu ya untuk guru itu dibekali dengan kemampuan untuk bahasa isyarat ya. Meskipun untuk bahasa ini itu memang setiap ada kamus tersendiri gitu yang bisa berubah gitu. Jadi harus di-upgrade terus untuk belajarnya ya. Untuk beberapa bahasa yang mungkin ada perkembangan kosakata, jadi ini kita harus dicocokkan lagi dengan kemampuan untuk bahasa isyarat. Ya, silakan di line telepon kita masih nantikan 0821 96648.

0: Pengenalan bahasa isyarat ke warga sekolah ini juga memberikan manfaat sebenarnya bagi siswa lainnya ya. Siswa bisa belajar komunikasi yang membutuhkan usaha juga dari kedua belah pihak. Jadi mereka ini belajar untuk bersabar ketika lawan bicara menggunakan cara komunikasi yang berbeda. Jadi mereka juga bisa mencari alternatif ketika komunikasi ini tidak berjalan gitu ya. Nilai-nilai ini juga sangat relevan di kehidupan sosial. Jadi melatih kita juga untuk bisa memahami ya kebutuhan dari orang lain, terlebih lagi pada saudara-saudara yang penyandang disabilitas ya. Ya, masih ada penelpon, silakan sebelum kita beralih ke topik selanjutnya. Sudah ada Ibu Marice di Kota Gorontalo. Silakan Ibu Marice.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misalnya itu ada apa dulu itu bahasa isyarat itu kan cuma dipakai orang tunarungu atau tunasusila. Kalau tunarungu kan pongo, dia bisa dengar. Kalau tunasusila itu dia bisa bicara itu, bisa juga itu pakai begitu bahasa isyarat begitu Pak.
0: Oke.
1: Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk tadi Ibu Marice gitu ya, tunawicara maksudnya gitu ya. Tunasusila lain lagi Ibu ya. Baik, kita masih nantikan satu lagi selain Ibu Marice. 0821-9664-8664 ya. Kita masih dengan topik mengenai bahasa isyarat ya, wujudkan sekolah inklusif gitu. Ya, silakan Anda bisa ikuti juga untuk live Facebook pagi ini ya. Jangan lupa di-follow untuk fanpage RRI Gorontalo dan juga sosial media lainnya, TikTok dan juga Instagram ya.

Tentunya persoalan komunikasi dengan siswa tuli ini bukan hanya tentang apakah seorang bisa menggunakan bahasa isyarat atau tidak gitu ya. Persoalan lebih besar lagi kemampuan untuk membuka ruang komunikasi ya. Ketika mereka tidak paham apa dengan bahasa yang kita gunakan gitu ya. Ini kita bisa mencoba untuk memahami dengan belajar bahasa isyarat ini ya. Ya, sikap seperti ini juga menunjukkan bahwa komunikasi bisa dibilang adalah tanggung jawab kita bersama. Kita break sejenak, mendengar kita sekaligus menutup untuk sesi kedua. Kita masakan kembali untuk Anda.

0: pernah beli produk UMKM dari teman-teman disabilitas belum?
1: Ah, emang ada ya? Aku kira mereka nggak bisa usaha.
0: Justru banyak banget. Ada yang bikin aksesoris handmade, ada juga yang jualan makanan enak. Kreatif banget loh.
1: Wah, aku jadi penasaran nih Osin. Jadi, kita bisa dukung mereka dengan beli produk itu ya?
0: Exactly. Gak cuma beli, bisa juga bantu promosiin. Dukungan kecil dari kita, dampaknya besar buat mereka.
2: Ayo, dukung UMKM disabilitas. Biar makin mandiri dan makin keren.

Ya, pendengar, di akhir pekan seperti ini biasanya identik dengan satu hal gitu ya. Kita ngumpul keluarga, santai sambil makan makanan enak ya. Tapi harga bahan pokok mulai naik, juga makanan-makanan yang enak ini kadang berubah ya. Enak sih, tapi dompetnya yang mungkin harus menyesuaikan ya. Padahal jauh sebelum tren food preparation atau budget meal atau berbagai resep hemat berseliweran di media sosial, masyarakat Gorontalo ini sudah banyak gitu ya, resep-resep penyelamat yang diwariskan dari generasi ke generasi yang bisa kita dapatkan gitu ya. Dari bahan-bahan sederhana yang mudah untuk kita dapatkan, harganya juga relatif terjangkau, tapi tetap menghasilkan makanan yang menyenangkan, bergizi ya, juga tentu saja punya cita rasa khas daerah biasanya ya. Ada Binte Biluhuta, Bilendango, Perkedel Jagung, Ilabulo, lain-lain gitu. Yang tentunya ini sebenarnya dari bahan-bahan yang relatif terjangkau ya, sederhana tapi sesungguhnya menyimpan pengetahuan dan juga nilai gizi ya. Jadi ketika bahan pangan atau bahan pokok mengalami tekanan, ini kembali menyajikan makanan-makanan tradisional seperti ini ya, berbasis bahan lokal menjadi salah satu strategi rumah tangga untuk tetap bisa menikmati makanan yang mengenyangkan, enak, tanpa membuat pengeluaran akhir pekan atau akhir bulan ini ya meledak gitu ya, atau jadi keteteran. Nah, kita ini topiknya di sesi ketiga, mendengar kuliner tradisional, makanan enak dan bergizi. Ini juga akan dibahas nanti di jam 9 ya, di program Bincang Santai, yang tentunya akan ada narasumber yang akan membahasnya. Silakan untuk Anda di line telepon. Nah, ini Anda punya trik-trik seperti apa kalau misalnya lagi pada naik ini bahan pokok ya, terus kita perlu untuk menyajikan makanan untuk keluarga ya. Nah, apakah ada cara tersendiri untuk menyiasatinya, itu dengan menyajikan makanan-makanan tradisional? Apa kira-kira ya yang biasanya kita bisa dapatkan, kita buat dengan simple tapi enak gitu ya, nilai gizinya juga ada gitu, dan tanpa harus kita membeli atau ya membeli makanan di luar yang tentunya sudah ada harganya tersendiri, yang kalau dilihat juga semakin berkembang ya, untuk atau bersaing harga-harga dari produk-produk yang dijual di luar sana. Nah, kenapa tidak kita untuk membuatnya sendiri di rumah dengan bahan-bahan sederhana.

0821-9664-8664 untuk Anda di 0821 kita sudah coba kembali ya. Ya, bisa dicoba kembali untuk yang sudah nyala-nyala tadi teleponnya. 0821-9664-8664 atau juga di Facebook RRI Gorontalo. Silakan.

bahan yang biasanya mudah gitu kita manfaatkan adalah jagung gitu ya, yang juga kita tahu sendiri daerah kita ini penghasil jagung yang luar biasa ya. Kita bisa membuat binte biluhuta. Nah, bahan utamanya juga ya jagung, ikan, kelapa, dan bahan-bahan pelengkap lainnya. Kalau ini dipadukan dan pengolahannya yang tepat ya, jadilah makanan yang bukan hanya mengenyangkan, tapi juga punya rasa yang kuat dan khas gitu ya. Kalau dulu masyarakat itu tidak tahu istilah menghemat anggaran makanan, tapi praktiknya itu sudah dilakukan sebenarnya dari dulu ya. Apa yang tersedia dimanfaatkan, apa yang bisa diolah itu tidak langsung dibuang ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Bahan yang murah dipadukan dengan bahan lain, dan makanan ini dibuat dalam jumlah yang cukup untuk dinikmati bersama keluarga ya. Kalau dari sisi gizinya ya, makanan murah ini bukan berarti otomatis makanan yang gizinya rendah. Yang penting adalah bagaimana kita menyusun gitu ya, menunya gitu dengan bahan-bahan yang ada, tapi tetap diperhatikan juga nilai gizinya ya. Nanti ada ahli gizi juga akan bahasnya di jam 9 untuk program Bincang Santai. Kita akan tahu bagaimana sebenarnya untuk bisa menyajikan makanan-makanan sederhana ini tanpa khawatir gitu dengan nilai gizi untuk anak-anak gitu ya.

Karena kan ada resep yang diajarkan orang tua ke anak gitu, cara memasaknya mungkin yang tidak pernah ditulis di buku resep, tapi tersampaikan ya turun temurun gitu ya. Misalnya untuk cabainya segini saja, atau kelapanya jangan terlalu banyak, atau masaknya jangan terlalu lama. Nah itu juga tips-tips yang sudah ada ya dari orang tua ke anak, diajarkan secara turun temurun gitu. Hal-hal ini yang sederhana ini sebenarnya merupakan juga pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu kita kembali memasak makanan tradisional. Ini kita sebenarnya bukan hanya mencari cara untuk menghemat belanja, tapi kita juga menghidupkan kembali mengenai makanan-makanan yang sudah jarang nih diketahui anak-anak sekarang. Itu tahunya mereka jajanan-jajanan di luar sana. Nah, makanan-makanan khasnya atau pangan lokal, kita kan mereka sudah mulai lupa. Jadi kita di momen ini adalah mengembalikan lagi untuk mengenalkan kembali untuk makanan-makanan tradisional khas daerah. Ya.

Masih ada sisa waktu untuk Anda di menit ke-52 dari pukul 7 mendengar ya 082196648664 ya. Tapi kita kuliner tradisional, makanan enak dan bergizi.

Ya, kami ingatkan kembali untuk Anda, topik ini akan dibahas nanti jam 9. Kita bisa ikuti kembali untuk pembahasannya lebih jauh yang akan menghadirkan narasumber ya via Zoom. Nah, kita kayaknya untuk topik sesi ketiga kita cukupkan ya, ya. Baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 untuk Gorontalo pagi ini, kopi pagi. Dan untuk Anda, kita akan jelang penyampaian warta berita di jam 8. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Darmawan, juga Hendra Rauf. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Woi,
1: buruan dong.
2: Lama banget makannya, kayak siput lu.
0: Lah, lu makannya cepet amat, kayak lagi dikejar hantu.
2: Ya iyalah, makan tuh harus cepet-cepet, biar kita bisa langsung pergi ngurusin yang lain.
0: Bro, makan tuh gak boleh cepet-cepet. Pernah denger gak? Kalau ngunyah makanan tuh harus 32 kali. Tapi ini bukan angka yang bagus sih. Banyak variasi untuk jumlahnya. Ya tergantung dari jenis makanan yang kita makan. Tapi sebagian besar dikunyah sebanyak 30-an kali sih, biar mudah diserap oleh tubuh. Manfaatnya banyak, bro. Yang pertama, bisa menikmati makanannya. Kedua, nurunin berat badan. Tiga, nurunin risiko tersedak. Yang terakhir, menunjang kesehatan gigi dan mulut. Dan bisa juga menurunin risiko keracunan. Udah paham belum?
2: Iya, paham. Makasih infonya ya, bro.
3: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
4: Ya pendengar, di mana pun Anda berada, saatnya kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi.